0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
10: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
10: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
10: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
8: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
12: Ada 5.
8: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
10: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
13: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
10: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
14: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
15: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
16: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit. memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya. Ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran. Memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM. Untuk Manado pagi hari ini, saya Ike Darsono Momoye masih tetap bersama Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
3: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Windawe, lagu Papua. Mole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu

0: Kicir-kicir, lagu betawi. Sue ora jamu, lagu jamu.
1: Sue ora jamu mas, jamuelah rasane pae.
0: Es lilin, lagu Sunda.
2: Duh, tukang main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
3: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setap prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tap prop naik lagi tuh air.
4: Kita leh ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan leh lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cek salin baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi. Selamat pagi untuk Anda semua, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di mana saja berada, semangat pagi untuk Anda. Dan saya informasikan untuk Anda bahwa di pukul 9 nanti Anda ikuti sulut bicara mengenai dampak El Nino waspada karhutla yang pagi hari ini ataupun sebentar menghadirkan narasumber Dani Repi SIK sebagai penata penanggulangan bencana ahli muda bersama Aris Yunatas, SPMP, sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, dan host saya, Iker Rasono Mamuaya, bersama Anda. Dan Anda boleh berpartisipasi sebentar nantinya di 0821-9583-5080 atau di live YouTube kami, RRI Manado. Sekali lagi Anda ikuti sebentar di pukul 9 sulut bicara mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Dan pastikan Anda bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: I'm sorry.
1: Ya, pendengar Pasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Cinta Telah Terlambat sudah hadir untuk Anda di suasana pagi hari ini dan posisi waktu di studio kami pukul 8:48 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tetap bersama kami untuk pagi hari ini. Saat lagi di pukul 9 Anda ikuti Sulut Bicara. Ya, dialog Sulut Bicara mengenai dampak El Nino, waspada karhutla. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, ada Yudika dengan Kau Bukan Satu-Satunya. Pastikan Anda bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro1 kanal informasi dan inspirasi, sesaat lagi Anda ikuti Sulut Bicara yang akan mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Dan ya, narasumber sudah berada di studio. Pastikan Anda ikut bergabung bersama kami di 0821 9583 5080.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Dialog Sulut Bicara untuk hari ini, tepatnya di hari Senin 24 Agustus 2026 yang nantinya akan mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Kebakaran hutan dan lahan ya. Untuk hari ini saya Ikrar Sonomo Muaya bersama Anda dan pastinya saya tidak sendiri.

0: Sendiri dan menghadirkan narasumber Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, Bapak Aris Yunatas, SP MP. Selamat pagi, Pak Aris Yunatas.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, senang sekali Bapak bisa hadir pagi hari ini di studio RRI Manado. Dan juga sudah hadir di sebelah Bapak Aris adalah Bapak Dani Repi SIK. Selamat pagi Pak Dani.
2: Selamat pagi.
0: Sebagai ya penata penanggulangan bencana ahli muda yang pagi hari ini seperti saya katakan tadi bahwa kita mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla yang memang saat ini sementara terjadi ya. Saya Ikan Hasan Momoya bersama Anda dan nantinya saya berharap Anda bisa bergabung bersama kami berpartisipasi di dialog sulut bicara ini. Sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui telepon SMS WA di 0821-9583-5080 atau melalui komentar YouTube RRI Manado. Sekali lagi di 0821-9583-5080 atau juga melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Baik, kita akan segera mulaikan dialog kita pagi hari ini mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Ya, narasumber yang ada di studio bahwa memang saat ini sementara terjadi dan memang sementara dikhawatirkan ya oleh orang-orang dengan adanya dampak El Nino. Kalau boleh saya bertanya kepada Pak Aris, sebenarnya Bapak bisa menjelaskan kembali apa sebenarnya Pak El Nino ini agar masyarakat bisa lebih tahu lagi ya. Oke, silakan Pak Aris.
1: Ya, baik. Terima kasih bahwa kami dari BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara dari bulan April kami sudah menyampaikan terkait dengan awal musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Namun di musim kemarau tahun ini memang ada fenomena yang Ibu tadi sampaikan yaitu El Nino. El Nino sendiri adalah mengangkatnya suhu muka laut di Laut Pasifik khususnya di Nino 34 yang tentunya sangat berpengaruh terkait dengan dinamika atmosfer untuk wilayah kita. Di mana secara sederhananya El Nino adalah meningkatkan kekeringan di wilayah kita. Nah, ini yang perlu kami sampaikan di musim kemarau dengan El Nino yang sekarang ini terjadi, ini tentunya kita menghadapi musim kemarau yang cukup kering. Kenapa? Karena musim kemarau kita dibarengi dengan fenomena El Nino sehingga tentunya ini menjadi kewaspadaan bagi kita terkait dengan bencana hidrometeorologi kering. Jadi kewaspadaan untuk bulan sekarang kami sudah merilis bahwa untuk bulan Agustus ini adalah puncak musim kemarau. Ditambah lagi dengan status fenomena El Nino tadi sudah dalam kategori sangat kuat sehingga bencana hidrometeorologi kering, khususnya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, mungkin gagal panen, kurang air bersih, ini cukup sangat mengintai di masyarakat. Saya kira banyak sekali masyarakat yang akan terdampak terkait dengan bencana hidrometeorologi kering ini.
0: Ya, sejak April ya sudah diumumkan akan terjadi El Nino ya Pak Aris ya. Jadi sebenarnya apa yang disiapkan ataupun koordinasi seperti apa yang dilaksanakan oleh jajaran BMKG sendiri?
1: Ya, kami dari bulan April sudah melakukan press release terkait dengan prediksi awal musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Dan kami juga disampaikan waktu itu bahwa di press release itu musim kemarau kita ada El Nino dalam waktu itu El Nino-nya dalam status lemah, belum sangat kuat. Namun seiring waktu, berjalan waktu, mendekati pertengahan tahun, El Nino-nya menjadi sangat kuat sekali. Apalagi sekarang kita memang sudah prediksi bulan Agustus-September adalah puncak musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Ternyata juga fenomena El Nino juga mencapai status yang sangat kuat untuk bulan sekarang. Sehingga ini akan menjadi kewaspadaan kita terkait dengan bencana hidrometeorologi kering.
0: Ya, baik, saya beralih ke Pak Dani ya, sebagai penata penanggulangan bencana ahli muda di BPBD ya Pak Dani ya. Oke, bagaimana persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh Pak Dani bersama jajaran menghadapi El Nino ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar RRI. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Utara, paling terutama kami pasti menyiapkan sumber daya kami, personil dan sumber daya sarana-prasarana serta peralatan dalam rangka menghadapi dampak El Nino tentang waspada karhutla. Karena di kondisi seperti ini yang tadi dijelaskan Pak Aris dari BMKG bahwa kita sudah mulai dari bulan Juli di 15 kabupaten kota telah terjadi beberapa kejadian kebakaran hutan dan lahan, dan itu sampai hari ini tetap masih dalam penanganan. Dan dampak yang sama dari El Nino yang sekarang lagi juga kita sementara menghadapi, dan sekarang lagi kita berupaya bagaimana kita bisa melakukan banyak hal untuk ini. Misalnya ada dampak kekeringan di mana banyak wilayah telah mengalami kekeringan, dan itu sangat berdampak kepada masyarakat terutama untuk kesehatan. Karena itu pun kami harus tetap berupaya supaya masyarakat, ketersediaan air di masyarakat harus tetap berjalan. Dan dari data yang telah kami rangkum selama ini berdasarkan penanganan juga, ada beberapa kabupaten kota yang telah terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama ada di wilayah Minahasa Tenggara yang areal terbakarnya cukup besar di atas 1000 hektar. Dan itu puji Tuhan alhamdulillah dengan kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri dan teman-teman lain, kebakaran itu bisa tertangani. Dan saat ini juga daerah yang sudah pasca terbakar itu tetap dijaga agar jangan sampai terjadi lagi. Di wilayah Kabupaten Bolmong juga hampir setiap hari ada kebakaran-kebakaran walaupun memang arealnya tidak terlalu besar. Dan itu prinsipnya ketika ada kebakaran itu harus cepat ditangani dulu. Dan untuk melihat kenapa daerah itu bisa terbakar, itu akan tetap diproses kenapa wilayah itu bisa terbakar dan tetap diselidiki. Tapi pada dasarnya untuk kejadian kebakaran hutan itu yang paling terutama ditangani dulu, bagaimana upaya untuk dipadamkan dulu apinya, mungkin itu.
0: Ya, sampai sejauh ini sudah berapa banyak kejadian yang ada atau ditangani oleh BPBD, Pak?
2: Untuk kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara di 15 kabupaten kota sudah berada di angka 40-an mungkin kali lebih. Terutama yang paling banyak terjadi di wilayah Bolamongondo. Setelah Bolamongondo, wilayah Bitung, Manado, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Kepulauan Talaut, dan ada sedikit di wilayah-wilayah kabupaten yang lain. Tapi paling banyak itu terjadi di wilayah Bolmong dan Manado serta Bitung. Dan di Manado juga banyak kebakaran lahan-lahan kecil yang bisa berdampak kepada kebakaran di pemukiman, terutama rumah. Dan itu yang sementara kami upayakan supaya proses edukasi di masyarakat tetap berjalan sehingga kasus-kasus itu tidak terjadi lagi.
0: Iya. Baik, saya beralih ke Pak Aris ya, sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara. Bagaimana BMKG melihat perkembangan fenomena El Nino saat ini dan pengaruhnya terhadap kondisi iklim di Sulawesi Utara? Silakan Pak Aris Yunatas, SPMP, sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara. Anda melihat sebagai bagaimana perkembangannya?
1: Ya, sebenarnya siklus El Nino dan La Nina ini sebenarnya dulu jenjang waktunya itu 5-7 tahun, kemudian memendek ke 3-5 tahun. Sekarang itu hampir tiap tahun muncul yang namanya El Nino sama La Nina ini. Kalau La Nina lebih pada peningkatan curah hujan, kalau El Nino itu adalah keringan. Nah, fenomena ini yang dulunya memang siklusnya 5 tahunan, sekarang hampir tiap tahun ini menjadi apa, kewaspadaan kita akan global warming atau perubahan iklim yang sangat dinamis dari tahun ke tahun, sehingga itu juga mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim untuk wilayah Sulawesi Utara. Kalau kita flashback kejadian El Nino dengan musim kemarau, dengan El Nino dalam kategori sangat kuat, itu mulai tahun 1982, kemudian terjadi lagi tahun 1997, dan kemudian dilanjut ke 2015, dan 2026 akan menjadi rekor atau menjadi histori bahwa kita pernah mengalami El Nino dalam kategori sangat kuat. Ini luar biasa, karena musim kemarau dengan El Nino sangat kuat, dampaknya sangat terasa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dhani, banyak sekali kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, kekurangan bersih, bahkan mungkin banyak daerah-daerah air persawahan yang mengalami gagal panen. Dan ini menjadi kami juga dari awal bulan April tadi sudah memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat melalui teman-teman media, termasuk juga rapat-rapat koordinasi yang sudah kami laksanakan untuk melakukan persiapan menghadapi musim kemarau dengan El Nino yang dalam kategori sangat kuat, sehingga dampak dari bencana ini bisa kita minimalisir.
0: Ya, baik, saya beralih ke Pak Dhani ya. Pak Dhani Repi SIK sebagai penata penanggulangan bencana, ahli muda. Nah, Pak, apabila terjadi kebakaran ya di satu tempat ataupun ada laporan terjadi kebakaran, seperti apa mekanisme yang ada untuk personilnya menuju ke lokasi tersebut? Seperti apa, Pak Dhani? Silakan.
3: Mekanisme kami dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, ketika ada laporan yang masuk dari masyarakat kepada pemerintah, terutama yang harus kami lakukan adalah kami langsung mengkaji secara cepat, melakukan kajian secara cepat tentang di mana lokasinya, seberapa besar dan dampaknya terhadap kemungkinan berdampak kepada masyarakat, dan secepat mungkin tim reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana itu harus menuju lokasi sambil berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan kebakaran itu. Instansi terkait yang selama ini terus mengawal dalam penanganan pemadaman api dalam kebakaran hutan ini adalah TNI dan Polri bersama instansi-instansi terkait lain, misalnya ada dinas sosial, dinas kesehatan, dan instansi terkait. Penanganan kejadian kebakaran ini ketika di lokasi itu langsung cepat berkoordinasi, di mana di dalam penanganan ini di lokasi ada tim yang langsung melakukan upaya pemadaman, terutama kami langsung bekerja sama dengan Dinas Kehutanan sebagai pemangku, karena rata-rata kejadian bencana kebakaran ini berada di wilayah hutan, di mana itu adalah kewenangan dari kementerian, di bawah Kementerian Kehutanan, dan di Kementerian Kehutanan ada tim Manggala Agni yang memang spesialis pemburu api di hutan. Koordinasi ini tetap terjaga, dan di dalam penanganannya tetap ada pembagian tim yang melakukan upaya penanganan pemadaman, dan ada tim yang melakukan upaya suplai logistik untuk kebutuhan para petugas dan suplai untuk peralatan, bagaimana kita harus memenuhi prasarana seperti alat pemadam kebakaran, ketersediaan air dalam penanganan, karena persoalannya penanganan kebakaran hutan ini harus sangat bisa kita melakukan edukasi jangan sampai terjadi. Karena kebakaran hutan ini apabila sudah terjadi dan di satu wilayah yang tingkat kekeringannya tinggi dan wilayah besar, itu sangat sulit dipadamkan. Karena tergantung kondisi wilayah tersebut, daerah tersebut, topografinya yang begitu rapat, ada tebing, ada jurang. Jadi untuk pemadamannya sangat sulit. Dan itu memerlukan koordinasi yang cepat, terutama dengan TNI Polri, karena dari personil, teman-teman dari TNI Polri sangat siap dalam penanganan itu, membantu pemerintah dalam penanganan karhutla.
0: Nah, baik, sebelum kita lanjut, saya ingin tanyakan kepada Pak Dhani ya, sebenarnya seberapa banyak damkar yang dimiliki oleh BPBD sendiri ataupun di Provinsi Sulawesi Utara sendiri? Seperti apa, Pak? berapa banyak yang dimiliki sebenarnya?
2: Untuk jumlah armada damkar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara selama ini yang banyak membantu, ikut membantu dalam penanganan karhutla di misalnya kejadian kebakaran karhutla di Kabupaten Minahasa Tenggara, di tepatnya di bawah kaki Gunung Soputan di Desa Silian, itu dibantu oleh hampir semua kabupaten kota yang bertetangga dengan Minahasa dan Minahasa Selatan, begitu juga Pemkot Manado juga, itu membantu dalam penyediaan mobil damkar, juga dibantu oleh TNI. Mobil damkarnya TNI, terus dibantu oleh mobil water cannon dari Polda Sulut, dan ada beberapa mobil, juga mobil dari Kementerian Kehutanan, pengendalian kebakaran hutan dari Manggala Agni, dan yang terkumpul itu biasanya di daerah kebakaran hutan itu bisa sampai 10 mobil damkar yang siaga di lokasi kebakaran hutan. Itu baru melibatkan kabupaten kota di wilayah sekitar Minahasa. Saya pikir itu kalau rata-rata setiap kabupaten kota memiliki mobil damkar yang cukup. Tapi untuk penanganannya kita harus berbagi, karena jangan sampai mobil-mobil damkar dari satu kabupaten kota fokus di satu wilayah, sedangkan wilayah lain ada yang perlu kita jaga juga kan. Karena berdasarkan pantauan dari BMKG bahwa hampir semua wilayah Sulawesi Utara sekarang mengalami di masa puncak kekeringan. Jadi semua BPBD dan damkar saat ini lagi terkonsentrasi bagaimana melakukan kesiapsiagaan dalam rangka kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Iya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, kami mengajak Anda dan mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog Sulut Bicara untuk hari ini yang mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-9583-5080 atau juga di kolom komentar live YouTube kami RRI Manado, sekali lagi di live YouTube RRI Manado. Dan juga untuk Anda yang ingin telepon langsung ke 0821-9583-5080, ini mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, kami tetap menunggu Anda. Saat ini waktu di studio kami pukul 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini sementara ya bersama dengan saya di studio Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, Bapak Aris Yunatas SPMP dan Bapak Dani Repi SIK sebagai penata penanggulangan bencana ahli Manado. Ya ahli muda ya. Dan saya ke Pak Aris Yunatas ya. Apa dampak yang mungkin dirasakan masyarakat Pak di tengah-tengah El Nino ini?
1: Ya. Baik, saya kira pasti sudah banyak dirasakan, terutama panasnya luar biasa, dan itu akan yang untuk biasanya di perumahan saya kira sudah mulai menyusut sumur ya, kekurangan air bersih. Saya kira nanti tahun-tahun BPBD sudah mulai kering ya, artinya sudah bisa membantu istilahnya kalau sudah tetapkan status siaga darurat. Terus kekeringan saya kira ini juga akan, terus sektor pertanian saya kira ini juga penting. Makanya kami dari awal bulan April kami sudah memberikan melakukan sosialisasi kepada teman-teman dinas pertanian, khususnya dinas pertanian provinsi, kabupaten dan BRMP yang terkait dengan penyuluhan. Harapan kami di musim kemarau dengan El Nino sangat kuat ini, pihak pertanian melakukan langkah-langkah antisipasi, terutama melakukan perencanaan tanam, memilih tanaman yang memang rentang terkait dengan kering, atau mungkin juga meningkatkan surplus ya, khususnya untuk pengairan sawah, karena biasanya di musim kemarau untuk lahan itu biasanya semuanya kering, meskipun sungai juga kering juga. Nah ini juga perlu diantisipasi terkait dengan kekeringan di persawahan, jangan sampai menjadi gagal panen atau pusu, sehingga menurunkan produksi tanaman kita, produksi pertanian. Selain itu juga saya kira tadi kebakaran hutan dan lahan sudah dibahas oleh Pak Dani, yang sudah kemarin ada 1000 lebih hektar ya di Soputan, yang tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa musim kemarau dan El Nino sangat kuat, sangat rentang terkait dengan kebakaran hutan lahan, sehingga kami mengharapkan instansi terkait dan masyarakat jangan membuang puntung rokok jika bakar sampah secara sembarangan atau membuka lahan dengan membakar, itu jangan, karena dengan kondisi sekarang cepat sekali meluas, dan apalagi sekarang ini ada beberapa hari kemarin kita mengalami angin kencang sehingga rembetan dari kebakarannya akan sangat cepat meluas gitu, sehingga ini perlu antisipasi bersama. Selain itu juga selain kebakaran hutan dan ada juga mungkin terasa angin kencang ya di masyarakat sangat terdampak, karena ada beberapa hari minggu kemarin ada badai siklon tropis di Filipina. Jadi memang untuk wilayah Sulawesi Utara, apabila terjadi siklon tropis atau munculnya bibit siklon tropis di wilayah Filipina, itu sangat terasa atau berdampak angin kencang di wilayah Sulawesi Utara, sehingga ya seperti kerasakan mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin rusak ya dari rumahnya yang semi permanen karena anginnya cukup kencang berhembus, sehingga ini menjadi kewaspadaan di musim kemarau ditambah lagi dengan angin kencang untuk wilayah Sulawesi Utara.
0: Ya. Baik. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Manado, kami masih mengajak Anda untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan berpartisipasi bersama kami di dalam dialog Sulut Bicara untuk hari ini. Ya, kita masih memang tengah diperhadapkan dengan fenomena El Nino saat ini, dan memang terasa sekali ya Pak kalau kita berada di jalanan ya, tidak seperti di waktu-waktu yang biasanya biasa-biasa saja, tetapi kalau saat ini kita berada di jalanan, misalnya di kendaraan, di motor ya, sangat terasa udaranya, suhunya memang lain, seakan kita juga mau terbakar. Iya, jadi memang sangat-sangat kering ya Pak di masa El Nino ini. Ya, jadi untuk ya saya ke Pak Dani ya. Bagaimana pihak BPBD untuk mengedukasi masyarakat, ada yang mungkin belum mengetahui di tingkat-tingkat masyarakat ya, seperti masih membakar sampah di jalanan, masih membakar rumput-rumput kering di jalanan ya. Jadi belum semuanya paham atau mengetahui himbauan ataupun dilarang untuk membakar secara terbuka ya Pak, walaupun dari sampah, karena ada pengalaman minggu yang lalu ada kebakaran yang terjadi akibat membakar sampah ya di jalanan di dekat rumah ya Pak. Jadi seperti apa Pak Dani, pihak BPBD untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak membakar sampah atau juga membakar lahan, seperti apa Pak Dani?
2: Ya, begini. Sebelumnya dalam beberapa hari ini telah keluar surat instruksi Mendagri kepada seluruh gubernur dan wali kota bupati di seluruh Indonesia tentang pencegahan dan penanggulangan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di masa kemarau dan pengaruh El Nino ini. Bahwa di dalam instruksi Mendagri tersebut yang isinya adalah pelarangan membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar apapun. Jadi dalam hal ini karena kebiasaan selama ini masyarakat untuk membuka lahan dengan cara praktis dan cepat adalah dengan cara membakar kan. Tetapi dalam instruksi Mendagri ini semua bentuk pembakaran dalam bentuk apapun, membakar semak, membakar sampah, itu untuk saat ini dilarang, dan itu telah diinstruksikan ke gubernur dan bupati wali kota untuk terus dilanjutkan ke tingkat pemerintah paling bawah sampai ke tingkat kelurahan. Dan hari ini pemerintah provinsi juga akan mengeluarkan surat tersebut, instruksi kepada bupati wali kota, dari gubernur kepada bupati wali kota, dalam rangka melakukan perpanjangan tangan dari instruksi Mendagri ini, dilarang melakukan pembakaran apapun untuk pembukaan lahan, untuk pembakaran sampah dan lain-lain. Karena melihat kondisi yang kemarau yang cukup kritis sekarang ini, karena akibat salah satu juga karena dari akibat dampak El Nino ini, banyak sekali terjadi kebakaran rumah, kebakaran hutan, lahan, pekarangan, perkebunan. Itu terjadi akibat pembakaran itu. Memang ada teori yang mengatakan di saat musim kemarau seperti ini, intensitas suhu yang begitu tinggi, bahan bakaran kering itu bisa terbakar secara alami akibat gesekan. Tapi pada dasarnya kejadian itu sangat sulit, kemungkinan kecil terjadi, cuma 0,sekian% kejadian itu bisa terjadi. Hampir semua kejadian kebakaran hutan dan lahan ini diakibatkan oleh potensi dari ulama manusia itu sendiri. Dan edukasi yang kami lakukan sampai hari ini, setiap minggu kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kabupaten kota, ada BPBD, ada dinas-dinas terkait, tetap melakukan edukasi bahwa bagaimana masyarakat berupaya untuk mengurangi resiko agar tidak terjadi kebakaran seperti yang terjadi lalu. Edukasi itu bisa melalui secara langsung, melalui platform digital untuk multimedia, dan itu tetap dilaksanakan setiap hari sampai di tingkatan paling bawah, sampai di kecamatan, kelurahan, sampai di lingkungan. Itu tetap diedukasi karena persoalannya penanganan kebakaran ini kalau sudah terjadi sangat sulit dilakukan penanganan.
0: Iya.
2: Dan itu tetap intens kami lakukan untuk mengedukasi masyarakat bahwa sangat berhati-hati untuk dalam kondisi seperti ini. Hindari apapun sebagai pemicu dari kebakaran, yang bentuk-bentuk pembakaran atau bentuk-bentuk api itu sangat harus kita sebisa mungkin kita hindari. Mungkin itu.
0: Iya, baik, saya beralih ke Pak Aris Yunatas ya. Pak Aris, dari stasiun klimatologi sendiri, apakah sudah ada informasi kapan hujannya ya Pak? Semua merindukan hujan. Iya, sepertinya di daerah-daerah tertentu malah melaksanakan sholat untuk dan doa untuk hujan ya Pak ya, karena sudah begitu panas dan begitu mengakibatkan kebakaran dan lain sebagainya untuk dampak dari El Nino ini. Jadi seperti apa Pak?
1: Ya baik. Sebelum saya jawab Ibu tadi terkait kapan musim hujannya. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa kami Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca dan iklim terkait dengan kekeringan meteorologi. Jadi ini kami keluarkan setiap 10 hari dasarian sekali, di mana dengan kategori yang pertama itu waspada. Waspada itu apabila suatu daerah itu tidak mengalami hari tanpa hujan itu antara 20 sampai 30 hari. Itu waspada. Nanti ada tingkat selanjutnya lagi yang lebih tinggi, yaitu siaga. Peringatan dari kekeringan meteorologi dalam satu siaga ini apabila suatu daerah itu tidak mengalami hari tanpa hujan itu antara 30 sampai 60 hari atau 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah kekeringan meteorologi dalam status awas. Status awas ini apabila suatu daerah tidak mengalami hari tanpa hujan itu lebih dari 2 bulan atau 60 hari. Nah, peringatan dini kekeringan meteorologi ini kami sampaikan ada beberapa daerah yang memiliki status awas atau sudah 2 bulan tidak mengalami hujan sama sekali. Yang pertama yaitu Bulumengundu Utara, dan di kepulauan ada Sitaro. Selebihnya memang ada beberapa daerah yang dalam status siaga. Siaga itu tadi dengan waktu 1 bulan sampai 2 bulan ya, tidak mengalami hujan sama sekali. Itu Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bulumengundu Timur, Manado, Minahasa Utara, Kota Mobagu, dan yang selanjutnya adalah yang waspada. Yang waspada mungkin sisanya ya. Tapi yang memang kita fokuskan ada 3 daerah tadi yang memang awas. Artinya sudah 2 bulan lebih tidak mengalami hujan. Ini ya tadi Bulumengundu, Bulumengundu Utara, dan Sitaro. Harapan kami di daerah tersebut bisa melakukan tindakan pencegahan. Karena sudah 2 bulan tidak hujan, saya kira dampaknya luar biasa, kekeringan, kurang bersih, saya kira masyarakat merasakan dampaknya, apalagi kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga bisa aja gagal panen untuk wilayah-wilayah, karena di sana biasanya sentra pangan ya, untuk wilayah itu. Nah, untuk yang seperti Ibu tanyakan tadi, awal musim hujan kita untuk wilayah Sulawesi Utara, sementara sebenarnya kami sementara melakukan analisis, karena biasanya kami BMKG dalam melakukan rilis kapan musim hujannya, kami biasanya melakukan rapat nasional dulu Bu, terkait dengan penetapan musim penghujan ini, sementara berlangsung. Tapi memang gambarannya kalau kita flashback tahun 2023, biasanya kalau musim kemarau dibarengi dengan El Nino, apalagi ini kategorinya sangat kuat, biasanya mundur Bu. Mundur itu biasanya kalau normalnya musim penghujan wilayah Sulawesi Utara itu bulan November-Desember, bisa aja mundur bulan Desember. Itu gambarannya. Nanti kami secara rilis, setelah kami melakukan rapat koordinasi dengan BMKG Pusat terkait dengan prediksi awal musim hujan untuk wilayah Sulawesi Utara, nanti kita akan, kalau sudah keluar, kita akan melakukan presidi secara bersama-sama dengan media dan teman-teman Forkopimda Sulawesi Utara, kapan sih musim penghujan untuk wilayah Sulawesi Utara.
0: Iya, ada yang menyebutkan bahwa untuk El Nino ini sampai di bulan Oktober, tetapi ada juga yang menyebutkan sampai di bulan Februari, Pak. Apakah seperti itu ya?
1: Iya. Informasinya memang El Nino diprediksi sampai bulan Januari-Februari. Memang dalam kategori memang menurun, tapi memang masih dalam kategori sangat kuat dan kekuat ya.
0: Iya.
1: Jadi inilah yang menjadikan dasar kami, kemungkinan besar musim penghujan kita mundur. Kecuali El Nino-nya sudah normal, mungkin bisa aja musim hujan di November. Tapi karena ini El Nino-nya sangat kuatnya sampai awal tahun, nah ini prediksi musim hujan bisa mundur, bisa di Desember dan awal tahun lah bisa
0: situ. Iya, baik. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di dialog sulut bicara untuk hari ini ataupun pagi hari ini yang mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-9583-5080 atau di komentar di YouTube RRI Manado. Dan sebelumnya kita akan break dulu untuk pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog Sulut Bicara hari ini yang mengangkat dampak El Nino waspada karhutla, yang masih terus bersama Bapak Aris Yunatas, SPMP sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, dan Bapak Dani Repi, SIK sebagai Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Sulawesi Utara. Dan kami tetap mengajak Anda untuk berpartisipasi, untuk bergabung bersama kami, berdialog langsung dengan narasumber yang ada terkait dengan dampak El Nino waspada karhutla yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat. Ini secara, ya saya ke Pak Aris Yunatas, ini mendunia atau hanya di Indonesia saja Pak untuk yang terjadi kebakaran-kebakaran ini?
1: Ya, kalau untuk fenomena El Nino saya kira ini fenomena global Bu ya, artinya semua negara mengalami, khususnya di yang berdekatan dengan Laut Pasifik ya. Tapi kalau musim kemarau memang daerah tropis lah yang memang mengalami, kecuali daerah lintang tinggi yang memang punya musim berbeda, tapi daerah tropis sekarang kita memang mengalami musim kemarau. Tapi kalau El Nino itu karena fenomenanya global, saya kira hampir semua negara mengalami kekeringan ya, terutama untuk daerah-daerah yang memang berdekatan dengan Laut Pasifik. Nah ini tentunya menjadi terutama yang kita di Sulawesi Utara pasti akan terdampak. Saya kira ini yang tentunya kami secara institusi menyampaikan kepada pemerintah dan masyarakat dan semua stakeholder yang terkait, mari bersama-sama kita berkolaborasi, bersinergi mengantisipasi bencana hidrometeorologi kering, terusnya ya, keringan, kurang bersih tadi, sama kebakaran hutan dan lahan Bu.
0: Ya, sepertinya dari yang Bapak informasikan bahwa kita akan mengalami masa kekeringan yang lebih panjang ya Pak ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat menghadapi masa kering ini yang berkepanjangan?
1: Ya, saya kira puncak musim kemarau kita sampaikan bulan Agustus sampai September. Dan saya kira ini di dua bulan ini tidak akan ada hujan sama sekali. Saya kira masyarakat yang akan berdampak, saya kira lebih bijak menggunakan air, karena air, saya kira sumur-sumur debitnya sudah semakin turun, sehingga perlulah kita melakukan bijak menggunakan air, artinya menggunakan seperlunya, jangan berlebihan, sehingga air bisa kita gunakan selama musim kemarau. Dan tentunya pihak BPBD di saat ada kekurangan bersih, saya kira nanti bisa melakukan penyalur bantuan ya, mobil tangki Pak ya, karena biasanya, tapi biasanya teman-teman BPBD akan menetapkan status siaga darurat kalau nggak salah, sehingga bantuan BTT itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat khususnya yang memang kekurangan air bersih terutama ya, karena biasanya sumur-sumur sudah mulai kering Bu.
0: Ya. Kalau misalnya kita melihat ya seperti pagi tadi agak sedikit mendung ya, sehingga orang memposting ya dan punya status mudah-mudahan ini adalah semua hujan, kalau Manado bilang semua hujan ini. Ini sebenarnya fenomena karena asap atau karena memang sudah mulai ada tanda-tanda ya Pak? Ini agak gelap-gelap sudah ada tanda-tanda ke mau hujan, karena tadi Bapak bilang masih lama belum ada tanda-tanda untuk hujan ya, tapi dari cuaca yang agak sedikit mendung seperti apa Pak? Apakah itu karena asap atau pengaruh yang lain? Silakan Pak.
1: Jadi secara garis besar di musim kemarau memang masih ada kondensasi atau pembentukan awan, tapi sangat kecil Bu. Karena di musim kemarau itu diakibatkan karena masuknya angin dari Australia yang sifatnya kering. Jadi monsun Australia itu sifatnya kering, sehingga yang menjadi dasar kami menetapkan musim kemarau adalah pola angin dari Australia yang masuk di wilayah kita. Berbeda di saat musim hujan, pola anginnya dari Asia yang memang sifatnya basah atau dari Pasifik. Tapi karena musim kemarau ini pola anginnya itu dari Australia dan matahari itu di utara, itulah yang menyebabkan kita akan mengalami musim kemarau. Nah, terkait dengan terjadinya awan, saya kira itu ada di musim kemarau, tapi tidak sebanyak di saat nanti musim hujan. Karena nanti di siang hari pun dia akan hilang karena masa udara di atasnya cukup kering. Apalagi fenomena El Niño yang sangat kuat ini menyebabkan juga kondensasi itu atau pembentukan awan itu sangat kecil lagi. Sehingga inilah yang menjadi informasi kami kepada masyarakat bahwa puncak musim kemarau itu masih di bulan Agustus dan September. Dan perlu kami juga tambahkan bahwa di musim kemarau itu kita akan mengalami atau masyarakat Sulawesi Utara akan mengalami hawa yang cukup dingin di dini hari dan pagi hari. Nanti ya udah mulai terasa. Kemarin di minggu-minggu kemarin belum terasa, tapi minggu-minggu ini sudah mulai terasa. Jadi itu disebabkan karena tidak ada awan di wilayah kita. Karena biasanya pada malam hari itu terjadi pemantulan ultraviolet yang dari matahari itu dilepas langsung ke angkasa, tidak ada awan yang mengembalikan lagi ke bumi, sehingga cuaca itu atau kondisi suhunya cukup turun di dini hari sampai pagi hari. Sehingga saya kira masyarakat yang beraktivitas di malam hari ya, terutama dini hari menjelang pagi, mungkin lebih kami sampaikan untuk menggunakan masker atau jaket karena bisa mempengaruhi kesehatan ya, terkait dengan suhu yang cukup dingin pada menjelang dini hari sampai pagi hari. Nanti mungkin di puncaknya saya kira nanti ada awan hazy ya atau kabut yang tentunya akan mengganggu juga aktivitas masyarakat. Mungkin bisa pakai masker agar tidak mempengaruhi kesehatan kita. Di musim kemarau saya kira perlu kita waspadai aktivitas di luar yang menyebabkan heat stroke, Bu, itu juga perlu dijaga. Selain itu juga ISPA terkait dengan polusi udara, terkait kebakaran hutan lahan itu juga perlu dijaga, menggunakan masker atau menjauhi terkait dengan kebakaran hutan lahan, karena polusi udara sangat jelek di saat ada terjadi kebakaran.
0: Ya. Baik. Ya, saya beralih ke Pak Dani Repi ya. Ya, Pak Dani, ini sudah intens ya, terjadi kebakaran setiap hari, setiap saat ada kebakaran lahan yang terjadi lebih banyak ya. Dan seperti apa mekanisme kerja dari BPBD sendiri? Apakah mempersiapkan personilnya 1x24 jam untuk mengantisipasi jangan-jangan terjadi kebakaran misalnya di tengah malam dan lain sebagainya, seperti apa, Pak?
2: Dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, instansi pemerintah dari Badan Penanggulangan Bencana itu ada terbentuk di kabupaten kota, ada BPBD di tingkat kabupaten kota, dan kami di BPBD provinsi terus berkoordinasi dan tetap siaga. Karena petugas tim reaksi cepat di Badan Penanggulangan Bencana itu bekerja 24 jam, siaga 24 jam, terutama di Pusdalops, Pusat Pengendalian dan Operasi. Ketika ada kejadian, diharapkan masyarakat segera mungkin bisa melapor kepada siapapun, terutama ke lintas pemerintah. Nanti dari lintas pemerintah, desa, kelurahan, kecamatan, langsung bisa melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana di kabupaten kota atau di provinsi apabila terjadi ada kejadian kebakaran hutan dan lahan, karena kejadian kebakaran hutan dan lahan itu harus cepat penanganannya. Kalau tidak, kalau dia sudah sampai membesar, upaya penanganannya akan lebih sulit lagi. Dan lanjut mungkin yang bisa kami sampaikan dalam rangka ini musim kemarau dan dampak El Nino ini yang cukup berkepanjangan, yang tadi dikatakan Pak Aris itu bisa sampai dengan bulan full September, bahkan musim hujan kita agak mundur bisa sampai dengan Desember. Jadi kita harus bisa memprediksi sekarang bahwa kita kemungkinan terburuk itu kita dapat hujan nanti Desember. Dan ini yang harus kami pertimbangkan, bahwa ketersediaan air. dampak dari kekeringan itu sendiri yang bisa berpotensi terganggunya gagal panen. Baru terutama yang paling penting itu kekurangan air di tingkat masyarakat. Hmm,
0: iya.
2: Dan itu sudah kami sampaikan lewat pemerintah kabupaten kota di Badan Penanggulangan Bencana, sebisa mungkin berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, unsur dari pemerintah, dinas sosial, dari Damkar, supaya apabila ada masyarakat yang terjadi kekurangan air, sebisa mungkin kita dapat menyalurkan bantuan air kepada masyarakat yang membutuhkan itu. Karena memang sudah bisa diprediksi kalau sampai dengan bulan September ini kita tidak ada hujan, Pak. Memang agak sulit juga. Pasti akan banyak terjadi kekeringan di wilayah pemukiman masyarakat. Dan itu sangat berdampak bagi kesehatan untuk masyarakat. Dan kita sekarang lagi bagaimana prepare untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kekurangan air. Itu hal yang penting. Mungkin
0: ya,
2: itu.
0: Ya, Pak Dani, seperti yang saya lihat di Papua ya, di Wasior sana, kebakarannya terjadi di hutan sudah di ketinggian ya. Dan masyarakat bersama polisi yang ada di situ masing-masing membawa galon untuk naik ke gunung untuk menyiramkan ke lahan yang terbakar ya, karena sudah meluas dan sudah sangat-sangat panas ya di daerah tersebut. Kalau terjadi di sini seperti apa, Pak?
2: Itulah yang mungkin tadi saya sampaikan. Bagaimana kita secepat mungkin penanganan kebakaran hutan ini apabila apinya masih kecil, itu harus cepat ditangani. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, bahwa masyarakat harus datang dengan galon, dengan alat supaya bisa menampung air untuk membunuh atau memadamkan air. Yang terjadi di sini juga begitu, karena daerah yang terbakar itu kalau posisinya itu di tengah hutan dengan medan yang cukup sulit untuk dijangkau oleh petugas atau dijangkau dengan alat mobil damkar, itu mau tidak mau petugas harus masuk ke hutan dengan menggunakan alat pemadaman yang seadanya dengan jumlah air yang cukup kecil. Dengan misalnya ada dari dari tim pemadaman kebakaran hutan, kami pakai jet sprayer. Itu daya tampung airnya cuma 15 sampai 20 liter. Sedangkan harus memadamkan api yang jauh di dalam di tengah hutan. Itu jadi persoalan. Kalau kebakarannya yang dekat akses jalan, damkar cepat untuk melakukan pemadaman. Tapi kalau kebakarannya sudah jauh di tengah hutan, ya itu yang agak sulit.
0: Sulit ya.
2: Kadang kita memerlukan anggaran yang besar untuk memadamkan. Kalau kebakaran di tengah hutan itu harus pakai waterbombing, lewat pesawat terbang, helikopter. Itu biayanya besar.
0: Ya, sudah ada yang masuk lewat WhatsApp ya. Selamat pagi, saya jadi penasaran apakah karhutla itu lebih banyak disebabkan oleh faktor alam seperti El Nino atau sebenarnya lebih banyak karena ulah manusia. Dari Feral di Kairagi. Nah, pertanyaannya apakah karhutla itu lebih banyak disebabkan oleh faktor alam seperti El Nino atau sebenarnya lebih banyak karena ulah manusia. Ya, mungkin ada yang lain biar ditampung sekaligus karena waktu kita sudah sangat singkat. Jadi silakan untuk Anda pendengar, pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di dialog sulut bicara untuk hari ini, silakan untuk Anda. Ya, oke. Ya, ini pertanyaannya mungkin lebih ke Pak Aris Yunatas ya. Apakah karhutla itu lebih banyak disebabkan oleh faktor alam seperti El Nino atau sebenarnya lebih banyak karena ulah manusia? Karena ada kedapatan ataupun yang terlihat ada beberapa lokasi ya di CCTV bahwa ada orang tertentu yang misalnya dengan sengaja membakar. Jadi kalau misalnya dari Arifandi, kita lanjut ya. Selamat pagi narasumber. Sulawesi Utara melimpa air lautnya. Apakah pemerintah tidak ada inisiatif ke depannya memanfaatkan air laut untuk diubah jadi air tawar seperti di daerah negara maju, seperti di negara Australia dan daerah Timur Tengah? Memanfaatkan air laut untuk diubah jadi air tawar di saat air di sungai mengering. Ya, Ya, kalau ya pertanyaan yang di pertama tadi, silakan Pak Aris ya. Ya,
1: ya baik. Saya kira musim kemarau dan El Nino, saya kira ini memang posisinya sangat mudah ya kalau memang menyulut kebakaran. Sebenarnya Tadi sudah disampaikan Pak Dhani bahwa sebenarnya kecil sekali kalau dari sisi faktor alam. Maksudnya bergesekan daun itu aja mungkin agak susah untuk menimbulkan api. Memang dari beberapa kejadian kebanyakan memang faktor sengaja oleh manusia, misalkan memang secara sengaja membuka lahan secara biar mudah dan cepat itu dengan membakar. Itu biasanya yang sering terjadi, atau memang tidak sengaja membuang puntung rokok di area yang memang sudah sangat kering dan memang disuruh sedikit langsung kebakar. Jadi memang kalau faktor alam seperti sekarang memang kecil kalau hanya dari faktor alam ya. Tapi memang ada menyurutnya tadi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Bu.
0: Iya, baik. Kalau pertanyaan yang tadi, apakah air laut bisa diubah menjadi air tawar? Ya. Oke, silakan Pak siapa ya Pak Dhani yang bisa menjelaskan, atau Pak Aris lebih ke bidangnya, apakah air laut bisa diubah menjadi air tawar seperti negara-negara di luar ya Pak? Iya, silahkan.
3: Saya pikir kenapa sampai hari ini mungkin pemerintah belum berpikir sampai situ, karena ketersediaan air di wilayah kita atau di negara kita masih cukup banyak untuk digunakan oleh masyarakat. Karena proses bagaimana mengolah air laut menjadi air tawar, itu desalinasinya mungkin biayanya besar ya Pak, karena dia membutuhkan peralatan yang cukup mahal. Dan itu pun di wilayah kayak tadi yang disampaikan oleh penanya bahwa seperti yang terjadi di Timur Tengah, karena memang di sana potensi sumber daya air tawarnya kurang. Jadi mereka memanfaatkan air laut untuk dijadikan air tawar melalui proses desalinasi. Kalau di wilayah kita Pak, Bu, sumber daya air kita masih banyak. Dan kemungkinan kecil dengan dampak El Nino ini sampai sungai besar itu bisa kering. Kalau sungai-sungai kecil itu yang masuk pada irigasi pertanian itu bisa mungkin kering. Tapi untuk sungai-sungai besar masih sulit untuk menjadi kering.
0: Baik, ini yang terakhir, bagaimana mekanisme pengawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lahan warga yang rentan akan karhutla, di mana mungkin tidak seimbang antara jumlah personil Polhut dengan luas wilayah. Terima kasih dari Jenri di Danau Wudu. Bagaimana mekanisme pengawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lahan warga yang rentan akan karhutla, ini siapa yang akan menjawabnya? Pak Aris mungkin.
1: Dinas Kehutanan ya, karena terkait dengan pengawasan teman-teman dari Dinas Kehutanan dan Manggalakni ya. Nanti itu sebenarnya yang bisa jawab. Mungkin ditambah dari Pak Dhani.
3: Pada dasarnya mekanisme kawasan mungkin ini sudah disampaikan, ini ada di kewenangannya. Dinas Kehutanan karena mereka adalah pemangku wilayah. Nah, tapi pada dasarnya yang perlu kita sampaikan di sore hari ini supaya para pemirsa juga, para pendengar juga paham bahwa sebisa mungkin kita di saat-saat kondisi seperti ini menghindari apa saja yang bisa memicu untuk terjadi kebakaran. Misalnya puntung rokok atau orang datang ke kebun membakar, membuat makanan dengan api, tapi biasanya mereka pulang kebun sudah lupa dimatikan, masih ada sisa baranya, dan baranya itu yang ditiup api sampai ke rumput yang kering. Itu biasanya memang ada banyak kejadian kebakaran hutan ini faktor yang tidak disengaja. Ada faktor yang disengaja, ada yang tidak disengaja, tapi begitulah. Karena kondisi sekarang juga kemarau tinggi terus berangin kan, ada kadang hasil bakaran tempat untuk membuat makanan kan itu malam ditiup angin itu masuk ke semak-semak, dan itu yang paling banyak terjadi kebakaran.
0: Baik, narasumber ya, berhubung tinggal 1-2 menit lagi waktu kita, jadi saya ke Pak Aris Yunatas SPMP sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara. Apa pesan dari BMKG sendiri untuk masyarakat menghadapi musim kekeringan ini agar jangan sampai terjadi karhutla, Pak? Silakan.
1: Baik, saya kira kita sudah menghadapi musim puncak musim

0: Secara singkat Pak Dani, Repi SIK sebagai penata penanggulangan bencana ahli muda ya, bagaimana pihak BPD menghimbau ataupun pesan kepada masyarakat Sulawesi Utara menghadapi masa kering ini dan terhindar dari potensi karhutla Pak? Silakan.
1: Terima kasih. Pesan kami dari pemerintah provinsi kepada masyarakat supaya sebisa mungkin tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan atau membakar apa saja di halaman atau di kebun, karena itu dapat memicu kebakaran. Itu pun juga sesuai instruksi Mendagri yang sudah keluar baru-baru ini, instruksi Mendagri 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan penanganan kebencanaan dalam hal kebakaran hutan dan lahan. Jadi dalam instruksi Mendagri itu adalah pelarangan dalam bentuk membakar apapun. Jadi disampaikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apapun. Dan disampaikan juga kepada masyarakat apabila melihat ada api yang terbentuk di kebun atau di lahan dimanapun, segera laporkan kepada pihak pemerintah, pemerintah desa, kelurahan atau kecamatan, supaya pemerintah lebih cepat dalam penanganan bagaimana memadamkan api tersebut. Dan disampaikan juga kepada masyarakat agar sebisa mungkin dalam kita menghadapi musim kemarau ini, karena kita berpotensi kekeringan, kesulitan air bersih, sebisa mungkin kita bijak dalam menggunakan air bersih, tidak melakukan air secara berlimpah. Mungkin itu yang bisa disampaikan.
0: Baik, terima kasih untuk kehadirannya di studio, untuk narasumber Bapak Aris Yunatas, SPMP, sebagai Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara. Terima kasih, Pak. Dan juga untuk Bapak Dani Repi SIK sebagai Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulawesi Utara. Terima kasih atas kehadiran di studio yang sudah mengangkat mengenai dampak El Nino waspada karhutla. Saya Ika Rasono Momoaya, mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Mau buang di mana ini rumput, Dan?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua, tiga.
2: Hey, stop, eh. Ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal, ngoni.
3: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: kalau lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana, itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lima ku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Halo RRI di hari ini gitu ya. Untuk Anda yang menyampaikan aduan keluhan, tentunya bisa langsung sampaikan di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pasti di sonar ini untuk Anda, Halo RRI, kita akan hadirkan sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan RRI Pro 1 Manado? Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi telah lengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat siang untuk Anda, apalagi yang baru bergabung ya di frekuensi 94,5 MHz dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini apapun yang menjadi kegiatan-kegiatan aktivitasnya juga semoga semuanya dilancarkan ya. Dan tetap sehat semangat, apalagi juga untuk Anda yang sudah berkutat beraktivitas dari tadi pagi. Tetap semangat ya, semoga hari ini juga program-program Pro 1 semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat, apalagi juga ada banyak lagu-lagu spesial yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, ya, pendengar di Sultan hari ini, untuk Anda ingin menyampaikan aduan keluhan Anda gitu ya terkait fasilitas publik, tentunya Anda bisa sampaikan di 0821-9583-5080 baik melalui SMS juga WhatsApp atau juga di line telepon, boleh gitu ya di Sultan hari ini. Dan semoga juga untuk Anda yang hari ini mendengarkan saran kami melalui aplikasi Radio Digital gitu ya juga bisa bergabung dan tentunya bisa menyampaikan kira-kira apa nih aduan keluhannya gitu ya. Dan tentunya juga kami cuma membawa gitu ya program acara ini, dan nanti ada tim yang di lapangan gitu ya yang tentunya juga akan berusaha untuk mencari jawabannya, untuk melaporkan juga ke pihak-pihak yang terkait untuk bisa menjawab gitu ya setiap aduan keluhan Anda. Dan yang pastinya di 0821-9583-5080 saya persilahkan gitu ya di kesempatan hari ini untuk Anda yang ingin bergabung. Tapi ada beberapa informasi juga yang sambil saya berikan juga untuk Anda pendengar yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Di sini diinformasikan Bank Indonesia kabarnya terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM gitu ya. Ini sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, upaya ini juga dilakukan melalui penguatan intermediasi keuangan serta kemitraan antara korporasi dan juga UMKM. Dan hal ini disampaikan oleh Thomas saat membuka talk show bertajuk Akselerasi Intermediasi Mendorong Kemitraan Korporasi dan UMKM Naik Kelas gitu ya. Dan ini dilaksanakan di Jakarta International Convention Center di Jakarta 20 Agustus 2026. Dan tentunya pendengar, kegiatan tersebut juga memang merupakan rangkaian Karya Kreatif Indonesia atau KKI gitu ya 2026 yang digelar Bank Indonesia bersama otoritas dan para penggiat UMKM. Dan Thomas juga saat membuka talk show bertajuk Akselerasi Intermediasi Mendorong Kemitraan Korporasi dan UMKM Naik Kelas di Jakarta, kegiatan ini tuh merupakan rangkaian Karya Kreatif Indonesia 2026 yang digelar Bank Indonesia bersama otoritas dan para penggiat UMKM. Dan lebih lanjut dikatakan ketahanan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan ini juga memang perlu terus ditransformasikan menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif dan juga berkelanjutan. Dan Thomas juga menegaskan bahwa intermediasi sektor keuangan ini memiliki peran penting dalam memastikan pembiayaan mengalir ke sektor produktif sehingga juga mampu mendukung ekspansi usaha sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan pendengar. Dan menurutnya UMKM juga perlu terus didorong gitu ya untuk meningkatkan produktivitas dan juga memanfaatkan teknologi, memperluas pasar serta terhubung juga dengan ekosistem usaha yang lebih luas. Jadi salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia adalah melalui gerakan korporasi gandeng UMKM yang bertujuan menghubungkan UMKM dengan rantai pasok dan rantai nilai korporasi melalui kemitraan. Dan bahkan kemitraan tersebut juga memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh akses pasar, jaringan usaha, teknologi, pengalaman, serta standar usaha yang dimiliki korporasi. Jadi dengan demikian, kapasitas dan juga produktivitas UMKM juga bisa meningkat sekaligus juga membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan. Dan bahkan juga KKI gitu ya 2026 ini juga upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi bisnis matching gitu gitu ya, yang juga menargetkan omset dan juga bisnis matching ekspor sebesar 446,9 miliar rupiah, sementara bisnis matching pembiayaan termasuk pembiayaan hijau ini ditargetkan juga mencapai 212,8 miliar. Dan yang pasti pendengar, masih di Halo RRI di selama hari ini, saya Lin Salviani kan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 11 yang waktu Indonesia Tengah.
0: RRI. Halo RRI bersama RRI Pro 1 Manado.

0: aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami, bebe dan suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan saling menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Bersama RRI Pro 1 Manado.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Ya, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya terima kasih buat Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado di kesempatan hari ini ya. Dan di program Halo RRI, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan ada aduan keluhan nih ya. Kami masyarakat yang sering melintas di ruas Jalan Seak Warembungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, merasa prihatin dengan kondisi tumpukan sampah yang semakin mengganggu. Karena ada beberapa titik di pinggir jalan terlihat dijadikan tempat membuang sampah. Yang lebih memprihatin kan masih ada oknum yang membuang sampah sembarangan dari kendaraan. Dan tentunya kami berharap pemerintah desa, kecamatan, dan bahkan instansi terkait dapat segera turun melihat kondisi di lapangan. Jangan sampai masalah ini dibiarkan hingga menimbulkan bau, mengganggu pengguna jalan, dan berdampak buruk juga terhadap lingkungan. Dan juga untuk masyarakat yang sering membuang sampah di pinggir-pinggir jalan saya arah Warembungan, tentunya juga harus sadar bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Oke, baik, terima kasih Ibu Dayla yang ada di Warembungan. Terima kasih hari ini yang sudah menyampaikan aduan keluhannya gitu ya, terkait tumpukan sampah di Jalan Seak Warembungan. Dan terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini di program Halo RRI. Cukup dulu, dan tentunya setelah ini ada banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Amel tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong. Namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka, seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

0: Tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika padahal dia beda agama?
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya mah, kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa satu tujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar Anda selalu bersama Pro 1 Radio, kanal informasi dan inspirasi di Selatan. Siang hari ini di program Radio Siang gitu ya, saya terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, di sore hari ini masih banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi juga pendengar, ada beberapa informasi yang masih saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Kasus kematian karena tenggelam yang disebabkan terseret ombak dan arus laut gitu ya, ini sudah banyak kali gitu ya terjadi di objek wisata pantai yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa. Kasus terakhir di Pantai Tuturuga Beach Ranowanko, Kecamatan Kombi, 3 orang meninggal dunia kabarnya. Tingginya kasus tenggelam di pantai ini mendapat perhatian serius dari Basarnas Sulawesi Utara. Kepala Basarnas Sulawesi Utara menghimbau juga kepada seluruh pelaku usaha di bidang pariwisata agar lebih intensif lagi melakukan pengawasan terhadap pengunjung, khususnya di lokasi wisata perairan. Dan selain itu juga para pengelola wisata diharapkan membekali petugas juga gitu ya dengan pengetahuan dan keterampilan ya, search and rescue ya, yang pastinya juga khususnya bantuan hidup dasar atau BHD, sehingga bisa memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat ketika terjadi kondisi darurat sebelum tim SAR tiba di lokasi, pendengar. Karena kecepatan dalam memberikan pertolongan pertama ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Karena itu juga diharapkan pihaknya juga mendorong seluruh pengelola wisata untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan juga kompetensi petugasnya dalam menghadapi kondisi darurat ini, pendengar. Oke, pernyataan tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tadi berapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Tingginya kasus korban tenggelam di Sulawesi Utara, ini himbauan Kepala Basarnas Sulut gitu ya. Tentunya juga Bapak George Mercy Randang berharap, tentunya mendorong seluruh pengelola wisata untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kompetensi petugasnya dalam menghadapi kondisi darurat. Dan ya pastinya, itu tadi beberapa informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih banyak lagi informasi lain, tetap terus bersama Pro 1 Radio, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, masih Anda pendengar, terima kasih selalu mendengarkan Pro 1 Manado Channel, informasi dan inspirasi ya. Dan yang masih yang pendengar di selama ini tadi ada Trisua Cafe sering ada Bila Maharani gitu ya. Semoga hari ini lagu yang saya hadirkan semuanya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat di selama hari ini ya. Oke, okay, dan yang masih yang pendengar, di sini ada beberapa informasi lagi yang saya kutip masih dari rri.co.id gitu ya. Yang kabarnya tuh Koni nilai bowling ini berpotensi kembangkan sport tourism Indonesia gitu ya. Jadi KONI punya penilaian sendiri, apalagi KONI Pusat menilai bowling ini tuh memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian sport tourism atau sport industri Indonesia. Hal ini juga disampaikan gitu ya oleh Waketum 1 KONI Pusat Suwarno saat menghadiri 25 tahun ASEAN Junior Ten Pin Bowling Championship 2026. Jadi Suwarno sendiri juga mengapresiasi PBPBI gitu ya, yang juga mampu membuat Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bowling junior tingkat Asia. Karena menurutnya penyelenggaraan kejuaraan internasional ini membutuhkan persiapan matang dan juga kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Dan tentunya juga perwakilan ASEAN Bowling Federation Vivian Lau ya di sini juga mengatakan bahwa Indonesia kembali menjadi tuan rumah kompetisi internasional bowling setelah 8 tahun. Dan dia juga berharap seluruh atlet menikmati turnamen ini dan membawa pulang kenangan yang baik dari Jakarta. Dan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bowling Indonesia PBPBI Agus Muhammad Bahron juga menilai bowling ini berkembang melalui kolaborasi komunitas. Jadi bowling Indonesia berkembang sangat cepat. Hal tersebut juga dimulai dari kolaborasi dengan komunitas. Jadi menurut Agus, kolaborasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem bowling Indonesia sehingga bowling semakin dikenal luas dan juga memiliki lingkungan kompetisi yang berkelanjutan juga gitu ya. Dan bahkan Kepala Dispora DKI Jakarta Dr. Andes Andri Yansyah MH turut menyampaikan dukungan terhadap penyelenggaraan kejuaraan internasional tersebut Jakarta. Dan Ketua Umum Yansi gitu ya Indonesia Raja Sabta Oktohari juga mengajak peserta menikmati turnamen sekaligus memberikan performa terbaik selama bertanding. Dan bahkan penyelenggaraan kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat diplomasi olahraga sekaligus juga membuka peluang pengembangan sport tourism Indonesia. Dan kehadiran delegasi dari berbagai negara ini juga menjadi kesempatan memperkenalkan Jakarta ini sebagai destinasi penyelenggaraan kompetisi olahraga internasional. Dan kejuaraan tersebut juga dibuka secara resmi Dewan Pembina PBPBI Jenderal TNI Penerawan Agung Gumelar sebagai bagian dukungan pembinaan bowling. Dan ajang tersebut juga diikuti 163 atlet dari 15 negara Asia sehingga memperkuat pengalaman penyelenggaraan kompetisi internasional Indonesia pendengar. Memberikan kesan bahagia. Oke, okay, apa itu dari beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Sekali lagi saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. KONI kabarnya nilai bowling berpotensi kembangkan sport tourism Indonesia ya. Dan tentunya perbarui informasi Anda melalui portal berita kami di rri.co.id pendengar. Karena ada banyak sekali informasi, baik informasi berita nasional, internasional, regional, daerah, bahkan juga informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga editorial dan masih banyak lagi informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Oke, pendengar di sore hari ini kita akan break sejenak gitu ya. Tepat di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah akan kita jelang dinamika olahraga di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami. RRI Pro, satu menedokan yang informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuh

0: Tentunya dalam pertandingan tersebut, kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
1: We scored some nice goals that helped us.
0: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan, semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan, tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hazelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
2: Ya,
0: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool Andoni Iraola menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
3: More than enough to score that goal, and I think with
1: atas hasil ini Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45 plus 3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
2: I think the perfect start, 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna, 5 gol tercipta, tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
2: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
5: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
6: Ini telah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Menur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Katanya telah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
7: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 841.
8: Oh, itu. 41 juta.
7: Kita. Kita siram.
8: Hanya dengan 5 heli.
7: 5 heli. Iya. Ya.
8: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter untuk mobil.
7: Kemarin ya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekap kanal bakar, sekap bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan terjadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau kami sekat air, sekat kanal, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
8: Berapa alat eskavator?
7: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan.
8: Paket yang ada semuanya.
7: Kemudian
8: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
7: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk
8: siap. Jadi 5
7: tambah 2
8: ya. Tadi juga itu
7: makin banyak semakin kontrol.
8: Itu cuma teknologi harus cek mulai panggil
7: ya.
8: Dan saya cek kalau paling mana dibutuh aku alirin ke paling mana.
7: Siap. Siap. Siap.
8: Iya mungkin OMC.
7: Kemudian
8: pesawat OMC dari udara kita tambah. Awan bagus sih.
7: Ya, awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
8: kemudian kemudian kami laporkan kami juga sudah dibentuk di TNCP yang diminta oleh kami sudah
5: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Wei Keng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Walaupun berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara.
2: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
1: Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

Kicir-kicir lagu Betawi. Sue ora jamu, lagu Jawa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 心。
1: Din, sekarang semua ngomongin ekonomi digital. Sebenarnya itu apa sih?
2: Simpelnya, ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai teknologi. Kayak jualan online, layanan digital, bikin konten sampai startup.
1: Berarti semua orang bisa mulai ya?
2: Bisa banget, asal mau belajar dan peka sama peluang. Aku juga dulu mulai dari bantu teman promosi produk di Instagram.
1: Wah, keren. Jadi kuncinya bukan nunggu pintar dulu ya, tapi mulai dari yang kita bisa.
2: Betul, di era digital, yang cepat belajar dan berani memulai, dia yang menang. Ekonomi digital bukan tentang jadi ahli teknologi, tapi soal bagaimana kita bisa membangun

0: Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ya, Maria, terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi dari ini ada Lyodra dibanding dia yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini dimakai lebih semangat ya. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi untuk Anda yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RR Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan ya mendengarkan Pro 1 karena ada banyak informasi-informasi terlengkap juga yang akan kami hadirkan menemani Anda. Oke, okay, pendengar di sore hari ini ada lagi beberapa informasi yang saya masih kutip dari portal berita kami gitu ya di rri.co.id pendengar, dan tentunya di sore hari ini untuk Anda gitu ya yang ingin mengetahui informasi-informasi terlengkap tanpa hoax ya, tentunya jangan lupa di sore hari ini Anda bisa langsung baca informasi-informasi di portal berita rri.co.id karena informasi beritanya juga ada banyak di seluruh Indonesia gitu ya, dari RRI seluruh Indonesia tepatnya. Yang pasti untuk Anda semuanya di hari ini ada banyak berbagai informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk Anda. Oke, pendengar, kalau kita bicara tentang makanan gitu ya, ada beberapa makanan yang tinggi lemak yang tentunya ini berisiko juga mengganggu jantung kita gitu ya. Nah, pola makan ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan juga untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, lemak trans dan juga kolesterol secara berlebihan ini bisa meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah serta berkontribusi juga terhadap risiko penyakit kardiovaskular pendengar. Ya, masih dikutip dari hellosehat.com. Tentunya berikut ada sejumlah makanan yang perlu dibatasi adalah yang pertama gorengan. Memang susah gitu ya. Kalau udah suka gorengan tuh enggak bisa berhenti-berhenti. Ya kalau apalagi yang favorit dengan gorengan. Nah, boleh-boleh mengkonsumsinya, tapi tentunya ada aturannya juga gitu ya. Karena gorengan terutama yang dimasak menggunakan minyak yang dipakai berulang-ulang kali ini bisa mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Jadi konsumsi berlebihan ini juga bisa meningkatkan kadar kolesterol LDL kita pendengar. Oke, selain gorengan ada lagi gitu ya daging merah berlemak. Jadi bagian daging sapi atau kambing yang memiliki banyak lemak ini mengandung lemak jenuh. Jadi konsumsinya itu perlu dibatasi juga, terutama bagi orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi gitu ya. Kemudian jeroan sapi, paru, babat lidah dan usus ini termasuk makanan yang mengandung kolesterol cukup tinggi. Kandungannya juga bisa semakin bertambah kalau diolah dengan santan atau banyak minyak gitu ya. Selain itu juga makanan cepat saji, sudah tahu kan kalau kentang goreng, ayam goreng atau bahkan hamburger sendiri ini umumnya tuh tinggi lemak, terutama kalau menggunakan bahan atau metode pengolahan yang menghasilkan lemak trans dan juga lemak jenuh pendengar. Kemudian beberapa jenis seafood ya, sejenis kepiting, kerang dan cumi-cumi ini punya kandungan kolesterol lebih tinggi dibandingkan sejumlah jenis ikan. Jadi resiko ini bisa meningkat kalau makanan tersebut digoreng atau dimasak dengan banyak mentega atau juga santan gitu ya. Kemudian kuning telur juga mengandung kolesterol cukup tinggi pendengar ya. Jadi konsumsi tetap perlu disesuaikan juga dengan pola makan secara keseluruhan, terutama bagi orang yang harus mengendalikan kadar kolesterol. Dan tentunya ada lagi beberapa makanan tinggi lemak berisiko ganggu jantung gitu ya. Selain itu ada lagi beberapa yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara ya. Jadi untuk Anda semua tetap terus setia bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar WNC di frekuensi 94,5 MHz dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi Radio Digital. Tentunya selamat siang untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan untuk pendengar, masih ada beberapa makanan yang tinggi lemak yang ternyata ini berisiko mengganggu jantung kita gitu ya. Ada beberapa jenis makanan yang perlu kita ketahui. Yang pertama tadi adalah gorengan, daging merah berlemak gitu ya. Kemudian jeroan sapi, makanan cepat saji, bahkan beberapa jenis seafood gitu ya. Kepiting, kerang, dan cumi ini punya kandungan kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah jenis ikan. Jadi resikonya itu bisa meningkat kalau makanan tersebut tuh digoreng atau dimasak dengan banyak mentega dan santan. Kemudian kuning telur. Kuning telur juga mengandung kolesterol cukup tinggi gitu ya, karena konsumsi tetap perlu disesuaikan juga dengan pola makan secara keseluruhan, terutama bagi orang yang harus mengendalikan kadar kolesterol. Kemudian daging olahan, sosis, daging asam, dan nugget ini juga bisa mengandung lemak jenuh gitu ya, serta garam dalam jumlah tinggi. Jadi konsumsi berlebihan ini bisa berdampak pada kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Kemudian makanan manis olahan, kue, cookies, es krim, ya pastry, kemudian roti manis, ini bisa mengandung lemak jenuh dari mentega. Jadi krim serta produk susu tinggi lemak, kandungan gula yang tinggi, ini juga membuat makanan tersebut tuh perlu dibatasi, pendengar. Kemudian kulit dan jeroan ayam gitu ya. Nah, kulit ayam itu juga punya kandungan lemak yang cukup tinggi loh pendengar ya. Jadi terutama kalau digoreng, sementara jeroan seperti hati dan ampela ini mengandung kolesterol yang perlu diperhatikan konsumsinya. Jadi untuk menjaga kesehatan jantung, kita masyarakat disarankan agar tidak hanya mengurangi makanan tinggi lemak jenuh dan lemak trans, tetapi juga memperbanyak pilihan makanan yang lebih sehat seperti ikan, kacang-kacangan, sayuran, buah, dan juga sumber lemak tak jenuh. Jadi pengaturan porsi dan cara memasak ini juga penting gitu ya. Makanan tuh sebaiknya lebih sering diolah dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang dibandingkan digoreng. Bagi orang yang kadar kolesterol tinggi atau faktor resiko penyakit jantung, jangan lupa konsultasi dengan tenaga kesehatan juga agar ini dilakukan untuk menentukan pola makan yang sesuai juga gitu ya pendengar. Oke, untuk Anda itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang di Anda di Manado siang hari ini, yang tentunya juga informasi ini saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: sih kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, mah?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, mah.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Oke, Pendengar, ada Justin Bieber tadi ya dengan Lifetime yang sudah saya hadirkan di Ruang Rendes. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, enjoy, relax gitu ya, sambil mendengarkan Proses Meneduh, karena juga ada banyak informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di semuanya hari ini. Apalagi juga untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga melalui aplikasi RND Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Semoga hari ini juga tambah semangat, apalagi juga untuk Anda hari ini yang kayak banyak kegiatan aktivitas yang harus Anda kerjakan. Semoga semua aktivitasnya dilancarkan, semangat-semangat terus gitu ya. Walaupun mungkin di hari ini untuk Anda yang mungkin sedang kelelahan, mungkin ada banyak aktivitas yang harus Anda kerjakan, ya yang pasti namanya juga bekerja, tetap semangat, tetap bersyukur gitu ya. Apapun yang Anda kerjakan juga kita berharap semoga semuanya dilancarkan gitu ya, dan diberikan kesehatan, kekuatan. Dan yang pastinya juga untuk Anda pendengar, di sini ada beberapa informasi juga yang selalu kami hadirkan di Ruang Dengar Anda yang masih saya kutip dari portal berita kami di rmi.co.id. Oke, pendengar, vitamin D ini merupakan salah satu nutrisi penting bagi tubuh kita, terutama untuk membantu penyerapan kalsium dan juga menjaga kesehatan tulang. Jadi kekurangan vitamin D ini tuh bisa terjadi pada siapa saja, terutama orang yang jarang terpapar sinar matahari, orang yang lanjut usia, serta mereka yang memiliki gangguan penyerapan lemak gitu ya. Nah, dari laman National Institute of Health ya, di sini salah satu tanda yang bisa muncul adalah nyeri pada tulang dan kelemahan otot. Jadi pada orang dewasa, kekurangan vitamin D yang berat ini bisa menyebabkan yang namanya osteomalacia, yaitu kondisi ketika tulang menjadi lebih lunak dan lemah. Jadi pada anak-anak, kekurangan vitamin D ini bisa menyebabkan rakitis gitu ya, yang mengganggu perkembangan tulang. Dan selain itu juga, tulang yang semakin rapuh ini juga bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan tulang dalam jangka panjang. Namun gejala kekurangan vitamin D ini tidak selalu mudah dikenali gitu ya, hanya berdasarkan kondisi tubuh sehari-hari. Karena itu pemeriksaan darah yang mengukur kadar gitu ya, tentunya kadar 25 hidroksivitamin ini juga bisa digunakan untuk mengetahui status vitamin D seseorang, pendengar. Show me the darkest. Ya, pasti vitamin D ini juga dapat diperoleh dari paparan sinar matahari. Makanan tertentu seperti ikan berlemak dan kuning telur, serta makanan yang telah diperkaya vitamin D, suplemen ini juga bisa digunakan bila memang diperlukan. Nah, namun konsumsi vitamin D dalam jumlah berlebihan ini juga bisa menyebabkan masalah kesehatan gitu ya, sehingga penggunanya juga sebaiknya itu sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jadi kesimpulannya, nyeri tulang dan otot yang lemah ini sebenarnya itu bisa menjadi tanda kekurangan vitamin D gitu ya, tetapi memang gejala tersebut tidak cukup untuk memastikan seseorang mengalami defisiensi. Jika memiliki kekhawatiran, tentunya pemeriksaan dan konsultasi dengan tenaga kesehatan ini merupakan langkah yang lebih tepat tentunya, pendengar. Oke, yang masih untuk Anda pendengar, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan yang pasti nanti akan kita jelang warta berita daerah gitu ya, nanti pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Kamu lihat postingan itu di media sosial?
1: Iya, tapi kita harus kritis apakah benar atau hoax.
0: Betul, jangan mudah percaya.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi gitu ya di Sonar ini. Dan tadi lagu-lagu mancanegara cukup dulu ya. Tadi hadirkan di ruang dengar Anda, saat lagi kan kita hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah siang hari ini pendengar ya bersama Pro 1 Manado. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Memonedo dengan Warta Berita siang hari ini pendengar edisi Senin 24 Agustus 2026.
1: Kedatangan tinggi Sulawesi Utara lebih maksimal di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama pendengar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara kini memiliki bangunan PTSP dan tempat beribadah bagi umat Kristiani, yakni Gedung Gereja Immanuel.
2: Dua bangunan strategis kini berdiri di lahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Hendrik Pati Pailohi mengatakan kedua bangunan tersebut yakni gedung PTSP dan gereja Immanuel. Tujuan didirikannya PTSP untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat dan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara siap menindaklanjuti 1x24 jam.
1: Tujuannya supaya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara lebih maksimal di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan berupa semua informasi maupun informasi apapun yang ada di masyarakat, kita berharap semuanya bisa dibawa ke sini lalu kemudian menjadi sumber informasi bagi kita. Inilah tempat bisa berkesah mengenai semua problematika yang ada, baik itu masalah pelayanan, baik itu masalah perkara, baik itu soal masalah pengaduan terhadap oknum-oknum yang menangani perkara dan segala macam yang menimbulkan keresahan kepada publik, silakan datang ke sini. Ini kita buka ruang itu memang sengaja, terutama untuk aspek-aspek pelayanan kepada masyarakat yang birokrasinya berbelit-belit, yang banyak juga pungutan-pungutan gratifikasi. Lapor aja ke sini, kita pasti akan tindak lanjuti 1x24 jam.
2: Sementara pembangunan tempat ibadah atau gedung gereja Immanuel di lahan kantor Kejati Sulut, agar pimpinan dan pegawai Kejati Sulut yang beragama Nasrani dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Roy Pesak melaporkan.
0: Sukses menggelar sejumlah kegiatan di bidang kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara resmi menutup Likupang Tourism Festival.
3: Bupati Minahasa Utara Jung Neganda resmi menutup Likupang Tourism Festival LTF Sabtu 23 Agustus 2026 di Pantai Palmarinso, Likupang Timur. Bupati Jung Neganda didampingi Wakil Bupati Kevin Lotulung menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan Likupang Tourism Festival tahun 2026.
4: Pada hari ini adalah puncak sekaligus penutupan kegiatan Likupang Tourism Festival. Banyak cerita yang sudah terjadi, banyak kompetisi yang sudah dilaksanakan, baik kompetisi yang bersifat kearifan lokal, ini menambah kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan melalui kegiatan Likupang Tourism Festival. Dan tentunya ini memberikan semangat baru bagi kita untuk mengangkat pariwisata yang ada di Minahasa Utara melalui kegiatan-kegiatan ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Tidak lupa juga saya mengapresiasi kehadiran dari para pengunjung, baik juga yang ada dari Kabupaten Minahasa Utara maupun daerah sekitar.
3: Pelaksanaan LTF ini berlangsung selama 3 hari, sejak 21 hingga 23 Agustus 2026. Dalam Likupang Tourism Festival, menyajikan sejumlah perlombaan seperti roda sapi pacu, lomba masamper, bakar ikan, voli pantai, busana kreatif hingga kehadiran para pegiat UMKM dan pentas seni dan budaya. Dina masih melaporkan.
0: Panitia Pemilihan Hukum Tua Minahasa Utara siap bertugas sesuai regulasi.
5: Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua Minahasa Utara 2026 Umbase Mayuntu memastikan tahapan menuju hari H telah berjalan sesuai rencana. Umbase yang juga asisten 1 pemerintah kabupaten menyebutkan pekan lalu telah dilaksanakan bimbingan teknis BIMTEK kepada seluruh stakeholder pemilihan hukum tua. Dia menjelaskan pada bimbingan

0: itu seluruh regulasi akan berlaku serentak pada 60 desa dan 4 desa pergantian antar waktu PAW calon hukum tuanya.
1: Minahasa Utara yang akan melaksanakan pemilihan hukum tua ada 60 desa, kemudian pemilihan antar waktu itu ada 4 desa. Jadi ada 64 ini yang
2: mau. Itu diselenggarakan sekaligus.
1: Yang
2: akan diselenggarakan sekaligus.
1: Kalau kepada yang pelaksana antar waktu itu tergantung desa masing-masing yang menyusun program rencana kegiatannya. Tapi kalau ini pemilihan yang normatif ini serentak 60 desa.
0: Umbas Simayuntu berharap melalui pemilihan hukum tua yang demokratis Desember mendatang, desa-desa di Minahasa Utara akan memiliki pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Audi Kandores melaporkan.
3: Menyingkapi dampak El Nino atau Bulog Defres Sulut Go, memastikan pasokan besar mencukupi hingga akhir tahun.
4: Perum Bulog Divisi Regional Defres Sulut Utara dan Gorontalo Sulut Go menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Salah satu langkah utama yang dilakukan memperkuat stok pangan khususnya beras. Kepala Perum Bulog Defres Sulut Go, Ermin Tor mengatakan, saat ini Bulog menguasai stok beras sekitar 13 ribu ton. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, baik melalui penyebaran stok antar wilayah maupun penyerapan beras produk lokal. Menurut Erwin, Bulog juga tengah menyiapkan tambahan stok sebanyak 33 ribu ton. Dengan tambahan tersebut, total stok beras Bulog Sulut Go diproyeksikan mencapai 45 hingga 46 ton.
5: Penyebaran stok antar Bulog itu kita masih ada rencana tambahan itu sebanyak 33 ribu ton. Dan kalau 33 ribu ton ini sementara proses berjalan pemasukannya, kita berharap dengan ada tambahan 33 ribu ton itu kita akan sekitar 46 sampai 45 ribu ton ya, 45 sampai 46 ribu ton. Dan kalau itu sudah berada di kita, nanti ini akan mampu bertahan sampai dengan akhir tahun. Jadi menghadapi informasi adanya kemarau, maka yang pertama dengan kekuatan stok itu kita berharap pemerintah akan memiliki stok pangan yang cukup.
4: Penyaluran beras SPHP, kata Ermin, terus ditingkatkan bahkan sejak Juni hingga Juli 2006. Bulog mencatat tren penyaluran yang mulai meningkat. Kondisi tersebut membuat ketersediaan beras SPHP di sejumlah pasar rakyat semakin terjaga. Dia pun melanjutkan kontinuitas pasokan akan terus dijaga agar masyarakat mudah mendapatkan beras SPHP. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
3: Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pariwisata bersama Manado Coral Association resmi meluncurkan Festival Kor Manado 2026.
6: Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pariwisata bersama Manado Coral Association resmi meluncurkan Festival Kor Manado 2026. Wakil Wali Kota Manado yang juga menjabat Ketua Umum Panitia Festival Kor Manado 2026, Richard Swalang mengatakan, ini merupakan kegiatan bermusik yang berkelanjutan dari segala lapisan masyarakat, termasuk dari anak-anak sampai orang tua dan orang dewasa.
7: Kota Manado sebagai kota musik ini, musik sudah membudaya masyarakat, dan salah satu kegiatan yang sangat menunjang kota musik ini adalah musik paduan suara. Dan tentu dari Menteri Mekram, tim panelis ini menyampaikan bahwa ini adalah satu kegiatan bermusik yang berkelanjutan. Ya. Nah, dia berkelanjutan dari segala lapisan masyarakat, termasuk juga dari segala lapisan usia, dari anak-anak sampai orang tua dan orang dewasa ini bisa melaksanakan aktivitas bermusik melalui paduan suara.
6: Swalang berharap Festival Kor Manado 2026 menjadi wadah bagi komunitas paduan suara di Kota Manado maupun Sulawesi Utara untuk menampilkan pencapaian terbaik sekaligus mengembangkan ekosistem musik secara berkelanjutan. Diketahui Festival Kor Manado 2026 akan digelar pada 19 hingga 22 November 2026, mempertandingkan tiga kategori yakni School Choir, Umum Choir, dan Church Choir. Calvin Wisang melaporkan.
3: Touring Vespa Wakapolda Sulawesi Utara, patroli Kamtibmas sekaligus bakti sosial di Polsek Eris.
8: Wakapolda Sulawesi Utara, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono bersama rombongan melaksanakan touring patroli Kamtibmas menggunakan kendaraan Vespa di wilayah hukum Polsek Eris, Kabupaten Minasa. Kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi agenda touring, Wakapolda dan rombongan juga menggelar bakti sosial terhadap masyarakat. Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Awi Setiono mengatakan, touring ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan membangun kedekatan antara Polri dengan masyarakat.
9: Hari ini tetaplah bertahan dengan keadaan, tetap semangat, nikmati dengan rolling menggunakan Vespa, nikmati sensasinya.
8: Melalui kedekatan humanis, Polri terus menghadirkan rasa aman sekaligus menunjukkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Patroli Kamtibmas pun terasa lebih dekat dan bersahabat karena menjaga keamanan bukan hanya soal tugas, tetapi juga tentang membangun kebersamaan. Meiki Kodoati melaporkan.
3: Sungai Nimanga di Desa Timbukar, Kecamatan Sonder, turun drastis, tapi tidak menurunkan tingkat kunjungan wisatawan untuk berolahraga air arum jeram.
10: Dampak musim kemarau panas berkepanjangan ini menyebabkan debit air Sungai Nimanga di Desa Timbukar, Kecamatan Sonder, Minasa, yang merupakan tempat wisata air arum jeram, turun drastis. Hal ini dikatakan Hukum Tua Deni Engka. Namun walaupun kondisi air Sungai Nimanga Timbukar menurun drastis, Hukum Tua Deni Engka katakan tidak menurunkan tingkat kunjungan para turis arum jeram, baik lokal, domestik, maupun turis mancanegara.
11: Tentunya menonjolkan tentu pertanian sama desa wisata. Kaminya lebih spesial ke arum jeram.
12: Adanya musim kemarau ini yang diakibatkan oleh El Nino, tentunya sungai kami, sungai Nimanga, memang sangat turun drastis, tetapi kunjungan wisata lebih wisata asing yang datang untuk berkunjung. Begitu juga untuk wisata lokal seperti tamu-tamu dari luar Sulawesi Utara juga ada. Lebih banyak datang pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu dan pada hari tanggal merah. Hari libur.
10: Lebih lanjut, Hukum Tua Timbukar Sondar Deni Engka kepada RRI katakan tingginya tingkat kunjungan di lokasi destinasi wisata arum jeram di Desa Timbukar terutama pada waktu-waktu libur atau tanggal merah. Dari Minasa, Jabas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Keringanan merdeka pajak kendaraan di Talaut berlaku hingga 30 September 2026. Samsat Talaut diminta warga segera memanfaatkan program tersebut.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan program keringanan merdeka berupa berbagai kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat. Koordinator Samsat Talaut Isye Gumansalangi menjelaskan program tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah, sekaligus mendorong masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Koordinator Samsat Talaut mengajak masyarakat memanfaatkan program keringanan merdeka tersebut sebelum masa berlaku selesai.
14: Diajak kepada seluruh masyarakat khususnya di Kepulauan Talaut, mari torang bayar pajak, kita manfaatkan keringanan merah putih demi kemajuan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut.
13: Untuk memperoleh keringanan, masyarakat perlu menyiapkan fotokopi KTP, fotokopi STNK atau surat keterangan hilang BPKB, fotokopi akta atau dokumen pendirian bagi perusahaan, serta materai Rp10.000. Dari Balongan, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita yang terakhir, pendengar, Bupati Talaut dorong nakes dan guru P3K berikan pelayanan maksimal.
13: Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita terus mendorong tenaga kesehatan dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Bupati menekankan tenaga kesehatan dan guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah kepulauan yang membutuhkan perhatian dan dedikasi lebih. Ia berharap seluruh tenaga kesehatan dan guru P3K dapat menjalankan tugas secara profesional, disiplin, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
15: Saudara-saudari dalam jabatan guru dan tenaga kesehatan, sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
13: Bupati juga mengingatkan agar para aparatur tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi mampu memberikan pelayanan secara cepat, ramah, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Ia berharap komitmen tersebut dapat memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Talaut. Marsuki Mengero melaporkan.
3: Pendengar sekian warta berita daerah siang hari ini di edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Lin Solviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila. Kita sedia aku sebelum hujan. Ruksanaya, ku ingin.

Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia

0: Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Mole Lebo, lagu Nusa.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita lepas tius sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cintanya baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Kembali selamat siang jelang sore ya untuk Anda yang masih terus melaju dengan aktivitas. Cuaca memang luar biasa. Senang sekali ya, saya Mike kembali bisa menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado sore ini di edisi siar Senin 24 Agustus 2026. Ya, tidak terasa ya, bulan Agustus akan segera kita tinggalkan. Masih ada sekitar 6 hari lagi ya. Oke, 100% Indonesia kini hari lagi menyapa Anda sampai di pukul 16 nanti ya. Line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon dibuka di 0821-9583-5080. Aturan main sama seperti kemarin, ya, berbagi topik, request lagu pop Indonesia nih, bukan lagu nostalgia. Kalau lagu nostalgia nanti malam, Kang. Oke. Kemudian topik kita sore ini ada hubungannya dengan cuaca. Iya, pendengar, memang yang namanya cuaca panas ya kadang bikin kita ingin tidur atau rebahan seharian di rumah ya, sambil menyalakan kipas ataupun AC ya. Tapi sebenarnya panasnya hari tentu tidak menjadi alasan lah untuk berhenti menikmati hidup ini ya. Justru di tengah teriknya matahari ini ada banyak sekali tempat sebenarnya di luar rumah yang bisa menjadi ruang kecil untuk Anda bisa beristirahat, menenangkan pikiran ya, mengisi kembali energi. Nah, itulah makanya topik kita sore ini cuaca panas ya. Saat cuaca panas seperti saat ini, enaknya santai di mana menurut Anda selain di rumah? Oke, jadi saat cuaca panas, enaknya menurut Anda santainya di mana selain di rumah, ya? Oke, langsung saja kita ke line telepon Pro 1. Selamat sore.
1: Selamat sore,
0: Vina. Kabar sehat?
1: Sehat, bahagia, semangat.
0: Oke, bye. Vina. Kalau Vina bagaimana?
1: Dego-dego. Iya, di depan rumah.
0: Oh, iya, selain di dalam rumah berarti di depan rumah di dego-dego dah.
1: Pak, pencobaan kesehatan di selingnya.
0: Aduh. Kontu dego-dego di bawah pohon atau?
1: Iya.
0: Bawah pohon apa?
1: Ya, pohon mangga.
0: Oh, pohon. Aduh, pohon mangga.
1: Kelapa. Marsa
0: sama jo kalau pohon mangga kan ada tidur-tidur pun dia patah akang cabang. Oh cuma pendek. Yang penting tak sombar, Kang.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah, di dego-dego kalau Vina kata. Oke, Vin.
1: Mata hitam.
0: Asik.
1: Mata.
0: Baiklah. Vina, saya punya Tiara Andini cinta seperti aku. Saya punya Mahalini untuk yang bersamanya. Saya punya GAC. Bahagia ya, gitu.
1: Oh, bahagia, no. Panas-panas baginya.
0: Bahagia. Oh, oke. Okay. Baik, Vina, bahagia ya. Itu dia lagunya. Oke, okay, silakan.
1: Sama-sama, sama yang cerdas.
0: Ya.
1: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi saya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Yang ada di rumah. Amin.
0: Amin, amin.
1: Setidak kita yang sama membalas salam buat Ibu Agnes Yitjalin. Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua adalah Bunda Elfianda di Makalitun, salam sayang dari Sina. Yang ketiga, Pak Ato Lohnyanda di Bungus, salam sehat ke keluarga.
0: Baik.
1: Buat Yamada, selamat sini, selamat sore.
0: Selamat sore, Vina. Terima kasih juga ya sudah gabung, Vin, ya, di sore hari ini. Kalau Vina kata biar di dego-dego Jo, yang pentingnya tidak di dalam rumah ya, karena topik kita selain di dalam rumah ya. Oke, okay. Baik, salam untuk mama papa juga ya Vin, sambil menikmati indahnya cuaca sore ini. Cuaca panas, enaknya di dego-dego kata. Oke, okay, kita lanjutkan lagi ya, salam juga untuk semua yang ada di Kanaan, Karombasan ya. Salam kompak-kompak semuanya. Pro 1 selamat sore Ibu Natali.
2: Selamat sore ya. Pro 1 Bang Mike. Aduh susah-susah tadi malam enggak dapat.
0: Oh iya kote Kang.
2: Tapi okay, memang okay. Juga biasa juga apa? Iya. Jaringan yang bisa bikin susah masuk.
0: Oh iya.
2: Dengan kala jari-jari. Iya. Sudah enggak apa-apa.
0: Tapi enggak apa-apa sih. Harus sekali-sekali mengalah lah untuk yang lain begitu kan?
2: Betul.
0: Ya, memang, biar yang lain betul. Bisa kebagian.
2: Ya. Ya, betul. Yang enggak okay. Masuk gabung-gabung itu harus gabung kayak Bang Mike.
0: Iya. Bagaimana iya. Di Palu Somole Ba Ujang atau?
2: Aduh, enggak ada Bang Mike sama sekali tanda-tanda.
0: Masih di Palu ini ya?
2: Masih Palu. Tapi awal bulan kayaknya Somo pulang toli-toli dulu.
0: Oh, Somo balik toli-toli. Oke, okay, baik. Ya, iya. Kalau begitu kita ke topik ya. Kalau Ibu Natali gimana? Selain iya. Di dalam rumah, selain di dalam rumah,
2: ya. Oh, sebenarnya enak sih kita duduk-duduk di pantai. Tapi di sini agak jauh, Bang Met. Jadi tapi saya ada duduk di bawah pohon ini. Apa ini? Matoa.
0: Oh, di bawah pohon matoa.
2: Aduh, oh iya.
0: Enak tanah juga
2: ini
0: tuh.
2: Ini ada tanam pohon matoa di depan. Iya, Bang Met.
0: Waduh.
2: Jadi karena sejuk, kebetulan ya? Apa ya? Dulu dia tanam. Dulu dia bawa dari Kota Mobagu kan, anak mantu tuh orang Kota Mobagu.
0: Oh.
2: Nah, dia tanam iya. Di depan rumah. Jadi dulu dibawa pun sini juga sih. Oh, panas sekali di sini Bang Mike. Memang panas sekali.
0: Tapi berangin juga. Biar panas.
2: Bagaimana Bang Mike?
0: Biar panas tapi berangin.
2: Oh, berangin ada
0: anginnya. Oh, iya.
2: Okay. Tapi ada kayaknya macam itu, macam kabut-kabut yang asap dari itu kayaknya ini Bang Mike. Apa?
0: Oh.
2: Yang dari Kalimantan.
0: Dari Kalimantan. Ada.
2: Iya.
0: Kok bisa ya sampai ke Palu ya asapnya?
2: Iya Pak, Mamai kan agak dekat tuh Kalimantan sama Palu.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dekat.
0: Tapi kalau di daerah Palu gimana? Ada potensi di sana karhutla atau?
2: Ada kayaknya ada. Di sini kan
0: pernah nggak? Pernah terjadi nggak karhutla di kalau di daerah Palu?
2: Katanya pernah Pak, cuma saya kan pernah. Cuma saya kan enggak ada di sini toh. Di Toli-Toli itu pernah.
0: Di Palu maksudnya, bukan di Toli-Toli, di Palu.
2: Iya. Bukan. Iya di Palu, cuma saya kan enggak pernah dengar karena saya lagi di Toli-Toli, jadi cuma mereka cerita pernah di Palu.
0: Oh iya, oke, okay, baik. Okay, kita langsung ke lagu. Di sini ada Tiara Andini masih dengan Cinta Seperti Aku. Mahal ini untuk yang bersamanya atau Sigas pertemukan rasa.
2: Pertemukan ya, rasa aja yang ketiga banget.
0: Oke, okay. Rasa apa ya? rasa yang tak pernah hilang ya. atau rasa yang tak pernah ada. Oke okay, deh.
2: Aduh, baiklah.
0: Iya, silakan.
2: Oke, sama salam ya. Mm-hmm. Yang pertama ada Pak Raiko di Lelem. Selamat sore Pak Raiko. Mm-hmm. Harapan ada sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Yeah.
2: Terus yang kedua mau balas salam ada Pak Yos yang ada di Ermadidi. Mm-hmm. Makasih salamnya ini tuh salam Bali.
0: Mm-hmm.
2: Dan yang ketiga ada Fiona di Perkamil. Selamat sore Fiona, apa kabar ya? Salam sehat, salam manis buat keluarga juga di rumah. Bang Mike tetap semangat.
0: Pasti. Bukan
2: selalu, bahagia selalu. Mm-hmm. Doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah.
0: Okay.
2: Makasih ya Bang Mike, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih buat Ibu Christine alias Ibu Natali yang ada di Palu. Ya, ini bulan depan kata Somo balik ulang toli-toli. Oke, okay, baik kita, saya kasih kesempatan untuk 3 penelpon ya. Saya ke penelpon lagi, Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore,
0: Franky.
3: Iya.
0: Franky, jarang-jarang dapat dengar ini, rupa sibuk sekali ini Franky, Kang.
3: Iya, jarang.
0: Aktivitas apa ini, Franky?
3: Ada sentar bantu-bantu dengan main itu, ada kuku-kuku ikan.
0: Oh, Oke, Franky, baiklah. Iya. Oke, okay, Franky, kalau Franky sendiri gimana? Menurut Franky, cuaca panas enaknya selain di dalam rumah.
3: Cuaca panas, orang kalau cuaca panas mau panas ini enak panas kan. Tetap orang bagian di belakang rumah yang ada kan di bawah pohon rumah banyak pohon kelapa.
0: Oh, ih, bye-bye
3: iya,
0: doi jang
3: beberapa
0: ciri.
3: pendek dan
0: Yang ciri. Oh, pendek.
3: pendek.
0: Aduh, kong,
3: Iya.
0: kong bagi kalapa muda, Kang. Duduh, memang kuat.
3: Iya, memang.
0: Luar biasa.
3: Memang kalau orang mau bawa kelapa, baru turun ke Pemengkal.
0: Apalagi cuaca panas begini, kong bagi kelapa muda, do, biar tuh ikan so angus, biar juga.
3: Iya, namanya kan orang okay. Barau ikan bukan pakai bara, pakai asap.
0: Oh, pakai asap.
3: Iya,
0: oh,
3: iya, cuma pakai daun
0: itu, kelapa. Itu tuh dong bilang, itu tuh dong bilang jadi caklang fufu, Kang, atau gimana itu?
3: Iya,
0: iya.
3: Pakai unoku,
0: lebih
3: jauh dari tempat bahu sudang.
0: Berarti apa ikan asap, Kang, begitu kan? Dong bilang.
3: Asap.
0: Iya, cuma dah fufu. Oke, okay, baik. Baik, Frankie, di sini masih dengan Tiara, Andini cinta seperti aku, mahal ini untuk yang bersamanya atau mau, Pongki Barata, ini seperti yang kau minta.
3: Yang apa, Pongki?
0: Pongki, Pongki.
3: Itu, Jo.
0: Itu, Jo. Oke, baik. Langsung, buat siapa?
3: Yo, salam untuk tiga orang, pertama sampai Pak Michael,
0: yo.
3: Angkat telepon. Berkati bersama keluarga di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
3: Baru mau salam-salam untuk seorang. Pertama mau salam buat Ibu Aurina di Tekaran 2. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Kedua, kita mau salam ada serompe Esther Tonggogoi. Esther Tonggogoi kita monitor, dapat salam, salam sehat selalu.
0: Yo.
3: Buat ketiga, serompe Pak Sartono, ada di Kombo, apa kabar? Kita monitor, semua dia bergabung.
0: Iya.
3: Yeah. Itu bawa miskol.
0: Betul.
3: Salam sehat selalu bersama keluarga. Buat Pak Michael yang tugas, terima kasih 100% Indonesia.
0: Oke.
3: Okay. Indonesia banget. Terima
0: Bye.
3: Kasih.

Oke, ada 3 lagu di sini. Jadi topik kita sore ini saat cuaca panas ya. Menurut Anda enaknya itu santai di mana selain di dalam rumah? Itu saja. Oke, langsung kita ke 3 lagu ya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali untuk Anda.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh.

0: tutup aja lah.
1: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Menjadi seperti yang kau minta. Ya, seperti apa sih? Terserah Anda ya. 100% Indonesia, kita lanjutkan lagi. Line telepon saya buka kembali ya. Jangan lupa, yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda ya. Oke, jadi topik kita untuk sore ini, saat cuaca panas, enaknya ya santai di mana gitu ya, selain di dalam rumah. Pro 1, sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Apa kabar orang Bitung?
1: Kabar baik, baik. Okay. Angin kencang sekali.
0: Aduh, katu baiklah.
1: Sama yang di atas kapal ini.
0: Oh iyo, marnya nak bawa ombak toh.
1: Bawa ombak. Syukur okay. Gini, soalnya rumah kok mengada laut toh.
0: Aduh. Berarti semusi kasi pindah kasi mengada belakang berarti itulah.
1: Iya betul no, dekat-dekat pelabuhan kemari.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Tapi di halaman banyak ada pohon mangga, pohon nangka.
0: Oh,
1: itu
0: iyo.
1: No bikin penangkis.
0: Oh, jadi ini ada bahas santai di pohon nangka dong.
1: Di belakang sana pemain.
0: Oh, di belakang.
1: Kalau di muka memang aduh kencang sekali nyanyi.
0: Oh.
1: Serasa mau rubuh.
0: Jadi kalau sesuai topik, kira-kira Ibu Hermina bagaimana?
1: Ada di belakang dapur.
0: Di belakang dapur. Di belakang dapur ada apa tanpa cuci piring
1: ada,
0: itu?
1: Ada pohon bulu.
0: Pohon bulu?
1: Mangga.
0: Iya. Bahas santai di situ, dang. Di pohon bulu situ. Aduh, bak ular itu.
1: Iya, bahas santai sampai malam kadang berduduk di situ.
0: Pak. Oh, iyo. Berarti udah bikin dego-dego berarti kan?
1: Iya, di muka rumah kenyang dengan angin.
0: Oh, iya. Baiklah. Oke. Oke. Oke, baik orang Bitung. Sore ini mau pilih lagu yang mana? Di sini masih dengan Tiara. Tiara Andini, Cinta Seperti Aku. Mahal ini untuk yang bersamanya atau mau raja, mimpi indah.
1: Yang ketiga jawaban.
0: Ketiga. Oke. Okay. Baiklah, sambil tidur-tidur di sebelah pohon bulu ini. Siapa tahu mimpi yang indah, Kang. Oke. Okay. Silakan.
1: Oke, okay, buat Pak Mike selamat bertugas sore hari ini. Semoga sehat, semangat,
0: amin.
1: Selalu Tuhan Yesus memberkati buat Pak Mike.
0: Mm-mm.
1: Dan untuk tiga spesial buat Ibu Els yang ada di Makalisung, monitor tuh Ibu Els. So,
0: yo.
1: Anak ini dia.
0: Betul.
1: Lama lagi.
0: No, apa dah?
1: Jadi waktunya tidak ada.
0: Vitamin
1: A.
0: Betul.
1: Baru kedua. Buat ibu yang di atas batu putih, Esterlita.
0: Di atas
1: selamat
0: batu
1: sore,
0: putih.
1: Salam kompak.
0: Lanjut.
1: Baru buat
0: buat siapa?
1: Yos, Pak Yos.
0: Pak Yos, mesti balas ini Pak Yos.
1: Yang cuma berani di luar sana Pak Yos.
0: Ini Pak Yos sudah sementara berusaha ini. Paling habis Ibu Hermina, Pak Yos ini. Oke.
1: Okay. Selamat sore Pak Yos. Apa kabar? Kabar-kabarin dong.
0: Sekap. Pak Yos, semesti balas ini Pak Yos.
1: Iya, mesti balas ya.
0: Iya.
1: Balas tamu tumbuh.
0: Aduh Lanjut.
1: Oke, buat Pak Mike selamat bertugas.
0: Yo.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih ya buat Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa Bitung. Pro 1, selamat sore. Halo. Hai, kenapa sudah gabung? Sayang sekali ya. Oke, baik kita coba lagi. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Tata Aran. Oke, apa kabar ini orang Tata Aran?
2: Baik.
0: Baik.
2: Puji Tuhan, baik.
0: Oke deh. Baik, Ibu Aurina, ya.
1: Yes.
0: Kalau sesuai topik, kira-kira bagaimana Ibu Aurina? Cuaca panas begini, enaknya santai di mana enaknya? Selain di dalam rumah?
1: Biasanya orang ke Kobong.
0: Oh, Kobong.
1: Kobong. Iya, ada Kobong. Gubuk di situ.
0: Aduh, asik.
1: Ada
0: gitu
1: pohon ya. Durian.
0: Uduh-duh.
1: Nanti berteduh di pohon durian.
0: Ah, gagah. Tidur di bawah pohon durian, Kang. Kumba ya, angin-angin. Gitu. Memang kuat.
1: Tapi sayang, kita lagi sibuk di rumah itu. Surat kececeran di mana-mana, jadi mau atur.
0: Oke, baik.
1: Mau kirim, mau bawa ke Batam.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya, ketemu baik. Di Batam, jadi bawa itu.
0: Jadi masih kita sibuk. Langsung ke lagu ya. Oke okay, deh.
1: Oke. Okay.
0: Kalau Ibu Aurina mau pilih yang mana, ini masih dengan Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, Mahal Ini Untuk Yang Bersamanya, atau mau Rio Febrian, Aku Bukan Pilihan.
1: Ya, gimana?
0: Ada Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, ada Mahal Ini Untuk Yang Bersamanya, ada Rio Febrian, Aku Bukan Pilihan, yang mana?
1: Yang pertama aja.
0: Oke, okay, baik. Langsung Andi kirim deh, biar cepat ya. Silakan.
1: Pertama buat Bung Mai.
0: Yo.
1: Terima kasih. Tuh angkat teleponnya Ibu Aurina. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tiga spesial, yang pertama. Frankie, Pak Frankie yang di mana itu, Leilem apa tumpaan dia?
0: Frankie tumpaan.
1: Frank.
0: Iya.
1: Maaf. Frankie di katanya di Leilem sekarang ya. Terima kasih salamnya. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Terus. Siapa yang kedua? Buat Esther Rita di Bumian.
0: Ya.
1: Ada nak titip salam dari orang di sini. Terus yang
0: ketiga.
1: Ketiga. Ibu Sieni di Matani Tomohon.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya makasih salamnya.
0: Baik.
1: Kembali ke Bung Mai. Terima kasih. Shalom.
0: Oke, okay, terima kasih Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2. Salam untuk Bro Sony juga ya. Oke, okay, kita lanjut lagi penelpon berikut lagi. Pro 1, selamat sore.
2: Halo,
0: selamat sore, Elis. Apa iya. Kabar Elis?
2: Puji Tuhan, baik, kabar sehat, Bu Mai.
0: Rupa jarang-jarang dapat dengar ini, Kang, Elis.
2: Iya,
0: sibuk, Kang?
2: Pagi,
0: oke, sibuk. Baik. Elis, kalau Elis yang bagaimana kira-kira, sesuai topik?
2: Kalau lagi panas, ya mau berteduh di mana?
0: Santai di mana?
2: Ya?
0: Selain di rumah, enaknya santai ya. Di mana?
2: Enaknya santai di kalau ada adem-adem di kafe aja atau
0: oh kafe, iya. Oke, okay. Lu kafe
2: cari minuman yang
0: dingin-dingin kan? Oke, okay. Iya. Baiklah. Oke, okay. Elis, langsung kita ke lagu Elis ya. Masih dengan Mahal Ini Elis untuk yang bersamanya. Rio Febrian, Aku Bukan Pilihan, atau mau Anggi, Langitku Sendiri?
2: Lagunya Rio Febrian.
0: Rio Febrian terpilih. Oke, okay, baik. Silakan.
2: Ya, yang pertama buat Umay. Salam sehat.
0: Yo.
2: Sukses terus. Dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Tiga spesial. Yang pertama mau salam buat Bunda Natalia yang lagi di Palu. Apa kabar? Salam sehat. Salam kompak. Dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Kedua, mau salam buat Pak But ya. Yang lagi di mana Pak But?
0: Korsel.
2: Iya, lagi di Korsel ya.
0: Korea Selatan, Jeju. Iya.
2: Iya. Buat Pak But. Apa kabar? Sehat selalu ya Pak But.
0: Iya.
2: Ini salam dari Elis buat Pak But. Salam kompak selalu. Dan ketiga buat Mbak Esther Lita yang ada di Girian Bitung. Lagi di Batu Putih mungkin ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, salam kompak kalau lagi monitor, salam persahabatan dan selalu diberkati.
0: Baik.
2: Mai, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Alice yang ada di rumah. Langsung kita ke tiga lagu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk Anda bisa kirim SMS ataupun WhatsApp yang tidak sempat gabung di line telepon.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Dan akhirnya Rio Febrian ya, kolaborasi dengan Pongki Barata, Aku Bukan Pilihan, sudah mengantar kita di sesi terakhir. Langsung saja kita ke lain telepon lagi ya. Pro 1, selamat sore. Halo, selamat sore Bung Yos. Kabar gimana Bung Yos? Sehat?
1: Kabar sehat-sehat selalu.
0: Sehat selalu, oke. Okay.
1: Baik-baik selalu.
0: Baik. Ya, Bung Yos, karena kita sudah di sesi terakhir nih ya. Kalau Bung Yos sendiri gimana? Enaknya santai di mana nih selain di dalam rumah kalau cuaca panas?
1: Sementara ini ada santai di kolam. Terus di bawah, di atas kolam itu ada pohon manggis.
0: Aduh.
1: Kok ada daging karara, kok duduk di situ dingin.
0: Karara.
1: Bertiup-tiup angin.
0: Karara apa itu karara?
1: Nah, sementara mancing-mancing.
0: Karara apa itu? Ya. Dego-dego atau bagaimana? Tempat duduk.
1: Dego-dego,
0: karara. Oh, karara DP nama dang.
1: Iya, karara kalau bahasa Tonsia karara.
0: Oh, katu
1: Ada dari itu, dari bambu dang, kong rancang-rancang bikin bagus, kong baring-baring situ, kong sambil ada babakar ikan nila,
0: kong
1: pakai bara tampurung.
0: Ini di kolam kolam pemandian atau kolam ikan ini?
1: Kolam di rumah, tapi di belakang.
0: Oh, kolam ikan berarti, kang. Aduh, sedap sekali.
1: Iya, kolam itu, susu.
0: Sedap itu ya, sambil mangail. Wow, oke, okay, mantap ya Pak Yos. Kalau begitu kita langsung ke, langsung ke lagu ya Pak Yos ya. Oke, okay. Di sini saya masih punya Mahal Ini untuk yang bersamanya ada Anggi Langitku Sendiri atau Mau Cetar dari Syahrini.
1: Yang kedua, cuy.
0: Langitku Sendiri. Oke, okay, baik. Langitku Sendiri terpilih ya, silakan buat siapa lagunya.
1: Buat balas salam ya, yang apa, yang tersenyum tadi yang di Bitung. Balas salam apa Hermina yang ada di Bitung. Semoga tersenyumnya berkuar-kuar terus. Ini salamnya ya Hermina. Dan kedua, kita mau salam ada siapa ya, ada Natali, terima kasih salamnya tadi kita dengar, semoga sehat-sehat selalu,
0: iya.
1: Semoga tersenyum selalu seperti
0: ini.
1: Okay. Yang ketiga
0: ada aja.
1: Ibu Seni yang ada di
0: Ibu Seni, Tomohon. Oke,
1: semoga sehat juga, cuap-cuap selalu. Gitu Jo,
0: Oke, baik. Iya, terima kasih.
1: Selalu, okay. Selamat siang.
0: Selamat sore ya, Pak Yos Rivai. Duh, memang enak sekali ya kalau cuaca panas ya. Kongpi di kolam ikan, mengail, beda apa kok langsung bakar. Duh, memang kuat. Memang bikin orang lapar, Kang. Pak Yos, terima kasih sudah gabung ya dari Armadidi. Salam juga untuk keluarga seluruh pendengar setia yang ada di Armadidi dan sekitarnya. Pro 1, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore, Bung Mai.
0: Selamat sore. Akhirnya bisa gabung.
2: Mujur nih jari-jari kembang Bung Mai.
0: Iyo, Aduh, rupa bagus, Kang, tuh di belakang Jabatan Ria, Bangkok. Iyo, itu
2: ayam di Bangkok sama di belakang kamar.
0: Itu kong rica-rica, Kang.
2: Rica-rica kong. Aduh
0: memang.
2: Masih panas-panas, Kang Bung Mai.
0: Apa, Dang? Baiklah. Ibu Fiona, kalau Ibu Fiona sesuai topik bagaimana? Tempat santai yang enak selain di dalam rumah saat cuaca panas, di mana enaknya?
2: Bagus. Kalau ada kuala, kumpul-kumpul.
0: Kong bacolo.
2: Di atas batu, kong bacolo jadi air.
0: Aduh, memang kuat, Kang. Kalau
2: kuala mau gimana? Mau terpaksa kuala di kamar.
0: Tak kira kalau di Perkamil dekat kuala. Perkamil.
2: Ya, kita belum Perkamil.
0: Oh, belum Perkamil.
2: Dekat patung kuda.
0: Dekat patung kuda.
2: Jadi ada berarti, kuala di kampung Trubir.
0: Berarti Parigi, Jono.
2: Cuma air bor, bukan parigi kering, air bor kali ini.
0: Baiklah, oke. Jadi kalau menurut Ibu Fiona enaknya kalau ada di Kuala, Kang.
2: Dia kok ada pohon-pohon gitu di atas batu, Kang.
0: Bodoh apa dah?
2: Kumbawa cemilan, Kang. Aduh, asik.
0: Aduh. Bacolo pagi dan betul. Bacolo pagi-pagi nanti baca buso malam. Memang kuat bangka air memang.
2: Memang.
0: Oke. Ibu Fiona, karena sudah di sesi terakhir ya. Lagunya mau yang mana ini? Ini masih mahal ini untuk yang bersamanya.
2: Oh,
0: kata Edar tadi dia baru mau dapat pilih ini. Oke, baiklah.
2: Kasih Bu Maik, Kang Ketel, mau diberkati Tuhan bersama keluarga, sukses terus dalam tugas ya.
0: Amin.
2: Mau salam balik, John. Makasih Ibu Natalie yang ada di Palu. Bilang bulan depan menetap Manado, toh, jangan lupa oleh-oleh, kata. Kuma oleh-oleh kuma Ibu Natalie ini dan bilang. Ada juga kok Bu yang ada di Korea. Yeah. Pak Bu bilang mau dapat oleh-oleh, kata Bung Mai.
0: Aduh, iya kata Pak Buts.
2: Sebelumnya terima kasih banyak, Kang. Tuhan berkati.
0: Iya.
2: Terus ada Hariati di Bunaken.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Salam-salamnya. Makasih Bung Mai.
0: Terima kasih. Sore. Selamat sore. Oke, terima kasih juga ya. Untuk Ibu Fiona yang ada di Perkamil. Saya ke penelpon terakhir ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk sore ini. Langsung saja Pro 1, selamat sore.
3: Halo, selamat
0: Halo,
3: sore
0: Pro selamat 1. Sore Tante Reen.
3: Iyo,
0: apa rek kabarnya? Apa rek itu kabar, Dang?
3: Baik-baik, puji Tuhan.
0: Baiklah. Oke, karena Tante W tak so di penelpon terakhir ini, kira-kira kalau sesuai topik bagaimana Tante Weta?
3: Lebih baik pergi di Kobong.
0: Oh, pi Kobong.
3: Angin-angin toh.
0: Baku pi di Kobong kong ba pacol atau?
3: Nyanda. Oh.
0: Biasa kan kalau pi Kobong pi ba pacol ya.
3: Duduk dan disombar-sombar melihat pemandangan.
0: Aduh, mantap.
3: Begitu.
0: Jadi adem, Kang, jadi dingin, Kang?
3: Iya, jadi adem, ayem.
0: Oke. Baik. Karena penelpon terakhir kira-kira lagunya mau yang mana ini? Masih dengan Syahrini Cetar. Kemudian ada Rosa Hijrah Cinta. Atau mau Piu Firasatku? Yang mana?
3: Rosa Jo.
0: Rosa Hijrah Cinta. Oke. Baiklah. Silakan.
3: Oke. Oke, buat Michael, makasih soal angkat tu telepon. Salam sehat, salam bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Amin. Spesial hari ini mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak saya.
0: Oh iya, betul-betul.
3: Afni Pelule hari ini merayakan ulang tahun.
0: Oke. Okay. Happy birthday.
3: Sehat selalu.
0: Iya.
3: Diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah.
0: Siapa namanya? Afni ya?
3: Afni
0: ya.
3: Afni Pelule.
0: Oke, buat Nona Afni Pelule, happy birthday, panjang umur, sehat selalu ya. Diberkati
3: Makasih,
0: Tuhan.
3: Oke,
0: baik.
3: Oke.
0: Lanjut.
3: Cuma khusus dia.
0: Oh, cuma khusus dia. Oke.
3: Bersama keluarga.
0: Baiklah kalau begitu.
3: Oke, makasih Mikel. Yo. Shalom, selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih akhirnya Ibu Keke Wondal penelpon terakhir. Oke, mohon maaf yang tidak bisa kami respon lagi ya untuk sore ini karena waktu juga yang membatasi. Jadi lagu-lagu yang terrequest juga nanti akan saya putarkan di program kita selanjutnya. Saya bacakan dulu ini ada messenger yang masuk dari Jeju Korsel. Pak Buts. Iya, kalau dari Pak Buts katanya cuaca di Jeju saat ini panas 31 derajat Celcius. Panas berangin, kalau kemarin ada hujan sedikit. Cuaca seperti ini enaknya santai di taman kota Jeju. Banyak pohon rindang berangin. Ada suara kicauan burung. Sangat ramai. Salam ya. Balas untuk Elis Bitung, tetap semangat. Makasih salamnya. Ibu Natali Palu, Hariati Bunaken, salam kompersa. Buat Bung Mike, makasih tetap semangat. Fiona, okay. Fiona katanya, ya insya Allah kata. Umur panjang nanti. Okay, makasih ya. Kemudian saya lanjut lagi ke Teling, ada Ibu Agnes di Teling. Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget. Dari Ibu Agnes, cuaca panas begini, enaknya duduk di pinggir pantai. Di bawah pohon katapang, sambil baca buku kong menghayal. Ini kong Deng Leming Ho, ada duduk di pinggir pantai. Begitu ya. Ator jo, oke. Baik, tapi Bung Mike, biar mau bandingin di pinggir pantai le, kalau hati panas, tetap panas ya. Minum air panas, no, supaya lebih panas, bagaimana ya, mau jelaskan. Kangkong mau lawan. Bung Mike, oke, boleh tuh Bapak Riwara Sadiki, Kang. Oke, Bung Mike, tetap semangat, sehat, bahagia selalu, dan senantiasa diberkati bersama keluarga tercinta, amin. Tiga spesial, Pak Buts yang sedang berada di negeri ginseng. Ada Ibu Aurina, Ibu Elsmitung. Besar harapan ada sehat-sehat semuanya, bahagia diberkati bersama keluarga masing-masing. Lagu Dea Lova dari Once. Makasih nih, dan selamat sore. Oke, selamat sore, terima kasih buat Ibu Agnes. Tetap ceria, tetap happy ya. Pak Sagai, selamat sore Pak Sagai. Aduh, saya lihat ini lagi berusaha, tapi sayang sekali memang gak bisa ya tembus. Akhirnya Pak Sagai ngirim WhatsApp. Iya, masih boleh ya, Pak Raiko masih boleh kirim WA atau SMS Jo ya, karena waktu line telepon sudah ditutup. Atau nanti sebentar acara request malam juga boleh ya. Dari Pak Sage, selamat sore Pak Michael, ternyata Pro 1 Sumerdeka, topik paling sedap di pinggir pantai. Di atas dego-dego kong bakar ikan mangael. Aduh, betul itu Pak Sage. Kong bagi di kuku asang, Kang. Waduh, memang gua lagu terserah. Oke, ikutan saja ya. Buat Pak Michael, ini kirim buat Pak James di Winorangian, Pak Yos Air Madidi, Ibu Aryati Bunaken. Kembali ke Pak Michael, selamat bertugas dan sukses kembali ke rumah dengan baik. Oke, terima kasih Pak Sagai. Selamat bergabung kembali bersama Pro 1 ya sore hari ini. Ya, tuntas sudah kebersamaan kita untuk sore ini ya. Lagu-lagu yang sudah terrequest tetap saya akan hadirkan atau putarkan ya. Melengkapi sore Anda sambil terus menikmati indahnya cuaca sore ini. Cuaca masih panas terik ya, masih panas menyengat, masih terasa. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado ini yang sudah terrequest. Langitku Sendiri dari Anggi, kemudian ada Rosa Hijrah Cinta, kemudian ada Once Dea Lova.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan, itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
1: di sini. Kan gitu loh, kan, sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
9: Pro 1.

Baik, pendengar demikian ada Hijrah Cinta dari Rosah ya. Masih ada Once Dialova. Saya akan putarkan spesial untuk yang ada request tadi ya melalui WA. Dari Telling tadi ya. Oke, dari Ibu Melvana tadi katanya di Bitung leba angin kencang katanya. Bung Mike, bawa WA Joni, mau telepon pe susah. Topik saya di sini lagi santai sambil mendengarkan Bung Mike dalam rumah. Padahal topik kita selain di dalam rumah ya. Di luar kata bang angin kencang sambil minum es buah segar. Bung Mike, lagu pilih Akang. Oke, sudah seputar tadi nih. Buat semua pendengar pencinta Pro 1 Bung Mike. Oke, terima kasih. Oke, sudah ya, terbaca buat Ibu Melvana yang ada di Bitung, terhibur selalu bersama keluarga. Masih ada Once spesial untuk yang ada di Telling, terhibur bersama keluarga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikan ada cetar dari Syahrini. Kembali sudah hadir melengkapi sore Anda ya. Cuaca masih tetap panas menyengat ya. Tapi sebenarnya cuaca panas ya mengajarkan kita satu hal sederhana. Ya. Kita tidak selalu harus memaksakan diri untuk terus bergerak ya. Karena ada waktunya bekerja keras, ada waktunya kita mengejar tujuan ya. Tapi ada juga waktunya untuk kita berhenti sejenak menikmati hidup ya, duduk santai, ngobrol dengan teman, dengerin musik kah, baca buku kah, atau menikmati minuman favorit ya. Mungkin ini bisa menjadi satu bentuk sederhana untuk menghargai dirilah ya. Sama seperti sore ini kan enak sore-sore gini sambil ngopi, ngeteh ya. Enak banget tuh ya. Baik, pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi ini terkait dengan ya sanksi pemecatan pengelola SPPG melanggar aturan ya, informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id di mana Badan Gizi Nasional menyiapkan sanksi pemberhentian status ASN P3K hingga proses hukum bagi pengelola SPPG yang melanggar aturan MBG. Ya, dan Badan Gizi Nasional juga akan menelusuri dugaan permainan bahan pangan serta ketidakdisiplinan pengelola dapur layanan di berbagai daerah. Ya, dan untuk penjatuhan sanksi pemecatan itu akan diproses melalui BKN berdasarkan hasil investigasi pelanggaran hukum dan SOP operasionalnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Ya baik, prayer sudah 46 menit lepas dari jam 16 atau jam 4 sore ya. Demikian tadi ada Rega Band ya, Takkan Lagi. Masih tersisa lagu-lagu spesial lainnya siap saya hadirkan untuk Anda di sore ini. Tapi sebelumnya saya coba berbagi lu informasi lagi untuk Anda, spesial menyapa untuk kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada ya. Besok akan merayakan Maulid Nabi Muhammad ya. Nah, dari Direktur Utama LPP RRI Hendra Sumo menyatakan bahwa Maulid Nabi Muhammad yang menjadi momentum untuk meneladani kejujuran, amanah dan akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai keteladanan seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi itu tetap relevan dan penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, karena itu penghormatan terhadap sesama perlu terus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia di tengah dinamika sosial yang kompleks. Ya. Jangan lewatkan nanti rangkuman informasi lintas Magota kami hadirkan tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya baik pendengar, dan akhirnya nanti setelah Ari Lasso dengan Misteri Ilahi, ya saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore di pukul 17. Kami hadirkan rangkuman informasi lintas Magota bersama RRI Gorontalo.

0: Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Menekan inflasi dan dampak kekeringan akibat fenomena El Nino, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di kantor desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.
1: Sangat membantu kita, terlebih saat ini kan lagi keadaan begini.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk masyarakat. Kegiatan ini digelar di kantor Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, di tengah kondisi naiknya harga bahan pokok akibat musim kemarau berdampak terhadap naiknya beberapa kebutuhan bahan pokok. Dengan adanya gerakan pangan murah bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Camat Talawaan Ruben Lengkong mengatakan, adapun komoditas bahan pangan yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai, bawang putih, serta bawang merah dengan harga penjualan di bawah harga eceran tertinggi atau
3: her. Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan mendapat bagian dari kegiatan ini. Karena itu apresiasi dan bersyukur di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita di mana ketika Pak Bupati menetapkan Minahasa Utara sebagai daerah yang siaga darurat bencana, terutama kekeringan dan El Nino, maka bantuan pangan murah ini sangat membantu untuk masyarakat di tengah menghadapi kedaruratan kekeringan dan El Nino.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat yang ikut berbelanja di gerakan pangan murah, Ibu Siska Tangkau, mengaku sangat terbantu dan senang. Dia berharap ke depan kegiatan ini bisa semakin sering digelar sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya.
1: Dalam keadaan susah begini, maksudnya karena cuaca panas, dalam situasi yang tidak memungkinkan, sangat membantu sekali kita sebagai masyarakat dengan harga, dengan pasar murah yang saat ini. Seperti beras, minyak, gula, membantu untuk kita keluarga. Harapannya ke depan boleh diulangi lagi supaya bisa membantu kita masyarakat.
2: Selain untuk menjaga stabilitas dan harga, kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan inflasi. Masyarakat pun berharap agar kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Manado, kita ke RRI Gorontalo. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Slebes Bone Mineral kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.
4: Dan akan menyampaikan informasi-informasi yang bahwa, oh siapa bilang menolak, kami tidak menolak. Ini yang
5: diawati. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Slebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 24 Agustus 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai Abdurrahman Husain mengatakan, pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Abdurrahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai. Ia menyebut sejumlah sosialisasi dan pertemuan yang difasilitasi pemerintah sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan, karena masyarakat tetap menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Abdurrahman juga mengatakan penolakan kembali disampaikan kepada konsultasi publik yang digelar pada 5 Agustus 2026 kemarin.
6: Terkait dengan aktivitas pertambangan PT Slebes Bone Mineral yang selama ini sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Slebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak. Dari tahun 2004, beberapa kali sosialisasi dilakukan, tidak terjadi kesepakatan, malahan penolakan. Namun mereka lagi-lagi terus datang dengan menggunakan masyarakat lokal.

0: akan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada aktivitas berkampanye.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan meminta penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurut Fadli, pembahasan mencakup potensi dampak lingkungan, aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Komisi 1 selanjutnya akan membahas persoalan tersebut secara internal dan mengusulkan rapat gabungan dengan komisi terkait serta instansi pemerintah.
2: Baik, mereka kita terima dan kita telah minta keterangan-keterangan penjelasan secara detail baik dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan maupun dari Walhi itu sendiri. Alhamdulillah kita sepakat Komisi 1 ini menerima semua ini dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
1: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 30 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan, dan aktivitas pertambangan PT CBM. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan dan menyaksikan kami di Lintas Berita Magota. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, selanjutnya Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna, Ketua Tim Penggerak PKK, TPPKK, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nyonya Asheri S. Tungari Suyunus menyampaikan sosialisasi program pola asuh anak dan remaja di era digital. Keluarga diberikan pemahaman pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman.
5: Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi anak dan remaja dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Melalui sosialisasi program pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI, keluarga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ceri Tungari Syunus, saat memberikan sosialisasi di kantor Kapital Laung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengawasan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan anak.
6: Perlu kita tekankan, keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang kehidupan. Yang pertama kali ajar bicara siapa? Keluarga. Yang belajar untuk makan siapa? Keluarga. Jadi memang keluarga itu merupakan peranan penting dalam pola asuh anak dan remaja.
5: Selain Pak Aredi, program Bina Keluarga Remaja juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi remaja. Melalui sosialisasi tersebut, keluarga diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pendampingan sehingga anak dan remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan di era digital. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah, tim penggerak PKK Kabupaten, Camat Tabukan Utara, serta pemerintah dan masyarakat Kampung Lenganeng. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
4: Dari Tahuna kita ke RRI Talaut, harga daging di pasar Melok naik. Daging B2 naik dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp110.000 per kilogram.
7: Harga sejumlah daging di pasar tradisional Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mengalami kenaikan. Sempat stabil harga daging seperti daging babi atau B2 yang sebelumnya Rp100.000 per kilogramnya naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RP yang sebelumnya Rp75.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Benyamin, salah satu pedagang daging di pasar Melongane, menyebutkan kenaikan harga daging karena pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
8: 110 per kilo, kalau daging RW 75 sampai 80 per kilo. Baru ayam ada 55 dan 50 satu ekor.
7: Sementara daging lain seperti daging ayam masih terbilang normal. Daging ayam dijual Rp45.000 per kilogramnya atau Rp55.000 per ekor. Untuk komoditas daging, baik daging ayam, daging B2, dan daging RW di pasar Belongwane masih dipasok dari luar daerah. Dari Belongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Bakri Petabuga. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu Ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, kembali selamat sore untuk Anda ya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Kembali lagu-lagu religi pop Islam saya siapkan lagi untuk menemani persiapan Anda untuk beribadah di sore ini. Sebagai informasi untuk kumandang azan maghrib ya, wilayah kota Manado dan sekitarnya, hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berakhir.

0: maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
1: Pro 1.

lewat lagu-lagu religi ya. Dan demikian juga tadi telah Anda ikuti kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Tepat di pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, baik, setelah Dian Pramana Putra kita lanjutkan Manado Sore untuk serangkaian musik informasi spesial. Siap melengkapi malam Anda.

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, bikin ada sederhana dari Sila on Seven ya. Memang kadang hal-hal yang sederhana ya, itu dibentuk dari sesuatu yang mungkin kita seriusi. Sesuatu yang sederhana tidak perlu yang apa ya, yang repot begitu ya. Yang pasti ketika kita menginginkan sesuatu ya, walaupun memang kadang hal yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, namun itulah ya, sesuatu yang kita rencanakan dengan sederhana pasti akan ya setidaknya berjalan sesuai dengan apa yang kita lihat ataupun apa yang kita harapkan ya. Yang penting apapun hasilnya ya, kita harus ya mau gak mau harus siap untuk menerimanya ya. Oke. Serangkaian musik informasi spesial terus hadir untuk melengkapi malam Anda sampai di pukul 7 malam atau pukul 19 ya. Sambil menikmati makan malam ya, ada beberapa informasi spesial juga siap melengkapi malam Anda ya. Di antaranya ini ada informasi terkait dengan penegasan terkait pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Ya, menurut Wakil Ketua DPR Sari Yuliati bahwa ini harus dilakukan secara hati-hati. Ya, tujuannya agar regulasi yang dihasilkan itu tidak menjadi instrumen kekuasaan untuk menekan masyarakat. Ya, pembahasan rancangan undang-undang tersebut ya saat ini memang masih berlangsung di Komisi 3 DPR. Pihaknya sementara menyerap ya berbagai pandangan dan masukan masyarakat melalui RDPU sebagai ya sebagai bagian dari meaningful participation, dan penyerapan aspirasi bukan tujuan untuk memperlambat pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset, tapi menurut DPR perlu memastikan ya sesuai ketentuan dalam regulasi memiliki landasan kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru ketika diterapkan. Ya, jadi jangan sampai rancangan undang-undang perampasan aset justru menjadi alat untuk menekan masyarakat. Ya, karena menurutnya produk legislasi harus mampu menempatkan masyarakat dan penguasa dalam posisi setara di hadapan hukum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan leh lebih penting buat banyak orang katu.
3: Sudah. Cintanya baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada wayang band ya, tak selamanya lewat lagunya sudah hadir lagi untuk menemani malam Anda. Saya coba selingi lagi dengan informasi untuk Anda pendengar ya. Ini terkait dengan apa ya? Ya, terkait dengan izin korporasi ya dicabut kalau terindikasi bakar lahan. Presiden Prabowo menginstruksikan ya polisi, kejaksaan, intelijen untuk menyelidiki secara menyeluruh korporasi yang terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan. Ya, dan pemerintah siap mencabut izin usaha korporasi apabila ditemukan indikasi keterlibatan langsung dalam kegiatan pembakaran lahan. Ini sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas, ya. Dan ya, Presiden menegaskan tindakan tegas berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian, ya. Dan selain penindakan terhadap korporasi, Presiden juga minta aparat untuk mencegah pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja oleh masyarakat. Dan edukasi hingga tingkat desa juga perlu diperkuat agar masyarakat bisa memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, ya. Dan Presiden mengatakan pembiayaan pembukaan lahan secara terorganisasi itu didukung oleh KUR, Kredit Usaha Rakyat dan Koperasi. Nah, Presiden menekankan peran kepolisian di sini dalam mencegah menindak pembakaran hutan dan lahan khususnya apabila ditemukan dugaan keterlibatan korporasi. Karena langkah ini menjadi bagian upaya dari pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutla dan selain itu juga untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah di tanah air ya. Seperti di Riau ya. Oke, dan pendengar, hal ini disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Ajulanu TNI AU ya, Angkatan Udara Rosmin Nuryadin Pekanbaru Riau hari ini.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
4: Tugas tadi pukul. Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

The Nail Ones ya, dengan lagunya Marmut Merah Jambu ya, sudah mengantar kita sampai mendekati pukul 7. Saya masih punya Fania Allen ya, indahnya hari ini. Ya, nanti setelah lagunya Fania ya, saya ajak Anda untuk kita dengarkan bersama drama radio kali ini, persembahan dari RRI Mataram dengan judul Di Balik Senyum Yang Tersirat ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi Manado sore ini.

0: Satu.
1: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
2: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
3: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
2: Berita lagi ya?
3: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
2: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
3: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
2: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi, nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
4: Capek ya?
2: Bukan capek kerja sih.
4: Tapi capek baca komentar orang.
2: Iya, Dek.
4: Aku juga.
2: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
4: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
2: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
4: Iya, padahal kan kenyataannya
2: kita cuma sama-sama sedang lelah.
5: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
6: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
5: Ada konfirmasi?
6: Belum.
5: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
6: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
5: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
2: Masih belum tidur, Yang?
4: Lagi baca komentar.
2: Jangan dibaca.
4: Tapi susah.
2: Emang mereka bilang apa?
4: Katanya aku sudah berubah.
2: Katanya aku sibuk sendiri.
4: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
2: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
7: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
2: Kenapa, Bu?
7: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, Nak.
2: Iya, Ibu.
7: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
4: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
7: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
5: Mas Arya minta waktunya sedikit.
2: Silakan.
5: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
2: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
5: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
2: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
4: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
2: Terus adik marah?
4: Enggak.
2: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
4: Iya, aku juga.
2: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
4: Iya, Mas.
3: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
2: Alah, mereka takut citra buruk itu.
3: Oh, iya kayaknya ya.
2: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
4: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
2: Hujan-hujanan.
4: Terus makan mie instan, itu enak banget.
2: Bahagia.
4: Iya.

0: Iya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
1: Sekarang semuanya direkam.
0: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
2: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
1: Masih, Bu.
2: Alhamdulillah, kalau begitu masih ada harapan, Nak.
3: Ya, silakan Mas Arya.
1: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

0: Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik, pergi ada bikin ada Trio Lestari dengan Gelora Cintaku ya. Kembali sudah hadir lagi melengkapi malam Anda. Setelah tadi Anda dengarkan drama radio persembahan dari RRI Mataram Di Balik Senyum Yang Tersirat. Masih ada beberapa lagu yang siap saya hadirkan sampai di menit ke-30. Nanti setelah itu kami akan menyapa untuk Anda umat Hindu dimanapun berada lewat lagu-lagu religi Hindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, dan akhirnya ada Rara Sekar ya dengan lagunya bersama kolaborasi dengan Hindia Band ya. Membasuh ya, mengantar kita di menit ke-30 dan nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan ya. Untuk Manado sore ini kami akan menyapa untuk Anda umat Hindu dimanapun berada lewat lagu-lagu religi Hindu sampai 20.20 waktu Indonesia Tengah. Selama ini.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang, sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Oke, baik pendengar umat Hindu dimanapun berada ya, semoga dengan hadirnya lagu-lagu religi Hindu malam ini boleh dapat memberikan penyegaran iman untuk Anda ya malam hari ini. Saya masih punya Siwaratri Ayu Saraswati ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk lagu-lagu religi ya, sembari menantikan tepat pukul 20 untuk penyampaian warta berita, jaringan berita nasional. Dan setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence, selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Sementara

0: menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
1: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
3: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
4: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
3: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
4: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
5: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
6: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang
5: harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
4: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
9: Kembali diberangkatkan

0: 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
1: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
1: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores ini, masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
2: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
5: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap, dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri, mengatakan penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
6: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini, kecuali memang ada hujan.
4: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peta Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
7: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
8: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air, hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
7: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
9: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
10: Berapa, Bu, mungkin stoknya?
9: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
8: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
11: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
12: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
13: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
12: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
11: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti konsideran mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali, kita akan mudah sekali.
8: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
14: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
8: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
14: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
15: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
8: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
17: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
16: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer. transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
17: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
16: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
18: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
16: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
17: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
16: Ini paling lambat 2020.
17: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kita akan kerjasama di dalam.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
19: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
20: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
19: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
20: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
19: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karsman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dan menurut kamu gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan. Bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan gak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Benar juga ya, kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

0: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kembali selamat malam pendengar. Demikian ada Tommy Rumah Horbo ya. Dengan lagunya Tetap Percaya sudah melengkapi lagi malam Anda. Kita lanjutkan Manado malam ini ya. Usai penyampaian warta berita Jaringan Berita Nasional bersama Pro 3. Ya, dan terima kasih untuk yang masih tetap mempercayai Pro 1 ya, hadir di ruang dengar Anda. Seperti biasa, saya lanjutkan lagi sampai di jam 12 nanti. Jangan lewatkan nanti untuk Ruang Rindu ya, hadir untuk Anda. Dan kita punya topik menarik untuk malam ini ya. Saya ingin tahu ya, seberapa penting komunikasi itu dalam satu hubungan. Itu saja, oke? Baik, masih ada beberapa lagu spesial sampai di jam 9 sebelum kita lanjutkan untuk Manado Malam dalam Ruang Rindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, baik pendengar, ada Yura Yunita dan Dewa 19 dengan Risalah Hati ya. Saya coba hadirkan lagu terakhir dari Syahrini, Sandiwara Cinta. Nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado malam ini dalam Ruang Rindu. Jadi topik kita malam ini ya, saya tantang Anda ya, terkait dengan seberapa penting komunikasi itu dalam satu hubungan. Itu saja, oke? Okay? Lain telepon, SMS, WhatsApp ya, siap dibuka di 0821 95 83 50 80.

0: Pop Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, kita lanjutkan lagi Ruang Rindu. Ruang yang Anda tunggu-tunggu memori lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia yang sudah saya siapkan malam hari ini siap melengkapi hiburan Anda bersama keluarga ataupun bersama dengan ya, aktivitas malam atau mungkin lagi santai dengan teman, sahabat. Oke, line telepon 082195835080 langsung saya buka untuk Anda ya. Topik kita malam ini terkait dengan komunikasi ya. Kalau menurut Anda seberapa penting sih komunikasi itu ya? Apakah dengan pasangan, dengan keluarga, dengan sahabat, atau mungkin dengan orang-orang yang semuanya membutuhkan komunikasi ya? Oke, baik, kita ke line telepon Pro 1. Selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam Orang Bunyaken. Ibu Haryati.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana kabar, sehat masih?
1: Kabar masih sehat, sehat. Masih seperti tadi malam.
0: Oh. Sehat. Oke. Baiklah. Baik. Ya. Kalau Ibu Haryati sendiri bagaimana?
1: Kalau kita ya penting sekali Bung Mike, kalau komunikasi itu penting. Karena kan orang bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman. Apalagi begini kan, mau masuk di radio. Jadi penting gitu Bung Mike, no?
0: Oke, jadi sangat penting sekali buat Ibu Haryati ya. Iya. Oke. Baik. Malam ini Indonesia.
1: Indonesia,
0: oke.
1: Oh, saya pikir masih pilih sendiri.
0: Iya. Lagunya di sini ada Panca Kekasih.
1: Iya.
0: Ada Ebit Gade Menjaring Matahari. Atau Uci Bing Slamet Melati.
1: Oh, coba Melati.
0: Jadi. Melati, oh iya. Iya. Oke, ini lagu solah banyak dengar-dengar ini lagu.
1: Oh iya.
0: Oke, baik. Silakan.
1: Jadi mau coba dengar.
0: Paling kalau sudah dengar paling mau ini dang tu lagu gitu ya. Begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam bersama buat Bung Mai. Aduh, saudari siang Kang. Kang Mai. Semoga tetap sehat, tetap semangat, selamat bertugas dan doa terbaik buat Bung Mai keluarga. Nanti pulang sebentar hati-hati. Iya. Mudah-mudahan sampai rumah ketemu dengan istri dan anak-anak.
0: Amin.
1: Dengan selamat.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, mau balas-balas salam dulu. Yang pertama ada Pak Bruri yang ada di Kembang. Makasih salam yang tadi malam. Ini salam balik dari Haryati. Yang kedua ada, aduh, Pak Sagai. Itu lama Pak Sagai tidak dapat dengar. Nanti tadi kita ada dengar ada
0: WA. Tadi ada WA. Ada berusaha mau bergabung, Marka tuh memang belum tergabung. Iyo. Siapa tahu ini malam.
1: Ada Pak Salam Pak Sita, salam sehat Pak Sagai bersama keluarga. Kalau boleh Kang, ini malam mau dengar suara masuk Pak Bukman.
0: Selamanya dengar-dengar.
1: Selama kasih yang dengar beliau suara.
0: Baiklah.
1: Lanjut yang ketiga. Ada kurang orang Korea Selatan, Jeju. Apa kabar Pak Bud? Makan salamnya juga yang tadi sore. Ini salam balik. Salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Itu Jo Bung Mai.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, terima kasih orang Bunaken, Ibu Haryati yang ada di Bunaken ya bersama keluarga. Salam kompak, salam spesial juga untuk keluarga ya. Oke, kita lanjutkan lagi Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam lagi. Bekudapa lagi nih.
2: Masih jumpa lagi
0: Ibu Christine. Baiklah.
2: Apa kabar Bung Mai?
0: Masih sama seperti dulu.
2: Seperti kemarin-kemarin ya, baik-baik selalu.
0: Iya.
2: Di Palu yuk masih baik-baik selalu, tapi biasa toh cuaca masih panas.
0: Okay. Baik. Kalau Ibu Natali sendiri ya, seberapa penting komunikasi itu?
2: Itu penting sekali Bang. Seperti contoh, kalau ada ibadah kita, umpamanya nanti ibadah di keluarga ini, terus dari komunikasi dengan penatua kayak diaken, itu tidak jalan Pak Mai.
0: Oh, kalau tidak ada pemberitahuan komunikasi begitu Kang?
2: Komunikasi tidak, ya pemberitahuan ya. Biasa umpamanya kan biasa ibadah itu kan berubah-ubah, Bang Mark. Biasa sudah ada jadwal, tapi tiba-tiba ada perubahan, terus dia nggak komunikasi, sudah kita jebat, nggak tahu.
0: Nah, itu dia, itu.
2: Jadi
0: makanya.
2: biasa simpang siur mau ibadah. Biasa bilang di rumah ini, padahal sudah berubah. Dia kurang komunikasi. Itu terjadi, Bang Desa, kalau kita ibadah. Dia
0: baik.
2: Dengan dengan diakennya.
0: Oke deh, baik kalau gitu ya. Ya, malam ini lagunya Indonesia tuh manca.
2: Iya.
0: Lagunya
2: manca,
0: apa?
2: Bang.
0: Manca. Ada Next One, I Love You So.
2: Iya.
0: Ada The Mighty, Only a Fool. Atau Dick Lee, Patches. Yang mana?
2: Oh, yang pertama aja, Bang.
0: Oh,
2: yang pertama.
0: Next One, I Love You So. Bagus lagunya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Langsung buat siapa?
2: Pokoknya yang... Yang pertama buat Agnes, Ibu Agnes ya, yang ada di telling. Halo, selamat malam Ibu Agnes, ayo gabung. Ada Bang Mike ya, salam sehat. Salam buat keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Terus yang kedua, ada Ibu Haryati juga yang digunakan. Selamat malam Bu Haryati. Harapan ada sehat ya, bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Dan yang ketiga, Ibu Nike di Lelem. Selamat malam Ibu Nike. Apa kabar ya? Salam sehat, harapan ada sehat juga bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Okay.
2: Buat Bang Mike, tetap semangat Bang Mike ya. Sukses selalu, bahagia selalu.
0: Yo.
2: Doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Mike, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Natali ya, yang ada di Palu ya. Oke, saya terima 3 penelpon ya. Setiap sesi saya terima 3 penelpon. Silakan line telepon dibuka kembali ya di 0821-9583-5080. Jadi untuk ruang rindu malam ini ya, setiap sesinya saya terima 3 penelpon. Seberapa pentingkah komunikasi itu buat Anda? Langsung saja Pro 1, selamat malam.
3: Malam bye.
0: Malam bye. Aduh. Ini jarang-jarang dapat dengar ini, Kang. Gimana kabar Om Nyong?
3: Ya, dalam pemulihan.
0: Oh, ya. Semoga cepat pulih ya, Om BMP. Aduh, oke deh, baik. Pantas punya depan-depan pada dengar ini Om Nyong.
3: Iya.
0: Ah, ini
3: dua minggu.
0: Nah, ini ada hubungannya dengan topik kita, ya. Tidak ada komunikasi, akhirnya kita tidak tahu. Aduh, kasihan, kenapa nggak dengar-dengar lagi? Ternyata rupanya lagi sakit rupanya ya. Oke deh. Semoga cepat pulih, cepat sembuh Om Nyong Wempi. Ya, kalau Anda sendiri bagaimana sesuai dengan tema malam hari ini? Topik kita. Seberapa penting komunikasi buat Om Nyong Wempi?
3: Kalau nggak berkomunikasi dengan keluarga atau kakak adik, pasti kita nggak mau berkendara pada yang dorong atau berkomunikasi untuk telepon begitu.
0: Nah iya rupa.
3: Kalau mau bilang papa mama sudah ada.
0: Oh ya.
3: Lepaskan kakak adik saja.
0: Rupa sekarang kan Om Jong Wempi ada kurang sehat tuh.
3: Iya kurang.
0: Bagaimana
3: sehat,
0: dong mau tahu kalau ada sehat atau ada sakit? Iya tuh.
3: Gimana?
0: Bagaimana dong mau dapat tahu kalau ada sehat atau ada sakit?
3: Kalau umpama so klub, ya. Bagaimana mau berkomunikasi?
0: Aduh, iya. Dijauh-jauhkan lah, ya. Oke deh, baik. Om Nyong Wempi, perlu saya hibur Anda malam ini. Lagunya apa, Indonesia atau mancanegara?
3: Manca apa?
0: Manca, oke. Manca di sini masih dengan The Mighty, Only a Fool. Dick Lee, Patches, atau Neil Sedaka, You Mean Everything to Me.
3: Oh, yang kedua tadi.
0: Dick Lee, Patches.
3: Itu Jo.
0: Ah, mantap. Om Nyong tahu itu lagu, Kang. Oke, siap. Silakan.
3: Terima kasih, Michael. Selamat
0: Yo.
3: Telepon.
0: Oke. Okay. Selamat
3: sejahtera, diberkati Tuhan, kekuatan di studio dan di rumah.
0: Iya, terima kasih.
3: Dan mau salam kita juga. Selama ini kita menyebabkan salam para orang poli-poli yang kebetulan paling.
0: Oh iya, betul.
3: Nah, iya, no.
0: Yang
3: utang. Biar jauh. Kadang-kadang, tau Michael?
0: Iya, betul.
3: Makanya, dalam balik yang selama itu, so, satu bulan,
0: Iyoi. Satu bulan lebeles tuh. Soalnya
3: pada pada kadang-kadang enggak gabung, baru sekarang tergabung memang katuk signal bagus.
0: Oh. Tergantung signal dah.
3: Iya, tergantung signal, iya. Karena di sini di belakang Gunung Lokon tuh jadi.
0: Oh, tapi ada yang gunung dah. Yo, kasih sorong sedikit tuh gunung supaya tapele.
3: Ini memang tapele, Michael.
0: Berarti tuh gunung mesti kasih sorong sedikit, Om Nyong. Supaya...
3: Kasih sorong sedikit. Dari bulldozer begitu.
0: Ayo, itu loh.
3: Lanjut.
0: Baik, lanjut.
3: Yang kedua, salam buat Haryati Bunaknir.
0: Iya.
3: Yang ketiga, buat Pak Li di Kemendin.
0: Oke.
3: Michael, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Om Nyong Wempi yang ada di Woloan Tomohon. Ya, itulah makanya fungsinya komunikasi itu ya. Kalau kita kurang berkomunikasi, kita tidak tahu lagi keadaannya lagi gimana begitu ya. Sama kayak Om Nyong Wempi ya. Soalnya banyak dengar-dengar rupanya kote ada kurang sehat. Ya, semoga cepat pulih, cepat sembuh ya Om Nyong ya, biar bisa kembali beraktivitas. Langsung ada tiga lagu di sini, ada Uci Bing Slamet Melati, Next One I Love You So, Dikli dengan Patches. Ya, ini lagu-lagu yang jarang terdengar ini, tiga lagu ini ya. Oke. Jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang.

0: HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Eh, Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
0: Eh, Tante Lala, apa kabar? Aduh, baik. Tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Eh, nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Eh, Meske! Jangan lari! Bayar hutang dulu! Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi setelah dikili ya dengan Patches ya. Sudah hadir lagi untuk menemani malam Anda. Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam, Bung Mas.
0: Selamat malam, orang Leilem.
1: Betul.
0: Apa kabar?
1: Kabar sudah biasa saja. Sehat-sehat.
0: Oke, deh, baik. Ibu Nike, ya, kalau buat Ibu Nike, komunikasi itu penting nggak sih?
1: Ya, sangat penting sekali. Buat
0: seberapa
1: Ibu
0: penting?
1: Nike.
0: Seberapa penting?
1: Berapa penting? Ya, penting buat berkomunikasi dengan anak-anak yang jauh, berkomunikasi dengan teman-teman lah, berkomunikasi lagi di RRI.
0: Oh, begitu ya. Oke, okay, baik. Kalau begitu kita langsung ke lagu malam ini. Apa lagunya?
1: Indonesia aja.
0: Indonesia. Ada Panca Kekasih, ada Ebit Menjaring Matahari, atau mau Tantowi Hidupku Sunyi. Yang mana?
1: Hidupku Sunyi.
0: Hidupku Sunyi. Oke. Okay. Baik, ya, ya langsung buat siapa? Tiga orang.
1: Mohon salam pertama buat Imai.
0: Yo.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih ini kita telepon. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini.
0: Amin.
1: Tuhan Yesus memberkati juga bersama keluarga, keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Ya, bos. Tiga orang spesial. Yang pertama Ibu Natalia yang berada di Palu. Ini salam balik dari Ibu Nike. Yang kedua ada Ibu Ros yang berada di Lelem juga. Selamat malam Ibu Ros. Mas Jojo.
0: Iya betul. Ditunggu.
1: Yang ketiga ada Elis yang berada di Bitung sana.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam Elis. Ini salam dari Ibu Nike di Lea. Ya, kembali juga ke Bung Mas. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam ya buat Ibu Nike yang ada di Leilem. Salam juga untuk semua orang Leilem. Salam kompak, salam paling bahagia. Ada Pak Raiko di sana, ada Ibu Ros, ada Ibu Selfie juga ya. Ibu Selfie biasa gabung ya, mungkin sibuk kali ya Ibu Selfie. Kita lanjutkan lagi, Pro 1 selamat malam.
2: Hai Pro 1 selamat malam juga.
0: Hai juga. Selamat malam.
2: Apa kabar tetangga?
0: Ada baik-baik tetangga. Tetangga dong bagaimana? Ada baik-baik leh?
2: Baik-baik punya.
0: Oh. Suasana dendal bagaimana? Apa nabi rekote?
2: Baasap.
0: Baasap. Oh ya?
2: Baasap kiri kanan, muka belakang, atas bawah.
0: Oh.
2: Di bawah kemarin mbak abu, kaki mbak abu.
0: Baasap karena ada bau bakar ikan atau karhutla ini?
2: Kasihan, hampir satu Papua Tengah ini terbakar.
0: Wow. Terus penanganannya di sana gimana, Usi?
2: Kalau soal penanganan sih, karena banyaknya sampai kewalahan, kasihan tuh damkar.
0: Terus
2: kewalahan.
0: Untuk warga tidak ada penyampaian atau pembagian masker atau seperti apa?
2: Ada sih ada pembagian masker, cuma dong bilang sedangkan COVID kata dong nak pakai masker.
0: Begitu ya? Oke.
2: Okay. Aduh, mau bilang le, Pak Mai.
0: Oke, okay, dan baik.
2: Dong bilang kabal batu kan?
0: Kumabal dan dong bilang Kang.
2: Okay. Ya kumabal batu.
0: Oke, okay, semoga baik-baik saja ya. Semoga cepat teratasi lah. Iya. Oke. Okay. Kalau buat Usik sendiri, bagaimana kok TDP topik malam hari ini komunikasi penting, so?
2: Aduh, sangat-sangat amat.
0: Karena?
2: Halo, so, lebih baik jadi wowo.
0: Hah?
2: Kalau nyedek penting, lebih baik jadi bisu saja.
0: Oh, begitu dong. Okay deh.
2: Sedangkan bisu masih ada communication lewat gerak-gerik.
0: Gerakan tangan gitu ya.
2: Apa lagi tuh orang ini yang masih bicara?
0: Oh. Okay.
2: Penting.
0: Baiklah kalau gitu. Oke, lagunya malam hari ini gimana?
2: Boleh dari
0: iya.
2: Manca.
0: Manca, iya. Oke.
2: Iya.
0: Mancanegara, dengar dulu baru pilih. Oke?
2: Iya.
0: Ada Cliff Richard, It's All Over. Ada Teach In, I'm Alone. Atau mau Uriah Heep, Come Back to Me. Yang mana?
2: Kalau yang kedua bagus sih, malah lebih baik yang ketiga.
0: Oh, yang ketiga juga.
2: Semua pulang jam.
0: Oke deh, baik. Semoga cepat kembali. Baiklah.
2: Amin.
0: Oke, langsung for sahabat lagu.
2: Langsung kirim pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas, selamat tugas, tetap semangat. Sorry semuanya pendengar, dari ini ribut.
0: Oh ya. Ribut karena asap toh, Kang, atau?
2: Di sini kok asap di ribut sekali dan tetap masih ribut. Soalnya nak baku mengeteri.
0: Oh.
2: Putar sesuka hati tuh. Dilarang melarang.
0: Oh,
2: itulah
0: ya.
2: Di sini dilarang melarang.
0: Oke. Baik.
2: Terus Pak Mike bersama keluarga diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
2: Segala usaha cita-cita. Kita mau salam Pak. Pak Acok ini kutip pembateri kan, repot
0: naik. Yang baru belajar.
2: Pak Acok, salam kopo kesabatan, salam kasih. Tetap semangat, sukses selalu. Ada Ibu Lisbeth juga, salam yeah. Paling sayang.
0: Itu dan yang cinta, dia selalu pingin terhubung. Okay.
2: Semuanya tidak terkecuali dalam dan luar Kota Manado. Salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu. Okay. Salam paling sayang semuanya, diberkati Tuhan segala usaha dan cita keluarga masing-masing. Terakhir untuk Pak Mike, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Usi ya yang ada di Nabire ya. Oke, tetap semangat ya buat Usi dan kawan-kawan yang lagi ada di daerah rantau. Ya, kita lanjutkan lagi di penelpon selanjutnya di 082195835080. Silakan. Oke, baik Pro 1, selamat malam. Halo. Halo.
3: Halo, selamat malam Bu Mike.
0: Kenapa dia? Aduh, panjang umur eh. Ini orang
3: halo.
0: Boltara.
3: Ya, dengan orang Boltara ini.
0: Bagaimana? Masih ada wai-wai tuh ini?
3: Sehat.
0: Oke. Okay. Ya, baiklah kalau begitu. Kalau Tongpe Bu Acok sendiri bagaimana? Sesuai dengan topik, kira-kira bagaimana?
3: Ya, memang kalau komunikasi itu penting. Komunikasi itu bukan cuma lewat
0: supaya
3: hati.
0: Apa, so? Supaya apa, so?
3: Apa, Bang Mike?
0: Supaya apa, so?
3: Ah, komunikasikan itu ada hubungan antar sesama.
0: Oh, iya. Supaya bisa terhubung.
3: Jadi penting di rumah, di rumah juga kalau sebenarnya ada komunikasi dengan tutamang di rumah berarti ada masalah itu, ada kelainan itu.
0: Oke. Mar ini ada aman-aman toh?
3: Aman-aman.
0: Nggak ada masalah toh?
3: Iya.
0: Oke. Baiklah. Oke. Torong Pebu Acok malam ini lagunya apa? Indonesia atau?
3: Indonesia.
0: Masih dengan Pance Kekasih, Ebit Gade Menjaring Matahari, atau mau Frankie and Jane kepada angin dan burung-burung?
3: Ah, itu jawab Mai.
0: Ah, yang mana?
3: Ada angin tiga? Begini.
0: Oh.
3: Ah, boleh tak kirim sampai di jauh lah.
0: Oke. Baiklah kalau gitu. Silakan. Tiga orang.
3: Ya, tiga spesial malam ini. Tentunya baru datang itu. Usi di Nabire, jangan terlalu kira usi eh. Ini bu pembaku sedu. Jadi memang harus punya komunikasi begitu. Supaya terjalin itu persahabatan.
0: Biar santai-santai aja. Gitu.
3: Iya, santai-santai saja. Dan yang kedua, ada tolong ke... Senyak dengar-dengar ini wake up ini Bu Mai.
0: Eh barusan tadi ya? Iya tadi ada masuk.
3: Oh tadi ada ya?
0: Iya kasihan pemulihan.
3: Ini
0: sementara pemulihan.
3: Ini salam dari Bolmut untuk Pak wake up yang ada di Boloan.
0: Mm-mm.
3: Dan yang terakhir, nah orang Girian Jo. Sudah jangan cuma jangan dia mau tanya sini lagi. Selamat malam, semoga ada sehat bersama keluarga. Kembali ke Mike.
0: Okay.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam ya. Torang Pebu Aco yang ada di Boltara. Ya, sudah ada tiga lagu lagi di sini. Yang lain yang belum sempat gabung, silakan nanti ya. Kalau yang tidak punya waktu, boleh kirim SMS, WhatsApp Anda ya. Oke, Pak Boots, makasih sudah respon lagi melalui Messenger ya malam ini. Ya siap, nanti saya baca sebentar ya Pak Boots. Kita ketiga lagu dulu, ada Tantowi, Uriah Heep dan Frankie and Jane.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Tahukah kamu, ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

0: Oke, baik pendengar, demikian lagi ya angin dan burung-burung ya. Ada Frankie and Jane kembali sudah hadir melengkapi malam Anda. Masih di ruang rindu ya, kita lanjut lagi untuk 3 penelpon selanjutnya. Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Aduh, duh, Eka, aku baru dapat dengar dang ini.
1: Terlalu sibuk.
0: Oh, mantap. Marah semoga ada sehat-sehat, Kang. Ada bye-bye bersama
1: Alhamdulillah.
0: Keluarga.
1: Alhamdulillah. Okay. Ada sehat ini.
0: Baiklah. Oke, okay, Ibu Fatma, sesuai dengan topik kita malam hari ini, kalau menurut Ibu Fatma, itu komunikasi itu penting enggak sih?
1: Oh, kalau buat kita pribadi penting dong. Penting sekali lemak.
0: Kenapa kok penting dong?
1: Karena hubungan melalui komunikasi itu, kalau rupa-rupa kita dan sampai anak jauh begitu, kita kan mesti tahu keadaannya.
0: Ah, betul.
1: Iya,
0: betul-betul.
1: Kalau nggak ada komunikasi, aduh, balisa dan macam.
0: Balisa, ya betul.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Itu penting sekali, macam.
0: Iya. Oke, sip. Ya, lagunya mancanegara pasti ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Dengar dulu baru pilih nih.
1: Iya.
0: Iya. Ini ada Cliff Richard, It's All Over. Ada Teach In, I'm Alone. Atau mau Matt Monroe, Alcuean Canto.
1: Mari kita coba ketiga, guys.
0: Ah, mantap. Pilihan yang tepat ini lagu ini. Luar biasa, oke. Okay.
1: Soalnya DP judul itu Pak, aduh rupa mantap, no mau dengar.
0: DP musik le enak mau dengar ini.
1: Ah,
0: oke,
1: itu
0: baik.
1: Itu udah mau cari DP lirik, Pak.
0: Iya, silakan. Untuk siapa lagunya?
1: Oke, okay. Buat orang remaja, makasih ya, so angkat telepon. Semoga diberkati selalu.
0: Amin.
1: Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat di malam hari ini.
0: Iya pasti.
1: Semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin. Amin. Terima kasih.
1: Mau salam dulu Kang, Mike pesayang sayang. Hai, apa kabar Nona cantik?
0: Iya.
1: Baru nongol orang itu.
0: Iya, betul.
1: Dapat salam ya, salam manis. Salam sayang selalu. Kalau kita gua beberapa kali dapat lihat tuh Nona Kang. Bro. Pokoknya 11-12 deh Mike.
0: Oke.
1: Oke. Juga bunda macam pesan saya kan ibu cantik.
0: Iya.
1: Dapat salam ya, salam persahabatan, salam sayang selalu.
0: Amin. Ya, terima kasih.
1: Mau salam, ya. Mau salam jo teman-teman baru bergabung ini. Tapi kita mau salam ada Ibu Aryati, apa kabar? Yang punya Bunaken, dapat salam ya. Dapat salam manis, salam sayang selalu. Terus yang kedua, ada seorang Fiona di Perkamil. Apa kabar Fiona? Dapat salam manis, salam sayang selalu. Terus yang ketiga, yang ada di Bolmot Jo, Benny Jo.
0: Iya.
1: Itu Jo Kang, makasih Michael.
0: Yo, sama-sama.
1: Selamat malam,
0: terima kasih Ibu Fatma yang ada di Kota Digital ya, Bitung. Makasih Ibu Fat, ditunggu saja lagunya. Kita ke penelpon kedua, Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam, orang batu. Putih, maksudnya, batu putih.
2: Bukan kepala batu.
0: Ini, no. Mau tanya kabar?
2: Kalau menghibur, bukan cuma menghibur terlampai diri.
0: Ya.
2: Terlampai penyiar.
0: Betul. Saya
2: harus terhibur biar tambah semangat toh.
0: Begitu ya. Oke. Oke, oke. Kalau begitu kita mau tanya kabar ini sota tatawa. Paling ada bye-bye toh ini. Enggak mungkin.
2: Ada bye-bye kabar.
0: Iya. Kalau terang pe Ibu Esther Lita. Wis, mantap. Nah, sekarang kalau buat Ibu Esther penting satu komunikasi.
2: Iya, kalau bilang penting bukan cuma penting, penting sekali.
0: Karena
2: macam tu baru-baru tu Bu Mai. Kita mau pulang ke Girian. Lantaran tidak ada komunikasi, akhirnya ada orang yang datang.
0: Banyak baku salah jalan toh.
2: Tabrakan.
0: Banyak baku salah jalan dan lu bilang toh.
2: Iya, jadi tidak akan menjadi di komunikasi dan toh.
0: Itu dia.
2: Misalnya ada teman-teman ada baku apa salah paham. Kalau ada komunikasi kan bisa clear.
0: Baca cerita baik-baik kang.
2: Iya, bisa clear.
0: Betul, jangan cuma dengar sana, dengar sini, akhirnya.
2: Jelas. Itu kan semua kan tergantung dari komunikasi.
0: Iya.
2: Kalau orang berkomunikasi yang baik, pasti hasilnya baik juga.
0: Betul. Oke. Baiklah kalau begitu, orang Batu Putih. Lagunya malam ini apa? Indonesia atau manja atau manca nih?
2: Selalu kita minta manca. Sekarang kita beralih ke manja.
0: Manja. Oke. Masih dengan Pance Kekasih, Ebit GAD Menjaring Matahari, atau mau Meriam Belina Kau dan Hatimu?
2: Baru ini kita dengan Meriam Belina, judul lagu itu kan, Kau dan Hatimu.
0: Gagal sih. Apa?
2: Tunggu.
0: Yang mana?
2: Kita pilih Jang Kekasih.
0: Oh, Kekasih, oke. Okay. Kekasih memang engkau lain. Ya, itu lagunya.
2: Karena kita tahu dia lagu, jadi kita suka lagi. Gitu.
0: Berarti mesti menyanyi, no? Menyanyi di atas batu, dang. Menyanyi di atas batu, marba pegang di kayu.
2: Ini dia.
0: Oke. Baiklah.
2: Oke, salah coba, Mike. Coba salam itu yang di atas tower.
0: Betul. Seturung dia.
2: Ada power poligir buat tadi dia.
0: Iya, baik.
2: Bukan poligir, polinggir.
0: Polinggir.
2: Polinggir apa, Pak Aco? Salam kompak, Pak Aco. Bagusnya ada orang, ya. Salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Nyarap mau habis-habis terus Pak Aco. Ini yang bikin seru, Kak.
0: Main. Betul, saling menghibur.
2: Kalau cuma salam-salam, kan, ya, nah, ya, terlalu bagaimana hari-hari, ya, Pak Salam. Baru kalau Pak Aco saya itu, kan.
0: Iya.
2: Oke. Kan itu kan, lebih ada... Bu Mai kan lama ngantul, ya, toh. Oke. Yang kedua, kita mau menyapa ada Ibu Orina yang ada di Tataran 2. Ini salam Ibu Orina.
0: Iya.
2: Salam kompak, salam persahabatan juga. Dan yang terakhir, kita mau menyapa. Sebenarnya kita mau salam yang ada di Batu, cuma mari kita mau pindah dulu yang berbalas salam dulu. Terus Ibu Agnes yang ada di Teli.
0: Oke.
2: Ibu Agnes di Teli. Tetap semangat. Bergabung juga kalau boleh bergabung.
0: Oke.
2: Bu Mai kita tunggu.
0: Siap.
2: Oke, dan Bu Mai. Tetap semangat. Terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat orang P Ibu Esther Lita yang ada di Batu Putih, ya. Saya ke penelpon ketiga Pro 1. Selamat malam. Halo.
3: Halo. Iya, selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam ulang, Elis.
3: Iya, jumpa lagi.
0: Oke, Elis. Terang langsung ke topik. Kalau Elis, bagaimana, dang? Betul, Jotu, komunikasi itu penting. Halo?
3: Komunikasi.
0: Jadi bagaimana?
3: Kalau komunikasi itu sangat sangat penting, Bu Mai.
0: Komunikasi itu tuh bagaimana, Sok? Tuh komunikasi.
3: Gimana, Bu Mai?
0: Itu komunikasi itu tuh bagaimana, dang?
3: Ya, kita kan bercerita, saling tanya jawab, gitu ya komunikasi, Bu Mai.
0: Sama dengan tong dua dang di malam, Kang, baku telepon, toh?
3: Iya, kayak kita berdua ini.
0: Iya. Baiklah. Oke, Liz, malam ini lagunya apa ini? Indonesia atau manca negara?
3: Coba manca.
0: Manca, oke. Manca masih dengan Cliff Richard Is All Over. Ada Teach In I'm Alone. Atau mau The Mighty Only a Fool. Yang mana?
3: Coba yang ketiga.
0: Yang ketiga, only a fool, the mighty ya. Oke.
3: Iya.
0: Baik, langsung buat siapa?
3: Iya, yang pertama salam buat Bung Mike.
0: Yuk.
3: Salam sehat, selalu
0: ya,
3: semangat.
0: Pasti.
3: Dan terus diberkati Tuhan bersama
0: amin.
3: Keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, amin.
3: Iya, tiga spesial. Yang pertama, mau salam buat yang baru lewat. Ada Mbak Esther Lita yang ada di Batu Putih. Salam kompak, salam sehat selalu.
0: Yo.
3: Dan selalu diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
3: Kedua, mau salam buat Pak Aco yang ada di Bolmut. Salam sehat juga, salam kompak persahabatan selalu. Dan ketiga, mau salam buat Ibu Ros yang ada di Leila, apa kabar? Salam kompak juga, salam sehat selalu. Buat Bu Mike, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih, Alice. Only a fool, the mighty ya, itu lagunya. Oke, jadi gimana yang lainnya? Komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu bukan hanya tentang bagaimana orang mau baca cerita, tapi juga bagaimana orang mau mendengarkan. Karena terkadang seseorang tidak butuh nasihat ataupun solusi, ya. Mereka hanya ingin didengarkan dan dimengerti. Jadi kalau kita mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi, ya berarti kita sedang menunjukkan bahwa perasaan orang tersebut itu penting bagi kita ya. Ya apalagi kalau ada masalah, komunikasi itu sangat penting. Karena yang pasti ketika ada masalah ya, masing-masing ya punya perbedaan pendapat. Oke, baik. Saya langsung hadirkan saja tiga lagunya ya. Ada Matt Monroe, ada Pance, dan ada The Mighty. Saya akan kembali untuk Anda.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Oke, tempatnya The Mighty mengantar kita masuk di sesi terakhir ya. Untuk tiga penelpon terakhir. Langsung saja kita ke line telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Memang jadinya terakhir ini.
0: Pak Raiko, apa kabar Pak Raiko?
1: Betul.
0: Sehat?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat, oke. Pak Raiko, kalau Anda gimana topik kita malam ini?
1: Topik sangat penting sekali itu, komunikasi.
0: Karena?
1: Itu kan komunikasi itu kalau... Tidak berkomunikasi, tidak ada hubungan lagi dengan siapa pun, keluarga atau apa. Tanpa komunikasi kan tidak ketahuan apa.
0: Jadi artinya kalau orang yang baca kita, nyak berapa tahu.
1: Apa situasi kondisinya sekarang, apa. Karena tanpa komunikasi kan. Tapi kalau komunikasi, ketahuan, oh dia sementara ini, sementara sehat, entah kerja atau sementara di mana-mana. Karena komunikasi kan.
0: Oke.
1: Okay. Yang jelas.
0: Oke, okay, baik. Oke. Okay. Oke, okay, Pak Raiko, malam hari ini lagunya
1: Indonesia. Manca?
0: Oh, Indonesia. Oke. Okay. Indonesia. Iya, mantap. Menjaring Matahari. Ebit G. Ade. Oke. Lanjut.
1: Atau yang pertama, terima kasih untuk telepon, salam sehat selalu. Diberkati untuk tugas di malam hari ini.
0: Amin.
1: Sampai selesai pulang di rumah dengan.
0: Iya.
1: Selamat berkati dengan keluarga.
0: Kan? Terima kasih.
1: Langsung berkomunikasi dengan keluarga.
0: Iya, betul.
1: Oke. Salam spesial 3 orang. Yang pertama ada Pak Sage di Bitung. Pak Sage kurang baru-baru dapat dengar ini kan.
0: Iya, kasihan.
1: Dipas saja info dari Pak Raiko, harapan sehat selalu, bersama dengan keluarga. Lanjut yang kedua, ada Pak Jendi juga di Binorangian.
0: Iya.
1: Cukup lama juga tidak
0: ada. Pak James lebor dapat dengar.
1: Iya. Ini sama dari Pak Raiko, Pak James di Binorangian. Semoga sehat selalu kan.
0: Iya, betul.
1: Lanjut yang ketiga, ada... Pak Junaidi Ambon. Selamat malam Pak Junaidi. Ini sama dari Pak Raiko. Semoga sehat. Mungkin sementara berusaha ini.
0: Iya.
1: Ini salam dari Pak Raiko. Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Kembali ya Bu Mei kan bertugas.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Raiko yang ada di Leilem. Kita ke line telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, bagaimana kabar Tata Aran lagi? Halo?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Oke deh. Kita langsung ke topik ya, gimana?
2: Topik? Kalau komunikasi itu perlu banget. Terus kalau cuma kita kalau di Jakarta kayaknya susah mau komunikasi ke Manado.
0: Oh.
2: Karena di sana kayak terikat gitu. Tapi kalau Manado ke Jakarta atau kemana ke Jawa kemana itu
0: lancar.
2: Lancar-lancar aja.
0: Oh, gitu lancar. Ya.
2: Cuma yang dari sana ke sini. Kalau so di sana so tergabung dengan orang-orang sana. So susah komunikasi kemari.
0: Oh ya.
2: Begitu.
0: Oke. Okay.
2: Ini ada komunikasi orang minta pertemanan ada teman. Akhirnya kita pikir ini kayaknya kita kenal. Kita terima. Akhirnya berkomunikasi terus. Terus kemarin dia datang ke sini.
0: Oke.
2: Okay. Ketemu. Jadi gara-gara komunikasi sampai ketemu muka.
0: Baik.
2: Iya, begitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi perlu sekali itu.
0: Perlu ya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oke, kalau begitu malam ini orang Tataran lagunya Indonesia atau mancanegara?
2: Kalau kalau kita gini kan lagu-lagu terpilih dari Bung Maito.
0: Iya, sudah saya siapkan.
2: Jadi kita minta tolong, iya, kita minta tolong, boleh nggak Bung Maito? Kita minta tolong pilihkan tuh lagu apa aja.
0: Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia
0: aja. Indonesia, oke. Okay. Baik.
2: Oke.
0: Okay. Iya.
2: Iya. Kembali ke Bung Mai, makasih. Salam untuk keluarga di rumah sama Bung Mai, sehat selalu, diberkati Tuhan.
0: Terima kasih.
2: Yesus Kristus. Makasih ya Bung Mai.
0: Oke, okay, sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Salam juga untuk Bro Sony ya. Oke, saya pilihkan Trio Ambisi, jangan sampai tiga kali. Kita ke penelpon terakhir, Bro. Satu, selamat malam.
3: Oh, selamat malam, Bro.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bro. Tepung baik yang paling span di Pro 1.
0: Memang. Kenapa Porda Pada ingat nangi, Bro? Iya, kira stasono. Oh, begitu, eh. Jabor bagi kamar tuh proyek.
3: Sama-sama, aku mau kuda apa.
0: Oke, mantap ya Pak Sartono. Oke, Pak Ton. Ya, kalau Pak Ton sendiri bagaimana ini? Karena Anda penelpon terakhir ya. Silakan. Okay, gimana? Komunikasi itu seberapa
3: kalau
0: penting?
3: Komunikasi kalau buat saya sangat penting.
0: Karena
3: dengan komunikasi kita mendapatkan informasi yang akurat dan jelas.
0: Oh ya.
3: Motivasi. Informasi yang akurat. Jelas, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dan dapat mengetahui perkembangan, perkembangan di apa kehidupan kita sehari-hari, untuk terus melaksanakan aktivitas kita, supaya lebih memahami dan lebih akurat dengan hal-hal yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari dan selamanya.
0: Oke, okay. Baik. Luar biasa. Pak Ton malam
3: boleh
0: ini. Boleh sekali. Mantap ya. Kalau begitu Pak Ton. Oke. Siap Pak Ton.
3: Okay, ya.
0: Lagunya apa ini? Indonesia Manca?
3: Ada Manca?
0: Manca ada. Oke, Manca di sini masih dengan Cliff Richard, It's All Over. Ada Teach In, I'm Alone. Atau mau ABBA, Cikitita.
3: Cikitita ini kok bakas kita pe disco dulu ini dia.
0: Oh, begitu ya.
3: Iya, disco tanah dan Cikitita. Ada pemberi sope nama Cikitita.
0: Oh, ya. Yeah. Oke. Okay. So, ini dan tuh Cikitita dari Kombos, Kang. Oke.
3: Oke, okay. Okay, salam. Salam, Jo.
0: Ya.
3: Yeah. Ada tolong Ketua, Anet. Salam kompak, dalam salam persahabatan selalu.
0: Yo.
3: Ada tuan Pe Bro Fafa. Salam kompak selalu. Ada tuan Pe cuma tiga ini.
0: Iyo, tiga jo.
3: Yang terakhirnya tuan Pe Paman mungkin dia ada nongkrong ke di rumah.
0: Di rumah dia.
3: Dia beberapa hari ini dapat kita terus ini kok.
0: Oh bang, ih sejak bapak jalan terus dan ya.
3: Tadi malam pulang jam 11 malam kasihan dia.
0: Oduh.
3: Kalau baring malam.
0: Buka main. Biar sebegitu iya, kan.
3: Ada hari pengucapan syukur tuh.
0: Oh iya betul kemarin. Iya. Oke.
3: Okay. Jadi dia baca ucapan syukur di sini dia kasihan. Nanti pulang sejam 11 malam.
0: Baik.
3: Ya bersyukur alhamdulillah kasihan dia sudah ada perkembangan.
0: Iya.
3: Itu noh.
0: Terus ada kemauan untuk sembuh kan. Iya toh.
3: Iya. Oke, okay,
0: baik. Bagi yuk. Bisa. Siap.
3: Oke, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati Bu Mike bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
3: Good night, my love.
0: Asik. Aduh, terima kasih Pak Sartono yang ada di Puncak Kombos bersama Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu, Kang. Salam kompak, salam bahagia juga ya. Pak Ton, penelpon terakhir. Mohon maaf yang tidak sempat gabung lagi di line telepon. Masih boleh ya untuk kirim WA ataupun SMS-nya. Karena habis sesi lain telepon kita semua lanjut deh mau baca itu Messenger dan juga WhatsApp ya. Oke, saya lanjut dulu di Messenger ya malam hari ini. Semangat Ruang Rindu. Pak Boots, Jeju Korsel menyapa. Komunikasi itu penting karena orang sebagai manusia kodratnya adalah makhluk sosial. Artinya, fungsi sosial akan jalan kalau komunikasi lancar. Yang penting komunikasi yang positif, betul. Membangun untuk tujuan kebaikan bersama. Mantap. Ya, balas salam buat Haryati Bunaken, Agnes Stelling, Elis Bitung, buat Mike. Semangat dan terima kasih. Terima kasih Pak Bud, sudah saya bacakan ya apa yang Anda kirim melalui Messenger. Saya ke WhatsApp. Selamat malam Bung Mike, topik pentingnya komunikasi. Tanpa komunikasi kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi umumnya ya pada keluarga kita kah dan sebagainya. Lagu Mimpikanlah Diriku dari Black Sweet.

Black Sweet kayaknya bukan bukan lagunya itu ya. Oke, saya coba cari lagu lain dari Black Sweet ya, spesial untuk Pak. Pamut di Ampana. Iya Pak Mut, saya pilihkan judulnya Nostalgia. Oke Pak Mut. Iya, saya lanjutkan lagi WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Pak Sagai, selamat malam Pak Sagai. Ya, dari Pak Sagai ini katanya komunikasi sangat penting. Selamat malam Michael ya. Jadi komunikasi itu sangat penting banget karena hal itu mendekatkan jarak kok. Ya, betul. Lagu Manca dikirim buat Pak Raiko Lelem. Ibu Natali di Toli-Toli, Ibu Fatma di Bitung. Kembali ke Pak Michael, moga dapat diselesaikan tugas dengan sukses. Makasih. Makasih juga ya buat Pak Sagai. Iya, Ibu Aurina sempat ngirim juga WhatsApp-nya. Saya ke Teling, ada Ibu Agnes. Selamat malam Pro 1, Ibu Agnes di Teling. Komunikasi itu wajib ya, supaya bisnis lancar, supaya lawan le tahu apa yang ada di hati. Marahkah, bencikah, rindukah, cintakah, dan lain-lain. Justru lantaran ndak ada komunikasi, sampai kita sendiri nintau ada yang penasaran. Sejatuh cinta, kita nintau katu. Lantaran miskomunikasi. Baile kita ndak tatigo. Ndak tertigo, ada katu yang so. Membahas diriku di belakangku. Kita semua menyanyi Kang Jo. Kita bikin romantis. Bikin lebih romantis, benar-benar romantis. Perlu leh komunikasi dan klarifikasi supaya ndak ada yang terluka. Oke, Mike. Bung Mike, semangat selalu, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. Tiga spesial, Haryati Bunaken, Natali, makasih salamnya Bun, Esther Lita di atas batu putih. Di atas, di batu putih maksudnya. Harapan ada sehat-sehat, bahagia, senantiasa dalam lindungan Tuhan bersama keluarga masing-masing, amin. Lagu WhatsApp, For Non Blendies. Akhirnya terlalu banyak cinta pasti akan membunuhmu. Oke, Bung Mike, danke banyak dan malam baik. Malam baik, terima kasih. Oh, tadinya nak bahas salam ya. Oke, Ibu Aurina, ini katanya Ibu Aurina mau salam untuk Esther Lita di Batu Putih ya maksudnya. Agnes Telling, Frankie Kawangkoan. Oke, kemudian yang terakhir ada Ibu Melvana. Oke, makasih Ibu Melvana ya. Walaupun saya mungkin gak sempat baca lagi, nanti kirim aja. Mau suka dengar lagu apa, nanti kita coba masukkan ke playlist. Oke, tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini. Yang pasti sesuai dengan topik kita. Iya, komunikasi yang baik ya, bukan berarti harus selalu berbicara setiap saat. Ya, jadi ada kalanya seseorang itu butuh ruang ya, butuh waktu untuk dirinya sendiri. Dan yang terpenting adanya keterbukaan dan rasa saling menghargai begitu. Ya.
Memberikan ruang bukan berarti tidak peduli. Ya, atau meminta waktu untuk menenangkan diri bukan berarti meninggalkan hubungan. Ya, semuanya bisa disampaikan dengan komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya, selain itu juga pastinya dengan adanya komunikasi bisa membangun kepercayaan ya.

Iya, karena komunikasi menjadi fondasi yang bisa menjaga hubungan tetap hidup, tetap rukun, dan damai. Oke, terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Oh, dari Ibu Melvana katanya salam untuk Ibu Fatma dan Pak Sagai. Ibu Melvana, oke, walaupun saya tidak baca lagi, kalau mau suka dengar lagu apa, silakan di chatting lagi ya. Oke, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini, lagu-lagu yang mau turun, sekaligus mengakhiri juga untuk program kita di edisi siar hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih, selamat malam, dan tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Abu. Cepat lari, Abu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1, Manado.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Selamat pagi pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Manado. Untuk kesempatan di pagi hari ini bersama program 2 dan juga program 4 akan Anda dengarkan untuk Mutiara Pagi. Sesaat lagi dengan topik hidup takut akan Tuhan, pembacaan Alkitab di Yosua 24 ayat 13 hingga 14. Nanti bersama Pendeta Dr. Alfred Stalino, Magister Pendidikan Kristen Konselor. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Shalom, salam sejahtera, selamat pagi pendengar programa 1, programa 2, dan programa 4 di kesempatan pagi hari ini untuk Mutiara Pagi. Senang sekali saya Priscila kembali bisa menemani Anda di edisi Anda mendengarkan hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan nanti bersama Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen Konselor, yang akan terhubung bersama kita pagi hari ini melalui sambungan Zoom dengan topik pendengar pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Pak Pendeta. Kita akan sapa terlebih dahulu. Shalom, Pak Pendeta. Halo, selamat pagi. Shalom.
2: Damai di hati, selamat pagi, Mbak Pris.
1: Gimana kabar hari ini, Pak Pendeta? Luar biasa segar kayaknya ya.
2: Tuhan Yesus luar biasa.
1: Luar biasa. Pak Pendeta, pagi hari ini kita akan membahas di akhir Agustus terkait dengan topik apa kira-kira dan pembacaan Alkitab di mana?
2: Iya. Jadi kita akan membahas tema hidup takut akan Tuhan dalam Yosua 24 ayat 13 sampai 14.
1: Baik, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu, silakan.
2: Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Sebab bagimulah pujian dan hormat. Engkaulah pemilik hidup kami yang telah memberi kami kesempatan untuk bisa menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami percaya ketika hari ini kami ada semua karena berkat-Mu. Kami butuh firman-Mu sebagai pedoman dalam perjalanan hidup ini. Berbicaralah kepada kami semua dan oleh pengurapan Roh Kudus kami dapat memahaminya dan melakukan firman-Mu. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu Mbak Priscila Balebo yang mengendalikannya diberkati Tuhan bersama dengan tim, bahkan juga semua pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia yang mendengar dan menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, diberkati Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13, dan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, mari kita buka Yosua pasalnya yang ke-24, ayat 13 dan 14, saya bacakan bagi kita. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita adalah hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan bukan berarti kita tidak boleh berjumpa dengan Tuhan, atau kita tidak boleh meminta kepada Tuhan, atau kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Tapi hidup takut akan Tuhan adalah bagaimana ketaatan kita, kesetiaan kita diwujudkan itu dalam sebuah tindakan yang luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan mau kehidupan daripada umat Israel. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13 pembacaan kita, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Ini luar biasa. Jadi Tuhan telah berjanji dan memberikan tanpa upaya daripada umat Allah. Memang berlimpah susu dan madu. Ini artinya apa? Ada syarat yang paling penting bagi manusia, bagi orang percaya, bagi umat Allah. Kalau mereka hidup takut akan Tuhan, segala sesuatu akan dilimpahkan oleh Tuhan. Ini penting. Dan karena itu bayangkan, kota-kota yang diberikan oleh Allah tanpa usaha umat. sama seperti hasil bumi atau tanaman. Dikatakan di dalam bagian selanjutnya dalam ayat 13, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Bayangkan, luar biasa. Tuhan kasih tampa yang bagus, Tuhan kasih tanah yang subur, dan itu akan diberkati, bahkan dinikmati oleh umat Allah. Syaratnya, di ayat 14, dikatakan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ini syarat yang luar biasa. Saudara, kalau kita tulus, ya, dan kita mau beribadah dengan hidup takut akan Tuhan, dan kita setia, segala sesuatu diberikan oleh Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau, yaitu hidup takut akan Tuhan, supaya hidup kita juga diberkati. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Baik, amin. Terima kasih Pak Pendeta, sangat memberkati apa yang sudah disampaikan renungan pagi hari ini. Pendengar juga pemirsa RRI Manado, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yosua 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14 dengan topik hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mendengarkan secara sederhana begitu Pak Pendeta, ini topik yang lumayan simpel sebenarnya, namun susah untuk dilakukan ini Pak Pendeta ya, agak berat. Kita sudah mengetahui terkadang mana yang benar, mana yang salah begitu, namun terkadang untuk mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari ini yang susah Pak Pendeta. Nah, berarti kalau kita melihat dari pembacaan Alkitab kita, bagaimana tadi juga yang menarik Pak Pendeta, Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati bangsa Israel begitu ya, dan baru setelah itu meminta agar kita takut akan Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Pak Pendeta, seperti apa gambaran orang Kristen yang takut akan Tuhan?
2: Ini luar biasa pertanyaannya.
1: Terima kasih Pak Pendeta.
2: Jadi Tuhan telah memberikan berkat itu. Jadi sebenarnya kita sudah diberi dulu. Kita diminta syaratnya gitu ya. Kadang kita tanpa sadar, kita merasa bahwa kita sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, dan lain sebagainya. Loh, kenapa saya tidak diberkati? Padahal sebenarnya kita sudah diberkati dulu, ya. Tapi cara hidup kita sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau sekarang orang menganggap, Mbak Pris, bahwa kenapa ketika saya meminta, saya seolah-olah tidak diberkati. Ketika saya meminta, kenapa jawabannya terlalu lama. Padahal Tuhan sudah siapkan dulu berkat untuk kita. Hanya saja untuk mencapai berkat itu, syaratnya adalah harus hidup takut akan Tuhan. Nah, orang kadang tidak mau hidup dalam prosesnya Tuhan. Ya, inginnya instan, inginnya sesuatu itu langsung. Ya. Padahal Tuhan telah memberikan itu. Hanya saja kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Pertanyaannya juga Mbak Pris, apakah kita menjadi orang percaya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup? Atau kita sekedar saja, yang penting orang tahu kita adalah orang percaya. Nah, ini yang menjadi syarat yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang percaya dalam kehidupan setiap hari. Jadi tanpa kita meminta, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan. Itu Mbak Pris.
1: Baik, ini luar biasa. Dalam hal-hal yang mungkin Pak Pendeta tidak terpikirkan secara pikiran manusia begitu ya. Namun memang ada hal-hal yang membuat kita harus melihat atau terlihat sebagai orang Kristen dewasa ini yang takut akan Tuhan. Yang menarik Pak Pendeta ini bagaimana kalau misalnya kita melihat atau katakanlah yang dimau Alkitab. Orang Kristen katakanlah mengelola uang misalnya Pak Pendeta. Bagaimana agar terlihat kita memang orang Kristen yang takut akan Tuhan, Pak Pendeta, dalam hal mengelola uang.
2: Betul. Ini penting sekali, Mbak Pris. Karena ketika Tuhan memberikan kita berkat, termasuk materi, itu kan semua dari Tuhan. Dari Tuhan asalnya. Dan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Nah, ini kadang manusia terjebak, Mbak Pris, ya. Ya, ketika berkat daripada Tuhan itu luar biasa, kita sudah menganggap bahwa berkat itu hasil usaha kita. Sehingga kita salah mengelola berkat Tuhan. Tidak jarang orang terjebak pada keinginan untuk memiliki seolah-olah itu milik kita. Dan akhirnya kita terjebak pada kehidupan yang jauh dari kehendak Tuhan. Tidak sedikit juga orang yang akhirnya harus mempertanggungjawabkan sebenarnya berkat itu ya harus dia nikmati sebagai berkat daripada Tuhan. Tetapi karena ini penting sekali kita harus memberi catatan Mbak Pris. karena keinginan hati dan keserakahan, kita menjadi lupa bagaimana mengelola berkat itu dengan baik. Akhirnya, ya, notabene-nya kita harus mengatakan, Mbak Pris, terlalu pahit ya. Akhirnya kita harus dipenjara, ya. Kita harus menerima tanggungannya, ya. Karena kita salah mengelola berkat daripada Tuhan,
1: baik.
2: Ya. Tak korupsi dan lain sebagainya. Padahal itu berkat disiapkan oleh Tuhan untuk kita kelola dengan baik. Kalau itu bagian kita, silakan. Tapi kalau bukan bagian kita, jangan. Nah, sering kita terjebak bahwa kita menganggap bahwa ini semua bagian kita. Ada hal-hal khusus yang perlu kita beri catatan. Ini bukan bagian kita. Ini bagian daripada orang lain yang harus diberikan. Dan bagian daripada orang lain berarti bukan milik kita. Begitu,
1: baik,
2: Mbak. Ya.
1: Baik.
2: Jadi kalau berkat itu untuk kita, ya kita. Tapi kalau untuk orang lain, ya untuk orang lain. Bukan kita mengambilnya sebagai milik kita. Konsekuensinya adalah apa? Ya kita harus dihukum dan menjalani penghukuman itu.
1: Baik.
2: Dan ini yang kadang manusia salah mengelola berkat daripada Tuhan.
1: Baik.
2: Ya, dan mengelola menganggap bahwa itu adalah miliknya. Padahal...
1: Ini yang menjadi penekanan penting apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta adalah bagaimana orang Kristen tidak menjadi sama dengan dunia ini, begitu Pak Pendeta.
2: Ya,
1: karena
2: betul.
1: Jujur saja Pak Pendeta, kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan tadi, mengelola keuangan atau juga terkait dengan penyalahgunaan hak begitu atau kewajiban,
2: ya.
1: Pak Pendeta, ini terkadang ada istilah, ah sedikit saja kok Pak Pendeta katanya. Atau ada juga yang bilang, Pak Pendeta semua orang juga begitu, katanya begitu. Namanya kita masih bersosialisasi begitu ya.
2: Iya, padahal sebenarnya Mbak Pris, kita harus tampil beda loh. Kita harus berbeda. Berbeda karena kita anak Tuhan. Ya. Sering orang salah memanfaatkan itu. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau kita mau berbeda, ya perlakuannya, ya kan kami anak Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, betul. Tapi Tuhan mau cara hidup kita yang seperti apa? Yang sesuai dengan kehendaknya. Makanya di ayatnya yang ke-14 tadi, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jangan-jangan, ya pada waktu orang belum diberkati, wah orang hidup ketaatan luar biasa. Tapi saat orang sudah diberkati, orang tidak taat lagi.
1: Berubah.
2: Ya? Dan akhirnya kita terjebak justru pada perlakuan yang sesungguhnya yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Padahal kan berkat dari Tuhan. Ya? Jadi Mbak Pris, ini sebenarnya menjadi tanda awas buat kita. Ya? Mungkin sama pertanyaan Mbak Pris tadi di awal. Ya? Untuk mengelola berkat daripada Tuhan itu mudah. Ya? Syaratnya Tuhan kan sudah memberikan kepada kita. Syaratnya apa? Hidup takut akan Tuhan, beribadah kepada dengan tulus dan ikhlas. Nah, orang sering dia terjebak. Kalau mau ingin sesuatu daripada Tuhan, cepat sekali kita minta. Tapi setelah diberikan, ya kita melupakan Dia pemilik hidup. Nah, ini yang membuat kadang kita salah mengelola berkat. Ya.
1: Baik.
2: Padahal Tuhan so kasih, tapi dalam mengelola berkatnya. Gitu, Mbak.
1: Baik, ini baru satu hal, Pak Pendeta, apalagi hal-hal yang masih banyak begitu ya. Ini sepertinya banyak yang harus saya sampaikan menjadi pertanyaan.
2: Ya.
1: Namun kita akan mengundang dulu Pak Pendeta
2: ya.
1: Untuk pendengar juga pemirsa RRI Manado yang mendengarkan Mutiara Pagi atau menonton langsung di YouTube channel RRI Manado, Anda bisa meninggalkan komentar di sana pendengar untuk live streaming kami untuk Mutiara Pagi pagi hari ini di YouTube channel RRI Manado, atau Anda juga bisa melalui sambungan telepon dan juga WhatsApp call atau juga chat dan juga SMS di sambungan 0821 9583 5080. Jadi topik yang sebenarnya ini terkadang juga siapa kita ketika tidak ada orang yang melihat. Terkadang kita menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan ketika berada di lingkungan gereja, Pak Pendeta, di tengah-tengah jemaat begitu ya. Namun memang kita akan mendengarkan kira-kira pendengar juga pemirsa RRI Manado pertanyaannya dengan topik pagi hari ini, hidup takut akan Tuhan. Halo, selamat pagi, Shalom, Mutiara Pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Priscilla.
1: Pagi, Ibu siapa di mana? Damai di hati.
2: Mamna di Banjar.
3: Selamat
2: ya.
3: Pagi Bapak Pendeta.
1: Baik.
3: Iya,
1: silakan
3: itu Mamna
1: langsung.
3: Di Banjar.
1: Mm-hmm.
3: Apa kabar Bapak Pendeta?
2: Puji
3: takut
2: Tuhan.
3: Takut akan Tuhan.
2: Ya.
3: Puji Tuhan. Takut akan Tuhan. Ini bicara takut akan Tuhan, ini banyak hal dia ini. Ya. Amsal 1 ayat 7b bilang juga, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yeah. Banyak orang pandai, banyak takut Tuhan, makanya banyak korupsi. Karena apa? Ya takut Tuhan. Ada kata mungkin orang super hati-hati, cuma ya itulah, mungkin mereka harus harus alami seperti itu. Kalau anak lagi ada orang di penjara, ya rasanya itu pengadilan toh. Begini Pak Pendeta, yang lebih parah begini. Itu sekarang ini aduh, bagaimana garangkala itu di dalam gereja, orang punya jabawa Alkitab yang sebenarnya, sukurnya jabawa itu handphone, kau jaga buka-buka situ. Yang dia makin takut Pak Pendeta, orang itu senin tau takut. Sementara ada pendeta dah urai-uraikan atau ibu pendeta dah urai-uraikan tu firman tadi baca. Dorang sebab ini film porno dalam gereja atau dorang balas-balas tu orang PWA. Apakah ini hidup takut Tuhan atau tidak? Kita mau bertanya ini dia. Bagaimana dengan sekarang ini dunia maya ini dia Pak Pendeta. Apa orang sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mau melihat semua yang terjadi ini, bagaimana orang mau masuk ke dalam itu supaya jangan kurang dunia yang lebih berkuasa dalam dalam kehidupan.
1: Baik.
3: Bukan cuma anak-anak ya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.
1: Shalom. God bless you too. Ibu Naiman yang sudah bergabung, kira-kira ada yang di belakangnya Ibu Naiman. Ini tadi membahas bagaimana Alkitab tergantikan dengan perangkat digital begitu Bapak Pendeta, dan membahas dunia maya. Bukan hanya sebenarnya menggantikan Alkitab dengan telepon genggam atau smartphone lainnya, namun memang yang menjadi pertanyaan Ibu Naiman ini adalah bagaimana ketika orang Kristen saat ini beribadah membuka Alkitab memang di handphone Bapak Pendeta, namun sembari membalas WA, membuka media sosial begitu. Mungkin bisa disatukan dengan pertanyaan saya, kira-kira pagi hari ini bagaimana orang Kristen menerapkan takut akan Tuhan juga dalam bermedia sosial Bapak Pendeta. Silakan langsung dijawab.
2: Iya, ini pertanyaan yang luar biasa ya, Mbak Brisya. Saya mau katakan memang kadang orang berpikir ketika membawa Alkitab ya, orang merasa bahwa mungkin berat ya. Mungkin itu ya dalam tanda petik. Ya, kalau saya ngajar, Mbak Brisya, apalagi khusus untuk mata kuliah agama Kristen ya, saya mewajibkan semua mahasiswa harus membawa Alkitab. Ya. Baik dia terjemahan satu atau maupun terjemahan baru dua. Ya. Karena ini penting. Bahkan saya mensyaratkan mereka setiap hari itu harus membaca Alkitab. Dan kita sama-sama memulai kembali membaca Alkitab. Tujuannya apa? Supaya kita betul-betul memahami sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita seperti apa. Apalagi mereka masih adalah anak-anak muda. Tapi kalau dalam kaitannya dengan orang menggunakan handphone, nah ini pertanyaan yang menarik. Ya. Tidak lagi membawa Alkitab dalam bentuk buku dan hanya menggunakan handphone. Pada waktu Konas 6 di Surabaya ya, sebenarnya ini gereja dan digitalisasi mau mengatakan bahwa kecuali handphone kita isinya semua hanya Alkitab. Yang sekarang kan isinya WA ya, YouTube dan lain sebagainya. Apakah tidak akan terpengaruh kita pada waktu kita membuka ya aplikasi Alkitab di dalam handphone? Lantas pada waktu mendengarkan firman, kita tidak akan terpengaruh untuk membuka WA. Saya harus mengatakan pasti, apalagi notifikasinya kita mengaktifkan data, ya, notifikasinya akan muncul. Eh, ini siapa yang bawa WA ya? Ya, baca dia dulu. Habis baca, balas dia dulu. Habis balas, ya komentar lagi dan lain sebagainya. Ini pengaruh untuk melihat notifikasi yang lain, misalnya FB dan sebagainya. Ini akan berpengaruh, Mbak Pris. Betul perkembangan zaman, tapi bukan berarti kita melupakan apa yang sebenarnya yang diinginkan. Ya, zaman boleh berubah, tapi bukankah firman Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Jadi, kalau itu akan mempengaruhi tanggung jawab kita, ya, dalam kita melaksanakan tugas di gereja, ya lebih baik kita tidak menggunakan itu. Kalaupun harus bawa handphone, ya Mbak Pris, karena untuk kepentingan komunikasi, jangan-jangan ada hal-hal yang penting, kita silentkan saja. Atau kalau misalnya supaya tidak menimbulkan aplikasi, ya kita tetap menggunakan Alkitab, dan ya, kita bisa gantikan pada model mode pesawat, sehingga tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Kenapa kalau kita mau terbang menggunakan pesawat terbang, waktu instruksi pramugari kita harus menggunakan mode pesawat, kita bisa taat? Kenapa di dalam gereja kita tidak melakukan itu? Ya, supaya tidak terpengaruh dengan notifikasi-notifikasi lainnya. Bukan berarti tidak boleh menggunakan handphone, apalagi zaman sekarang ya Mbak Pris ya. Kalau misalnya ada tiba-tiba ada keluarga dari kampung memberikan informasi buat kita, ya itu kan penting. Tapi kalau bisa dalam membaca Alkitab, bawalah Alkitab ya di gereja ya, supaya kita bisa membaca ya, dan itu akan menjadi petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita setiap hari. Karena firman Tuhan itu hidup bagi kita. Bukankah Alkitab sendiri berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Demikian, Mbak Pris.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk jawabannya. Kita akan ke telepon lagi, Bapak Pendeta. Halo, selamat pagi. Shalom. Halo, selamat pagi. Shalom, Mutiara Pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, dengan Ibu siapa di mana?
4: Selamat pagi, Pendeta. Selamat pagi, Bu Priscila dari Makalisung, Ibu Els.
1: Dari Ibu Els. Silakan langsung, Bu Els.
4: Ibu Els mau ingin bertanya, memang terbanyak yang kurang pengertian itu kalimat kata takut akan Tuhan. Jadi Ibu Els minta penjelasan yang tepat dan jelas pada Pak Pendeta, takut akan Tuhan dengan cara yang gimana. Ini berkaitan dengan Pak Pendeta khotbah waktu yang minggu-minggu yang lalu itu yang iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Ini berkaitan dengan itu. Jadi Ibu Els meminta supaya lebih memahami lagi, baik pribadi maupun pendengar, itu takkan Tuhan. Dan juga Ibu Els paling senang karena pagi hari ini sudah menerima firman Tuhan. Artinya itu sudah makan dan minum firman Tuhan di pagi yang indah ini, Bu. Supaya perjalanan apapun di sepanjang hari ini tetap terlaksana dengan baik. Hanya itu saja, Pak Pendeta. Amin. Yang kepengen dari Ibu El serta keluarga besar untuk Pendeta dan Ibu Pris. Makasih. Shalom dan selamat pagi.
1: Damai di hati. Selamat pagi, Ibu El. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita akan atau juga katakanlah ini juga apa yang disampaikan Ibu El adalah sedikit kepuasan begitu Bapak Pendeta sebagai orang Kristen mendengarkan apa yang sudah disampaikan di minggu yang lalu. Berarti Ibu Els ini mendengarkan tiap hari Bapak Pendeta ya, luar biasa. Halo, selamat pagi. Shalom, Mutiara Pagi.
5: Selamat pagi.
1: Damai di hati. Bapak siapa di mana, Pak?
5: Dengan Yos di RBD.
1: Pak Yos, silakan langsung.
5: Saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta.
2: Silakan, Pak.
5: Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Karena ini ada perbedaan kan. Orang mengatakan takut akan Tuhan, tapi tidak takut kepada Allah. Jadi saya mau bertanya dengan pasti bahwa apa bedanya Tuhan dengan Allah? Demikian pertanyaan saya. Selamat Baik. Pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Yos. Di belakangnya Pak Yos, satu lagi kalau ada, silakan pendengar sebelum nanti Bapak Pendeta akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini. Anda bisa mencoba di 082195835080 melalui WhatsApp call atau juga telepon biasa, atau juga Anda bisa mengirimkan SMS dan juga WhatsApp chat. Jadi tadi ada Ibu Els dan juga ada Pak Yos. Silakan Bapak Pendeta untuk dijawab.
2: Iya, baik. Ini pertanyaan dari Ibu Els tadi ya, kalimat takut akan Tuhan. Ya. Dengan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kadang orang hanya mengatakan takut akan Tuhan, tapi cuma di mulut. Ya. Tapi tidak pada tindakannya, pada perbuatan. Jadi kalau kita bilang hidup takut akan Tuhan, dampaknya itu adalah pada tindakan kita setiap hari, begitu Mbak Chris. Jadi ini penting buat kita. Jadi kalau hidup takut akan Tuhan, orang cuma bilang, iyo kita ini hidup takut Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukannya dalam kehidupan kita.
1: Oke, baik.
2: Apa yang ditanyakan oleh Pak Jos, ya, tidak ada yang beda, ya. Ya, penyebutannya ya dalam Alkitab ada ditulis Allah dan ditulis Tuhan. Tapi kalau kita mau lihat kembali kepada sejarah, umat Allah itu tidak bisa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya tidak ditulis lagi penyebutannya. Jadi kalau kita lihat bahasa Ibrani-nya itu ditulis YHWH, tapi bacanya Adonai. Karena memang bisa menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Baik. Itu ada dalam hukum kalau kita baca dalam Keluaran pasal 20 ya. Tapi ketika kita menyebutkan hidup takut akan Tuhan, hidup takut akan Allah, ya, Dia berkuasa, ya. Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Hanya saja bagaimana kita mempraktikkan kehidupan kita yang sungguh untuk hidup benar sesuai kehendak Allah, ya, atau sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup, ya. Yang paling penting adalah kita memahami Tuhan secara pribadi, kita kepada Tuhan. Ya, ini bukan soal ada pembedaannya, tetapi bagaimana cara hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam
1: Baik.
2: Hidup.
1: Pada Jadi, prinsipnya sama saja, Pak Pendeta ya.
2: Iya. Itu untuk menjawab apa
1: oh, yes. yang
2: ditanya.
1: Oke, kita ke telepon lagi, Pak Pendeta. Halo, selamat pagi, Shalom.
6: Halo, selamat pagi, Shalom.
1: Selamat pagi, Ibu siapa di mana?
6: Dengan Ibu Lisa Ben.
1: Silakan, Bu Lisa.
6: Ya, ini hanya menanyakan tentang takut akan Tuhan. Ada yang takut akan Tuhan hanya rajin beribadah, mulai dari hamba Tuhan sampai pada jemaat. Rajin beribadah karena takut akan Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang menjadi petunjuk Tuhan, termasuk dalam 10 hukum. Kalau cuma 5 yang diikuti, 5 dah, bagaimana itu? Takut akan Tuhan atau cuma itu pertanyaan dan... Tolong Pak Pendeta, telepon dalam doa, dalam kehidupan pribadi saya dan keluarga, ya, dalam tubuh yang sangat lemah, tapi tetap berusaha bekerja, karena tidak mau cuma hanya di rumah, jadi tetap bekerja, namun
1: Baik.
6: Dengan kelemahan.
1: Baik.
6: Terima kasih Pak Pendeta, bahkan Priscilla, Tuhan
1: ya.
6: Yesus memberkati.
1: Terima kasih, damai di hati Ibu Lisa yang sudah bergabung. Ada juga dari Ibu Astrid, ini Pak Pendeta saya bacakan. Di Paldua Manado, saya seorang ibu. Di gereja saya aktif melayani Pak Pendeta. Tetapi, mohon maaf, terus terang di rumah saya sering sekali marah kepada anak-anak karena kelelahan. Kadang setelah marah saya merasa bersalah. Apakah perilaku seperti itu di rumah juga termasuk ukuran bahwa kita hidup takut akan Tuhan? Selanjutnya dari WhatsApp ada dari Mas di Malalayang. Selamat pagi Pak Pendeta Shalom. Apakah sanksi dari orang yang tidak takut kepada Tuhan? Apakah langsung kita vonis bahwa orang-orang seperti ini langsung diseret ke neraka atau bagaimana? Terima kasih Mas di Malalayang. Silakan Pak Pendeta.
2: Oh, saya jawab dulu Kak. Terakhir ya.
1: Boleh.
2: Apakah ada sanksi ya? Di neraka atau gimana? Kalau kita hidup takut akan Tuhan berarti praktek ya. Gila. Tuhan kan mencatat setiap hari apa yang kita lakukan. Kadang manusia pikir begini Mbak Pri, saya boleh bersembunyi kepada sesama. Ya. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Semua yang kita lakukan itu terekam oleh Tuhan. Apapun dan dimanapun. Ingat, itu catatan buat kita. Ya. Tuhan mengawasi kita setiap hari. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Itu Alkitab mengatakannya. Artinya tidak ada yang tersembunyi apa yang kita lakukan. Hanya saja, kalau misalnya mereka tidak hidup takut akan Tuhan, itu bukan bagian kita menghakimi. Kita bukan hakim. Ya, ya. Jadi, sebagai catatan buat kita, apa yang dilakukan oleh manusia, ya kita doakan supaya dia berubah. Untuk menghakimi bukan hak kita. Kita mau mengatakan bahwa dia ini salah. Karena itu nanti, karena pembagian bahkan. Ya, dalam Injil Matius pasal 25 waktu penghakiman, jangan-jangan Tuhan sendiri yang bilang, ya, aku tidak mengenal engkau. Padahal Baik. Kita melakukan banyak hal, gitu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan
1: Mas, yang terakhir. Mas, di mana layang?
2: Yang kemudian menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Astrid, ya. Kita melayani, tapi karena kelelahan di rumah marah-marah. Arti sebuah pelayanan kalau tidak berdampak dalam hidup keluarga kita. Sebenarnya ini menjadi catatan penting buat Ibu Astrid, tapi juga perenungan buat kita. Kita melayani di luar, luar biasa, hebat. Ya, padahal kita akan kembali pada keluarga. Kita harus sama apa yang kita lakukan di luar dengan yang di dalam. Padahal sebenarnya kan harus dalam dulu, baru kita keluar. Ya, ya ini jangan kita di luar hebat, kemudian di dalam tidak. Ya, justru harus di dalam dulu kita melakukannya, sehingga pada waktu kita keluar, itu dampak buah dari apa yang kita lakukan dalam keluarga. Jangan nanti keluarga yang validasi, Mbak Pris, ya. Cuma di luar dia begitu, mar kalau di dalamnya anda, ini jadi tidak enak ya buat hidup. Jadi ini menjadi catatan buat kita dan sekaligus koreksi.
1: Baik.
2: Yang saya menjawab Ibu Elizabeth, ya, ini menarik Mbak Pris. Sebenarnya salib yang di belakang ini Mbak Pris, ya ini jawabannya. Ya, saya mau bilang begini Mbak Pris, dalam Keluaran pasal 20 kan ada 10 hukum. Jadi hukum pertama sampai hukum keempat bicara soal manusia dengan Tuhan. Ya, itu hubungan vertikal kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Kemudian hubungan horizontal kita manusia dengan sama di hukum kelima sampai hukum ke-10. Yesus lebih menyederhanakan lagi dalam Injil pasal 22 ayat 37 sampai 40. Mengasihi Allah segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan, ya, akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tidak boleh kita hanya mengasihi Tuhan, rajin sekali beribadah. Ya, luar biasa sekali. Wah, kala-kala le kostor, ya, sama ibarat orang baking. Mar ketika ada yang memusuhi kita, dot orang le marah sekali. Oh, yang terbaku dapatnya ada, pegang tangannya ada. Sama jopolo, ya. Jadi mesti hubungan kita yang baik dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Itu Mbak Pris untuk menjawab pertanyaan.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Sebenarnya waktu kita sangat singkat, tapi bisa dijawab dengan cepat. Ini lumayan penting Pak Pendeta. Ini banyak sekali penelpon yang bergabung Pak Pendeta, ya. Apakah tanda-tandanya kita memang belum hidup takut akan Tuhan? Kebanyakan ini dari paroki di Malayang, Manado. Selamat pagi, shalom Pak Pendeta. Saya bekerja di sebuah perusahaan. Kadang atasan meminta kami melakukan sesuatu yang menurut saya kurang benar. Tetapi kalau saya menolak, saya takut kehilangan pekerjaan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana orang Kristen menunjukkan sikap takut akan Tuhan? Silakan, ya, Pak Pendeta.
2: Nah, ini menarik sekali. Ya. Ya, hidup takut akan Tuhan berarti kita tidak mampu mengatakan kebenaran, Mbak Pris. Walaupun kita sendiri, ya, sebenarnya bisa saja itu bagian daripada ujian dalam hidup kita. Tidak apa-apa kita mau mengatakan, bos, ini kayaknya salah, ya, ini kayaknya salah. Saya diajarkan Tuhan untuk melakukan hal yang benar. Memang konsekuensinya mungkin bos mau marah pada kita. Tapi kita mesti bilang, bos. Nah, seringkali kita terjebak pada perkataan begini, Mbak Pris. Abian ketua, asik kok bukan cuma kita. Ada lagi kok dengan orang lain. Padahal kenapa sih kalau kita mengatakan kebenaran? Kenapa sih kita takut konsekuensinya hidup dalam kebenaran? Jangan-jangan justru karena kejujuran kita terhadap yang benar, kita dipromosikan untuk tempat yang luar biasa.
1: Amen.
2: Karena cari orang yang seperti itu, mampu jujur dan hidup benar sesuai kehendak Tuhan.
1: Baik.
2: Mungkin kita lakukannya.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta, jawaban yang sangat memberikan kepercayaan diri, bangkit kembali begitu ya, paroki, ya, di Malayang. Dan kita akan menutup perjumpaan kita Mutiara Pagi kali ini, pendengar dan juga pemirsa RRI Manado. Pak Pendeta, silakan untuk doa tutup, mengakhiri. Baik. Untuk atau juga bisa dengan kesimpulan di akhir sebelum berdoa, silakan.
2: Ya, kalimat singkat saja. Hidup takut akan Tuhan berarti melakukan kehendak-Nya, tetap setia supaya kehidupan kita mampu jadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ditolong oleh firman-Mu untuk sadar apa yang harus kami lakukan. Berkatilah kami menurut kehendak-Mu. Berkati Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru Sarkus, Mbak Priscilla Balebo, diberkati pribadi dan keluarga. Berkati juga tim yang bersama-sama dengannya. Berkati semua pendengar dimanapun berada. Ada yang kami sebutkan nama mereka ataupun tidak, tetap ada dalam berkat Tuhan. Memberkati Pak Jos, memberkati Mamna, Ibu Els, Ibu Elizabeth, Ibu Astrid, dan mereka yang telah masuk yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka. Kami percaya Tuhan memberkati. Memberkati bangsa kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami. Berkati gereja dan umat Tuhan untuk terus memberitakan firman-Mu dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa. Kami siap melanjutkan tugas kami. Pertolongan Tuhan sempurna bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami, kami berdoa. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Stalina, Magister Pendidikan Kristen Counselor, sudah menemani kita pagi hari ini untuk Mutiara Pagi, edisi Selasa 25 Agustus 2026, pendengar juga pemirsa RRI Manado, dengan pembacaan Alkitab Yosua 24 ayat 13 hingga 14, dengan topik hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati Pak Pendeta untuk pelayanan juga keluarga, dan pendengar dan pemirsa RRI Manado, semoga kita hanya tidak hanya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, namun juga hidup takut akan Tuhan. Saya Priscilla pamit dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus memberkati.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami mendengarkan pagi hari ini. Untuk Mutiara Pagi, Anda baru saja selesai mendengarkan, akan dilanjutkan dengan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi untuk kesempatan hari ini Selasa 25 Agustus 2026 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dengan akan didahului dengan Anda mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Dalam keadaan susah begini, maksudnya ada karena cuaca panas, dalam situasi yang tidak mungkin kan.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Selasa 25 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Priscila. Kita ke informasi yang pertama, menekan inflasi dan dampak kekeringan akibat fenomena El Niño, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di kantor Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk masyarakat. Kegiatan ini digelar di kantor Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, di tengah kondisi naiknya harga bahan pokok akibat musim kemarau berdampak terhadap naiknya beberapa kebutuhan bahan pokok. Dengan adanya gerakan pangan murah bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Camat Talawaan Ruben Lengkong mengatakan, adapun komoditas bahan pangan yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai, bawang putih, serta bawang merah dengan harga penjualan di bawah harga eceran tertinggi atau head.
3: Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan mendapat bagian dari kegiatan ini, karena itu apresiasi dan bersyukur di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita di mana ketika Pak Bupati menetapkan Minahasa Utara sebagai daerah yang siaga darurat bencana terutama kekeringan dan El Nino, maka bantuan pangan murah ini sangat membantu untuk masyarakat di tengah menghadapi kekeringan dan El Nino.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat yang ikut berbelanja di gerakan pangan murah, Ibu Siska Tangkau, mengaku sangat terbantu dan senang. Dia berharap ke depan kegiatan ini bisa semakin sering digelar sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya.
1: Dalam keadaan susah begini, maksudnya ada karena cuaca panas, dalam situasi yang tidak mungkin kan, sangat membantu sekali kita sebagai masyarakat dengan pasar murah yang saat ini, seperti beras, minyak, gula, membantu untuk kita keluarga. Harapannya ke depan boleh diulangi lagi supaya bisa membantu kita masyarakat.
2: Selain untuk menjaga stabilitas dan harga, kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan inflasi. Masyarakat pun berharap agar kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Ketua Panitia Likupang Tourism Festival Ray Donokambe apresiasi pelaksanaan calendar of event pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tersebut.
4: Event Likupang Tourism Festival membawa dampak ekonomi yang sangat baik, khusus di Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa Utara yang adalah daerah destinasi super prioritas Likupang. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia LTF 2026, Ray Christopher Dondokambe. Menurut Dondokambe, Likupang Tourism Festival tidak hanya dirancang sebagai perhelatan pariwisata, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Likupang, Minahasa Utara.
5: Saya atas Pak Bupati beri dukungan, namun juga dengan opini baru dari Gensi. Memang kami berharap, kami itu walaupun Gensi tetap ingin berkontribusi ke ekonomi di Minahasa Utara. Jadi saya berharap kami bisa untuk memberi sebuah multiplier effect ke ekonomi Minahasa Utara.
4: Likupang Tourism Festival sudah ditutup oleh Bupati Minahasa Utara June Ganda didampingi Wakil Bupati Kevin Lotulung pada 23 Agustus 2026. Calendar of event Pemkab Minahasa Utara ini mengangkat kearifan lokal serta menjadi magnet dalam peningkatan kunjungan wisatawan di bumi Nyiur Melambai. Diana Masih melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar, Bulog Sulutgo memastikan stok beras mencukupi hingga akhir tahun.
6: Perum Bulog Divisi Regional Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulgo menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Salah satu langkah utama yang dilakukan memperkuat stok pangan khususnya beras. Kepala Perum Bulog Divre Sulgo Ermintor mengatakan, saat ini Bulog menguasai stok beras sekitar 13 ribu ton. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, baik melalui penyebaran stok antar wilayah maupun penyerapan beras produk lokal. Menurut Erwin, Bulog juga tengah menyiapkan tambahan stok sebanyak 33 ribu ton. Dengan tambahan tersebut, total stok beras Bulog Sulutgo diproyeksikan mencapai 45 hingga 46 ton.
7: Penyebaran stok antar Bulog itu kita masih ada rencana tambahan itu sebanyak 33 ribu ton. Dan kalau 33 ribu ton ini sementara proses berjalan pemasukannya. Kita berharap dengan ada tambahan 33 ribu ton itu stok kita akan sekitar 46 sampai 45 ribu ton ya. 45 sampai 46 ribu ton. Dan kalau itu sudah berada di kita nanti ini akan mampu bertahan sampai dengan akhir tahun. Jadi menghadapi informasi adanya kemarau, maka yang pertama dengan kekuatan stok itu kita berharap pemerintah akan memiliki stok pangan yang cukup.
6: Penyaluran beras SPHP, kata Ermin, terus ditingkatkan bahkan sejak Juni hingga Juli 2006. Bulog mencatat tren penyaluran yang mulai meningkat. Kondisi tersebut membuat ketersediaan beras SPHP di sejumlah pasar rakyat semakin terjaga. Dia pun melanjutkan kontinuitas pasokan akan terus dijaga agar masyarakat mudah mendapatkan beras SPHP. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, peluncuran Festival Kor Manado 2026 menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang akan mempertemukan kelompok-kelompok paduan suara dari berbagai kalangan.
8: Peluncuran Festival Kor Manado 2026 menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang akan mempertemukan kelompok-kelompok paduan suara dari berbagai kalangan. Festival ini tidak hanya diarahkan sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang ekspresi, kreativitas, dan apresiasi bagi pegiat seni paduan suara. Ketua Festival Kor Manado 2026, Kenneth Bernardus, mengatakan event ini akan mempertandingkan tiga kategori, yakni school choir, umum choir, dan church choir.
9: Kita akan mengadakan lomba ini dengan tiga kategori. Jadi ada school choir, jadi ada di dalam school choir itu pun ada subkategori, ada kategori elementary school, elementary choir, junior high school choir.

0: Enet Bernardus diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia menyambut Festival Kor Manado 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Sulawesi Utara kepada masyarakat yang lebih luas. Calvin Wisang melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, DPD Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Aslinmas Sulawesi Utara dan DPC di 15 kabupaten kota seprovinsi Sulut dilantik dan dikukuhkan Kepala Kejati Sulut Jacob Hendrik Pati Pelohi.
2: Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Aslinmas Provinsi Sulawesi Utara kemarin siang dilantik dan dikukuhkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Sulut Jacob Hendrik Pati Pelohi. Kajati Sulut Jacob Hendrik Pati Pelohi mengatakan Aslinmas dibentuk salah satu tujuannya untuk mendukung program pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat.
3: Kita ingin supaya dari asosiasi perlindungan masyarakat ini semua tugas perlindungan masyarakat terhadap masalah perencanaan, proses ketertiban dan ketenteraman masyarakat itu bisa lebih maksimal. Makanya kita membentuk dan hari ini mendeklarasikan asosiasi perlindungan masyarakat, di mana kita Kejaksaan Tinggi sebagai inisiator dan deklaratornya itu mengharapkan dia akan kontribusi terhadap semua potensi-potensi desa yang ada maupun mendorong, mensupport program-program daripada kepala daerah dalam hal ini bupati, wali kota setempat yang ada, maupun dalam program-program prioritas pemerintah itu yang paling utama, karena kan semuanya dari desa, nggak ada program yang mulai dari kota.
2: Ketua DPD Aslinmas Sulawesi Utara dipercayakan pada Brian Waleleng, Sekretaris Franklin Tamara, dan Benara Kiki Wangke. Adapun pengurus DPC Aslinmas Kabupaten Kota, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara, semuanya direkrut dari instansi pemerintah yang terkait, seperti Asisten 1, Kesbangpol, dan Satpol PP. Roy Pesak melaporkan.
1: Kapolsek Sonder Ibtu Enrique Sumual beri apresiasi luar biasa kepada masyarakat Sonder yang telah berpartisipasi langsung menciptakan Kamtipmas yang kondusif selama memperingati HUT ke-81 RI tahun 2026.
4: Kapolsek Sonder Ibtu Enrique Sumual beri apresiasi luar biasa kepada masyarakat di Kecamatan Sonder yang telah bekerjasama menjaga keamanan ketertiban baik jelang perayaan memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 sampai pada hari terakhir, yaitu giat pawai pembangunan.
5: Dengan saat ini situasi Kamtipmas di Kecamatan Sonder secara keseluruhan tetap aman dan kondusif. Apresiasi tentunya diberikan kepada masyarakat karena dapat menjaga keamanan di Kecamatan Sonder ini baik menjelang dan sesudah perayaan kemerdekaan tetap berjalan dengan aman dan kondusif.
4: Lebih lanjut, Kapolsek Sonder Ibtu Enrique Sumual kepada RRI mengatakan partisipasi masyarakat dalam menciptakan Kamtipmas yang kondusif sangat nampak terlihat pada waktu pelaksanaan lomba pawai pembangunan yang berjalan lancar, aman, dan damai. Dari Minasa, Jabasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Musim kemarau, BPBD Talaut imbau masyarakat hemat penggunaan air bersih.
6: Musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Lede Dahlan, mengatakan kondisi kemarau berpotensi menyebabkan kekurangan ketersediaan air, sehingga masyarakat perlu menggunakan air secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Ia mengajak masyarakat menghindari pemborosan air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga sumber-sumber air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak musim kemarau. Masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menjaga ketersediaan air agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi selama musim kemarau. Marasuki Mengero melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya Anda akan mendengarkan untuk wawancara bersama Miki Kodowati terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kesempatan hari ini, Selasa 25 Agustus 2026.

0: Ya, pendengar, untuk Maulid Nabi hari Selasa 25 Agustus 2026, saat ini saya sudah terhubung dengan Ustadz Guntur Bilulu. Selamat pagi, Pak Ustadz.
1: Selamat pagi, ya. Pak Meki.
0: Pak Ustadz, bisa ceritakan untuk Maulid Nabi, mungkin ada implementasinya di tahun 2026 seperti apa? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Bilulu, kapasitas saya selaku Sekretaris Umum Ijtihad Persaudaraan Imam IPIM Kota Manado sekaligus anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Manado. Terkait apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Bung Meki, dan perayaan Maulud itu adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun itu diperingati. Ada juga yang tidak memperingatinya dengan berbagai macam dalil, tapi umumnya di seluruh dunia itu mereka memperingatinya dengan berbagai macam cara. Ada kalanya dengan membaca doa, ada yang juga dengan membaca zikir-zikir, ada juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti olahraga, lomba baca surat Al-Quran, dan sebagainya. Tidak ada masalah bagi kita untuk melaksanakannya. Yang penting ini ada tujuan yang baik. Nah, menyangkut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau sebagaimana yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tidaklah aku putuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam ke bumi ini sebagai penerang untuk mencegah semua perbuatan keji dan kemungkaran. Kita sebagai umat Islam harus berperilaku sebagaimana Nabi Muhammad, menjaga hal-hal untuk tidak berbuat kekejian apalagi kemungkaran di muka bumi ini. Kita harus jaga, kita harus topang semua kebaikan-kebaikan sebagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Implementasinya di tahun 2026 apa yang harus dilakukan oleh umat Islam memperingati hari Maulid Nabi ini?
1: Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu seringkali disampaikan oleh para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang meminta kepada umatnya untuk selalu berbuat baik, untuk selalu mencontohi akhlak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kebaikan-kebaikan. Karena Nabi Muhammad itu diturunkan, diutus oleh Allah itu sebagai pembawa rahmat, bukan pembawa kehancuran. Jadi kehadiran beliau dan kita umatnya juga harus jaga ini. Jangan umat Islam membuat kehancuran di berbagai tempat. Kita sebagaimana Nabi Muhammad itu kita jaga. Jangan ada problema, masalah-masalah yang bisa merusak akidah agama kita masing-masing. Nah, untuk tahun 2026 ini, mari torang semua jaga, torang bangun, torang dukung apa yang menjadi program dari pemerintah dengan ajaran-ajaran agama. Begitu, Pak Meki.
0: Oke, itu saja Bapak Ustadz Guntur Bilulu. Selamat merayakan hari Maulid Nabi.
1: Ya, terima kasih. 2020. Terima kasih. Sukses RRI.
0: Terima kasih.
2: Informasi tersebut pendengar mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Selasa 25 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya, mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih pa mama jangan bapak diam.
1: Nyanda, Mak. Adek. Adek sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kiapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Cowok nih liat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama, doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo. Kok mau lewat patorang? Rupa tuh artis, doe. So apa suka dia?
0: Yang udah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan menit ke-54 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi pendengar untuk anda di kota Manado dan sekitarnya, yang tentunya bisa mendengarkan siaran terestrial kami di 94,5, 88,2 dan 92 MHz. Selamat pagi. Selamat memulai setiap aktivitas anda pendengar di kesempatan hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Apa kabar anda juga yang mendengarkan kami dari audio live streaming? Anda bisa menangkap siaran kami pendengar di laman kami rri.co.id, atau juga anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memperbarui beberapa informasi terkini untuk anda. Kita akan melihat Manado terkini, ada informasi apa pagi ini pendengar untuk dari pemerintah kota Manado, atau juga kita akan melihat beberapa informasi penting lainnya. Dan tidak kalah pentingnya seperti biasa kita akan terhubung bersama nanti BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, untuk kita mencari tahu seperti apa informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Dan mungkin ada peringatan dini yang dikeluarkan dari BMKG. Kita akan melihat seperti apa kondisi juga cuaca dan juga informasi gelombang laut. Nanti kami akan mencoba terhubung bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Selamat pagi pendengar untuk anda yang ada di beberapa ruas jalan di kota Manado dan sekitarnya. Pagi hari ini cukup lengang, mungkin peringatan Maulid Nabi di beberapa masjid juga terlihat pendengar, ada umat muslim dan beberapa diantaranya warga sekitar mungkin yang sedang berada di masjid. Selamat pagi juga untuk anda pendengar yang sedang di rumah saja pagi hari ini. Saya akan kembali dengan pembaruan informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan kita akan mendengarkan nanti untuk informasi perakiran cuaca, juga kita akan melihat informasi-informasi penting lainnya untuk Manado pagi ini. Selamat pagi, saya menyapa untuk anda di kesempatan kali ini yang setia bersama kami pendengar Manado pagi ini segera kembali.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk kalian yang baru saja bergabung bersama Manado pagi ini. Saatnya informasi untuk Anda kali ini dari BMKG pendengar. Terkait dengan informasi perakiran cuaca dan juga informasi gelombang laut yang akan disampaikan, sudah terhubung kita bersama perakirawan Maria. Selamat pagi, Maria.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, seperti apa untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara juga informasi gelombang laut? Silakan.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang dapat menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku mulai 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore, malam, hingga esok dini hari. Dengan air, angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 knot atau dapat mencapai 56 km per jam. Waspada angin kencang dan tinggi gelombang dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut rata-rata di Laut Sulawesi dan perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 1 hingga 1,25 meter. Di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA dan pukul 19.50 WITA. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.40 WITA dan 17.30 WITA. Dan pendengar setia RRI, kami selalu menghimbau bahwa saat ini Sulawesi Utara sedang berada dalam puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino dalam kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama kemarau. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Dikarenakan angin kencang selama musim kemarau berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut, saya Maria kembali ke studio.
0: Halo Maria. Halo.
1: Ya.
0: Iya Maria, bisakah ya, mungkin disebutkan dari BMKG sendiri informasinya apakah Sulawesi Utara saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau untuk di Agustus atau masih ada potensi hujan begitu atau mungkin justru kondisi yang paling kering masih akan terjadi mungkin hingga akhir bulan Agustus?
1: Iya, jadi untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara memang sudah memasuki puncak musim kemaraunya di bulan Agustus sampai September nanti. Sehingga untuk curah hujan mungkin akan berkurang signifikan selama

0: Sedangkan untuk wilayah-wilayah lainnya sudah memasuki dalam kategori menengah hingga sangat panjang, kategori tidak terjadi hujan.
1: Berarti kalau kita melihat BMKG kemarin, Maria sempat juga saya bertanya, sempat menyebutkan El Nino saat ini berada pada intensitas yang kuat begitu. Bagaimana kondisi untuk sekarang? Pengaruh atau seberapa kuat pengaruh El Nino terhadap kondisi kemarau di Agustus 2026 kali ini?
0: Ya, jadi untuk per hari ini kategori El Nino sudah memasuki kategori sangat kuat dengan indeks Nino berkisar antara nilainya plus 2,3. Sehingga memang efek dari El Nino yang kategori sangat kuat ini menyebabkan musim kemarau di tahun ini bersifat lebih kering dari biasanya. Sehingga cukup berbahaya terhadap lahan-lahan terbuka di mana rumput-rumput itu pohon semua menjadi lebih kering.
1: Baik.
0: Dan mudah terbakar. Makanya kami menghimbau selalu kepada masyarakat untuk menghindari dulu membakar-membakar sampah di lahan terbuka untuk sekarang ini.
1: Baik, terima kasih Maria untuk informasi pagi ini dan selamat kembali bertugas, salam sehat.
0: Ya, terima kasih.
1: Itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca juga informasi gelombang laut bersama prakirawan Maria dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Terkait dengan apa yang perlu dan juga patut Anda waspadai pendengar di musim kemarau kali ini. Dan penting untuk kita menggarisbawahi sedang berada di puncak musim kemarau dan juga agar supaya Anda mewaspadai pendengar lahan-lahan kosong begitu ataupun bahkan karhutla atau juga yang memang katakanlah kita sering melihat kondisi kering ini terkait dengan ancaman karhutla di sejumlah wilayah yang ada di Sulawesi Utara. Bahkan dari pemerintah Kota Manado sendiri pendengar sudah merilis untuk data atau infografis terkait dengan rekap pemadaman alang-alang atau lahan di Kota Manado dan sekitarnya. Nanti saya akan kembali untuk Anda informasinya. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado pagi ini. Segera kembali.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower, tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: enemies ahead.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
0: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
0: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
0: Iya. Kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Manado pagi ini kembali menemani Anda kali ini dengan informasi terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Bitung terkait dengan berita pemberitahuan putusan. Berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Mario Ivanando, pekerjaan swasta alamat dahulu beralamat di Kelurahan Kadoodan Lingkungan 3, Kecamatan Madidier, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, dalam perkara antara Indah Dewi Kristi Manembu sebagai penggugat, lawan Mario Ivanando sebagai tergugat. Dengan isi berita diberitahukan kepada saudara bahwa perkara perdata nomor 14 /PDT.G/2026/PN/BIT telah diputus pada tanggal 18 Agustus 2026 dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan menurut hukum perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kota Bitung pada tanggal 29 Januari 2016 sesuai kutipan akta perkawinan nomor 7172KW01022016000003 dan tanggal 2 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar dapat mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.425.000. Dan demikian pemberitahuan ini dari Pengadilan Negeri Bitung terkait dengan berita pemberitahuan putusan. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Manado dengan informasi terkini di pagi hari. Saya akan kembali pendengar seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan informasi rekap pemadaman alang-alang lahan Kota Manado, di mana pendengar untuk Anda mungkin yang sudah sempat melihat infografis yang diberikan oleh pemerintah Kota Manado, pendengar. Dan kita melihat data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado menunjukkan kejadian pemadaman alang-alang atau lahan mengalami peningkatan yang cukup tajam dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan rekapitulasi periode Juni hingga 20 Agustus 2026, tercatat sebanyak 172 kejadian pemadaman alang-alang dan lahan di Kota Manado. Jika dilihat data per bulan, pada Juni tercatat 3 kejadian, kemudian meningkat menjadi 61 kejadian pada Juli. Sementara hingga 20 Agustus 2026 jumlahnya sudah mencapai 108 kejadian. Artinya pendengar, hanya dalam 20 hari pertama Agustus, jumlah kejadian pemadaman alang-alang dan lahan sudah jauh melampaui jumlah kejadian sepanjang Juni maupun Juli. Wilayah dengan kejadian terbanyak adalah Kecamatan Mapanget dengan 49 kejadian. Berikutnya Malalayang 25 kejadian, Bunaken Darat 20 kejadian, kemudian Singkil 15 kejadian dan Tikala juga 15 kejadian. Pendengar, selain penanganan di wilayah Kota Manado, petugas juga tercatat memberikan 9 bantuan pemadaman di luar wilayah. Untuk Agustus sendiri, bantuan di luar wilayah antara lain tercatat di wilayah Minahasa dengan kejadian di Pineleng 1 dan 2, Tateli 1, Tombulu, dan Mandolang. Sementara pada Juli, tercatat bantuan untuk Minut termasuk di rumah alam dan wilayah sekitar CSA. Data tersebut juga mencatat adanya 6 kejadian pemadaman bangunan pada 5 hingga 19 Agustus 2026 yang tidak termasuk dalam rekapitulasi pemadaman alang-alang atau lahan. Pendengar, angka ini tentu menjadi perhatian. 108 kejadian hanya sampai 20 Agustus menunjukkan bahwa persoalan kebakaran alang-alang dan juga lahan di Manado ini perlu mendapatkan perhatian serius. Apalagi ketika lahan atau katakanlah rerumputan dalam kondisi kering, tentunya kita mengetahui bersama api dengan cepat atau dapat dengan cepat menjalar dan juga berpotensi mendekati pemukiman. Karena itu masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Ini jangan sampai terulang kembali, pendengar, termasuk Anda yang suka membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Dan jika melihat adanya asap atau titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran, Anda juga dapat segera melaporkannya kepada petugas. Dimana kalau kita melihat, pendengar, di musim kemarau sudah ada imbauan juga dari Kota Manado, pemerintah Kota Manado maksud kami, terkait dengan bagaimana kita menjaga lingkungan kita dari bahaya api, waspada bahaya kebakaran, dengan tidak membuang puntung rokok Anda sembarangan. Apalagi untuk Anda yang suka membakar sampah di tempat terbuka, dihindari terlebih dahulu, pendengar, karena musim kemarau dan juga angin yang cukup kencang sangat berisiko untuk kebakaran. Ada juga imbauan matikan api, sisa perapian setelah digunakan jangan ditinggal. Untuk Anda mungkin yang sering sekali meninggalkan kompor, masakan, dan lain sebagainya, dan jangan lupa, pendengar, untuk periksa kembali listrik dan matikan peralatan jika tidak digunakan. Dan bersama-sama tentunya kita mencegah kebakaran yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Cegah kebakaran, selamatkan lingkungan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami yang mendengarkan Manado pagi ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bergabung di menit ke-52 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat menikmati hari libur anda di hari ini pendengar. Untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad di kesempatan Selasa 25 Agustus 2026. Dan kita jelang anda mendengarkan untuk penyampaian informasi dalam dan luar negeri dalam Warta Berita Sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.